0: Ken nyadi anang laju driba berjimat baratau jalai nyadi pesan tu datairi iban bidia ucok belau yang bergulai ngau YFM.
1: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: dari Louis Bennett ya, gagah hati pulai gawai nen sida ke boleh pemisi hari gawai tadi tentu senang hati lantang hati ke tahun-tahun ni.
1: Ya, laban sekedar hari bala kita sudah pulai.
0: Ya.
1: Kelebih lagi bala kaban tua. Tinggal setengah aja ke kita itu.
0: Ya. Ngau sida ya ke boleh pemisi meh ke tahun-tahun. Bisi madah ke 2-3 hari itu dah di rumah panjai ko anen.
1: Nyari sida ke kemisinya. Anen ngigak bala celak melati pian maka emeda.
0: Ya.
1: Siapa lagi bala kita raja sida ya.
0: Ya.
1: Bos di Menangi ini nyak tadi. Stuntun ya nyak sekedar hari sida ya pulai. Jadi gintia kita tahun baru gak nak ya SM.
0: Lalu bala peninggal kita emeda mega bisik ke baru mu puak mega ke rumah panjai nyadi kita sama ngarap ke sida ke pulai ke menua lebih lagi ke bertengah ke jalan aluannya tadi rap ke nyaga penglikuan meh
1: ngamaka berjimat
0: ya laban kita sama nemu neh jalan aluan maya musim pengerami tu mayuh kereta perengka pengangkut laban sama bisi mindah menyatadi ni ke beli ke barang menyatadi ni ke pulai ke menua ngau bisi pemindah ke Bukai
1: lalu pihak mereka bala peningah jadi kami hari YFM nakak uliah pesan kita lebih lagi jaga dapur kita laban bisi berita ke nak mana diringa tunggu pagi tadi bisi rumah pajak yang ngus niahnya lah niah harap ke bala peningah kita ke benua bergagak ke kue tau ke berapa benua panduak ke utama harap ke
0: sudah pindah
1: tutup dulu tengah dapur kita
0: ya anang ke ngelak ke utai ke di pandu kita nya tadi kediri maka di dapur
1: temu kiswa gagal bala anak datai bak luai dia utai di dapur dia nak tingat ke
0: tau ke engka kelalu berpedak ke telefon kini hanya rindang hanya nak ingat ke utai ke di pandu kita nenen. Ok, selamat pagi kita ke pagi tu ke bisik mendiang kawak pengerak pagi nang bakal selama 2 pagi wai ke pagi tu tua mai topik 2 pagi wai ianya nama ke buah kita itu nak sabar pulai ke menua
1: ya ya
0: ya ukai ke Tegal ke Berami aja ya mayuh ke buah ya
1: mayuh ke buah ya
0: lebih lagi kita ke lelengau ke Pindai lelengau ke bala menyadi petunggal maunya ke
1: ya nak betah ke rumah panjang ai
0: betul
1: pihak mereka sitik ke engkanya ke ternyata ngirup meh ngau bala bakiah semua
0: ya Siti lagi Nen laban kita sama nemu di rumah panjang itu pemakai ya cukup
1: nyamai
0: ya. Bisi ikan sungai bisi
1: lawak
0: babas
1: kasar-kasar berkenyak meriwa
0: ya ke kadang asuh kita yang tadi nak sabar pulai ke menua ya laban pemakai
1: mandi bersungai kelebih lagi
0: ngau tebukai mah bunyi korang bak rumah panjainya ya empu baka tumu pagi nang ngerindu kati
1: ya kelebih lagi menua ke mana rampak menua ke bisik uang tau ke macam-macam mutai ke tau ngerina kati bak rumah panjai kelebih lagi
0: ya orang kaki dia bau lu sungai deh nenen ke nama tu rampak menuanya ngerindu kati
1: ya
0: cukup ngasuh dah lengau okey jadi pihak muka munyi ketua kelimpah hari ke bertemu ngau bala menyadi diri sebilia bertunggal menyata di ulih berserumpu laban jarang-jarang ke nenen nanti hari bukain tadi kita kirwah ngau pengawak kita
1: ya kerja jauh hari kapal melayan ngau beres bilik banyak Sam.
0: Seminggunya asai dah cukup nih, nenen. Asai ke sebulan ke pemisi.
1: Ya. Yeah.
0: Baru nama tu nak belalak ngau diri serumah ngau balam nyadi meh nenen.
1: Ya.
0: Okey, tua macam komen dari peninggal ke pagi tu. senentang topik kita ke pagi tu. Lalu pihak muka bala peninga ke engka bisik ke beranau ke tua meh.
1: Telepon.
0: Atau telepon ngagai tua ke pagi tu tang tentu kita tadi mesti ke
1: merik komen.
0: Merik komen
1: dulu meh. Pagi ya jauh. Merik komen.
0: Merik komen senentang topik kita nama tak kenarit hati nama kebuah kita itu
1: nak sabar
0: nak sabar pulai ke menua. Udahnya lagi baru tahu pesan nenen. Nanti ke komen dulu, okey? 082-258-633 atau 258-634 seraya tu akan nanti peninggal ke pagi tu maca dulu tu Nen atau hari peninggal kita benya Thomas ke pagi tu selamat pagi yang ke seduai ku ya jadi ya nak sabar pulai alaban ke berserumpu berserumpu dengan balam nyari dengan kaban belayan rindu capuah maya makai ku ya
1: ya maya ceritanya dia
0: macam-macam cerita ma bunyi ku deh Nen rindu bertemu dengan balak kaban laban maya hari bukai jarang-jarang kita uleh begolai uleh berserompok berkenyak ke nen
1: ya munyi ketua tadi menyak
0: bala ipar bala menyadi bala batunggal nya siko ari komen peninggal kita benya Thomas ke pagi tau okey ya.
1: Ngedik nen ya semua pagi Sasha Amanda peninggal kita ari sibu nyadi aku kai pulai gawai DJ ku ya ngabang asu bala nyak pun nak sabar ku ya. Ngabang ku ya. Pertama nak sabar kak bertemu bertungak makai bercerita makai pemakai kini kerindu makan babi kicap amat punya ku ya manuak tuai pepat bucai ku ya saran semua mandi sungai berbaik mandi piknik apa best mak ku ya nyak ku ya
0: nyak ngasuh nak
1: babi sampah. Kicap ku ya apa okay,
0: nyak
1: mai mak nganti babi menua
0: nang tanya kan nang nang pemakai kenang nak tahu tinggal lebuh pengerami hari gawai menu utama punya ku jokok Melayu tadi okey
1: mana ketabasnya
0: okey okey James pengiran ke pagi tu selamat pagi yang ke seduai okey nama nak sabar pulai ke menua ku ya laban ka bertemu ngau bala kaban ngau diri sebili ke di menua ku ya nya peninggal kita James Pengiran lalu Juliana balih ke pagi tu ka bertemu bekulai ngau bala menyadi ku ya ke jarang pulai nak sabar ka capuah ku ya tubuh mayuah ku ya nya ari Juliana balih ke pagi tu nanti seduai lebih siawak ku ya minta tebah ke lagu gawai okey nang sikit lagu-lagu gawai kita ke pagi tu ya okey 082-258-633 ke
1: ala peringat kita ke berkongsi cerita berkongsi nama kini kebuah kita Rino Ahmad nak sama ke pulai ke menua tau telefon ngagai kami dua Sam dia tau ya nyentuk ngagai pukul 9 tu lagi
0: 9
1: pagi peringa, nama dia antik lagi terus saya ke kami meh.
0: Okey tua nguji beranda ngau peninga ke terubah bisik peninga tu nen okey halo selamat pagi
2: selamat pagi DJ
0: selamat pagi kaban siapa tu ai
2: tu Kayang tu
0: Kayang
2: tau
0: hari ni Kayang
2: aku tu berisan harapan tu DJ ba benua semula budio gak tu DJ
1: aska tapa aku nak senadu lo ai
2: au
0: senadu bisi pulai permisi tu
2: nada pulai tu DJ
0: okay.
1: 4 tahun dah kan
0: Ahok ne.
2: 4 tahun lebih dah nada pulai.
1: Patut tertengap ne.
0: Tahun tu nak pulai ke?
2: Nada benung nak tu, benung bertugas.
0: Pihak ne sama kita itu.
1: Sama mah.
0: Okey, sama. Okey, nanti pulai ke menua dini, menua tadi Kayang?
2: Menua aku pantau pulai Semunjan.
0: Orang Semunjan. Okey, nanti ngawa meh kaya yang lapa kena pulai.
1: Ningat nyawa
0: ya. Nyawa nuju pesan.
2: Kita ni ulak je kita DJ.
0: Amat.
1: Tiga kah mamat
0: tidak. Okey, lapa nuan kena pulai. Nanti ngawa meh tuju pesan meh kaya kita di menua dien. Kau besi ninga pagi tu pulai bisik pelapa aku.
2: Pesan aja indah ngobak ku dia ladung dia. Kau menjadi ku kinduk dia demiri dia menjadi busu ku dia di menua. Kau balai ipar semua minta ampun ada oleh pulai tahu tu. Berapa tahun sudah ada si pulai. Cara kegerai-gerai air enak kurang.
0: Nyangkung kita kegawa.
2: Atau DJ.
0: Okey.
2: Bekas nyak tadi soalan dua aja tadi.
0: Okey, nama kebuah kita nak sabar pulai ke menua ni.
2: Nanti di pengalaman aku subah di banyak di bertugas dia. Sampai paling siti ya nya tadi bergelumuk dalam air rumah.
0: Betul.
2: Lebih banyak jarang-jarang berlaku.
0: Aman betul.
2: Yang kedua tadi nama berami tadi nak dia kata macam-macam boleh timbul. So utainya tadi apabila diranda utainya lu jadi up jadi terus ya. Sempama bakal sempama bakal kita kita mansuh aja nak. Apalagi kita mansuhnya randa tundiknya. Baram eh utainya au on terusnya DJ.
0: Alu on ni.
2: Utainya kerindu.
1: Laban atau cayang ni. Laban aku dah bisa penelaba kalau pegawai bak simunjan. Utainya nyalai ge ari menua-menua kami kebukai. Aman ricah kita menuanya.
2: Kain lagi DJ.
1: Main-main bakal
2: main-main. Bermukun, berpantun, mengajat, berpekit, berkuntau, berpampat, semua main magang DJ.
0: Rami lah kayang ni. Kita dia rumah panjai.
2: Dari kami dia rumah
0: kediri. Tangga Rami gede.
2: Rami DJ boleh tahan. Sebab rumah segi tu dia ngajak Rami bertabuh. Okey, ngajak rumah segi tu okey, ada yang ngajak Rami ngajaknya tu elu tempat-tempat ke lagi.
1: Nyak ngesuai Rami.
0: Ajak rumah sesebuah tang Rami nak kita lihat ne.
2: Rami DJ.
0: Apa pemakai deh kai yang nama teka di lelengau kenuan.
2: Dia tadi di kelengau gitu DJ. Nanti mayuh hendak di boleh ke di kos mama orang. Babi kicap.
0: Okay.
1: Amat bunyi kaya. Sama tu lah.
2: Babi kicap ini tak boleh.
0: Tak boleh tinggal sekali.
2: Sama-sama lagi babi kicap menuaknya. Ya, aduh.
1: Okay. Manis.
2: Manis.
1: Ya. Kak pengai berkenyak. Kenang ajak sama kita ini.
2: Kenang ajak sama. Gelak ke.
0: Tau siti ilah idar kita ega kayang.
1: Bisa ega orang bisa ega ngangau aku ke semunjan ke hari satu untuk kini.
0: Baik dia bisa ega bayang ne.
1: Ngari kedek ega aku.
0: Okey kayang.
2: Okey ini aja DJ.
0: Terima kasih Mayuah kayang, selamat regawai.
2: Selamat
0: hari ke-2.
1: Okey. Kasih ya tu dah. 4 tahun.
0: 4 tahun sudah nak pulai.
1: Non pun dah. Saya berapa lama sudah nak pulai.
0: Nanti pulai gawai tu. Lama sudah ni. Nanti pulai diri. Nyengok menua. Dan tiap tahun.
1: Tiap tahun.
0: Seminat kemanya gawai aja. Jarang. Lama udah nak.
1: Sikit nak laban lebuh aku ke di pulai ngunan gawak. Kena kalak pulai nuan terus.
0: Pulai maya nak gawai aja.
1: Nyantak aku.
0: Okey, bisa ke peninggal tua tu Nen. Selamat pagi. Okey.
1: Muji baru ya. 08225863 4. Hello.
0: Ya. Gawak. Selamat pagi.
3: Iya.
1: Siapa yang beranau tu?
3: Akik Jabut tu.
1: Akik Jabut. Ini Jabut ni?
3: Orang mambang di sini.
0: Hari ni tu dah?
3: Taman Maliha.
0: Taman Maliha. Nama gawai ba Taman Maliha dia tahun tu?
3: Enggak.
1: Kemaya pulai?
0: Dini menua.
3: Oh,
0: dia semunjan
1: ke? Semunjan.
0: Kemaya mumpuk pulai ke Jabut?
3: Tapi semula nanti anak aku dah saingkan 31
0: bulan. Baiklah. Nak jauh aku dek?
3: Tidak.
0: Nak datai 2 jam. Sejam lebih ke nya ni?
3: Sejam lebih
0: lah. Okey, bisa nama-nama perambu kita deh gawai tahun tu.
3: Nama perambu tu di situ sekarang agak rumah kami lah, rumah nanti hari mandi.
0: Ne. Okey.
1: Hello.
3: Hello.
1: Nama ngasuan anak Sabah kat Pulai tau?
3: Apo laban maya Sabah kerajaan Sabah pada menyadi balai pak. Buat apa kau malam? Buat bersepuh pagi tak bergulat bala lama nak beramai pun kita Pulai tapi kat Pulai.
1: Oh, lain ke asai kita Pulai pengalaman ini menyana ya?
3: Apa? Jadi kita pernah terminal.
1: Namanya pelabak aku benua ngantik dek sidaknya pelabak aku
3: kira kepriama
1: nah apa kaki lima dia sidaknya lah udah pramu sida nama bagi ke bunuh babi ke manuak ke kena ngambat dek
0: udah dalam tiai. Sudah
1: ada belan.
0: Okey jabut mari peluang kan mana pesan gawai meh. Oh pagi tu.
3: Itu sama datang ada semua balap bagi dengan balap di Suria. Di kampung Muda. Balapnya tu. Anak tu dibin dulu. Jadi aku cukup ada kapulai mah menjadi sudah bertemu bawa itu. Anak tu kapulai dimaklum kami lemah dengan tiket kita baru kembali ke rumah. Malah sudah bisa mainlah. Sudah anak buku di sebut sama semuanya semua lebih lagi ngaji geng-geng ya di bekas empat kamu beraja sama pada kembali ngaji kabar nanti ke kabar ngaji sebenarnya katanya BKK kemudian pihak berulang kesalahan jujur jujur
0: Sama
3: dari gawai ngaji semua bala.
0: Kalau
3: kita satu orang kawan selama kita kamu gay tawan dengan kita semua. Dilihatlah Semua bala ni menah nanti badan. Kalau buat orang tetap kita tak yang dilihat.
0: Okey, selamat gawai Ki Jabut. Nyak peninggal kita Ki Jabut dari Taman Meliha. Madah kediri dekat Pulai ke Semunjan, Koya. Okey, jadi kita berperinan dulu lagu-lagu gawai ke pagi tu. Berdau kita maca komen ngau mega nyawat kangau hari peninggal ke Bukai ya.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kutai kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Saya terima kasih ya. Bagi semua bala. Kudah ngemujur ke. Pengawak gawai Dayak besar. Ngau Ethno Culture Festival. Peringkat negeri Sarawak. Kudah dadu kita di Miri. Kena 1.5 sampai ngagai 24.5. Kudah tu. Jadi bapak penemu aku. Bukannya enggak hari. Malam balas ke diberi orang mayuah. Pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai Dayak kata kata untuk jadi kena ku mujur ke jako aku lari ke kamis bilia kamri selamat gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bermenuk sisir lalu harap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

0: Okey, lagu gawai hari Kiliman Man terantang tawak gawai. Maka kena merindang peningah kita ke pagi tu. Bisa peningah baru telefon tu Nen. Tuang uci beranau ngau peningah tu. Ya, selamat pagi.
1: Oh, betul. Ya, uci baru ya. Telefonnya kami.
0: Okey, ya, halo, selamat pagi.
2: Sam tu nak?
0: Ya, Sam tu.
2: Sam. Ngau sedang duk ninsi itu.
0: Iya, betul.
1: Apa nak beranau tu deh?
2: Hari sibu tu apa je tombol. Hari batu jalan ya batu 16.
0: Apa je? Sama hari gawai apa je?
2: Ya, sama hari gawai.
1: Ini tu rumah panjai tu dah tu?
2: Rumah panjai, itu si jalai tu.
1: Oh, itu si jalai. Oh, berapa lama udah bak rumah panjai?
0: Nang di rumah panjai ke pulai gawai ke nang di rumah panjai PJ?
2: Nang di rumah panjai.
1: Hari ketiga ya.
0: Udah mayu orang bala pulai
2: rumah panjai. Oh, ya ke. Tidak jauh. Bisa udah saja dah tai.
0: Au ne.
2: Bisa jenya berdawa.
0: Au.
2: Nah, bala jauh bala sedaknya bisa ke jauhnya. Dia harus maju. Udah sudah tai bisa ke dalam dulu. Semua jenya kat tanya jawab
1: dari dulu ni kita. Oh, ketika kita sebilik udah sampai lengis mulai kerere.
2: Nih.
1: Bala nuan pu kaku.
0: Oh.
2: Lepas bala aku kena dari kerja jawab dan lo. Kau semua di to. Di sibu.
0: Mana
2: jawab bala kerja.
1: Jadi udah pulai magang banyak.
0: Oh, kini
2: dah mas dia dah setuju.
0: Ya, begini kau perambu kita serumah dah PJ. Bisa kita kini hari tahun-tahun kebukai kini tahun tu kini.
2: Oh. Berau matu udang tai ke namanya. Bisa impa ni kena matu program tebiti namanya orang tika. Bala tanya kita betul. Kita kerukenya.
0: Oh.
2: Kita kumang sih kelihatan ada lah nyok kita say. Kita bakal ada
1: dia
2: mun mun panjai lah main mati diri nya dah ya
1: bisa kami bagi kini nuan ni kuap nuan bisa ungkuap kini nuan
2: aku
1: au nin mau
2: nak ngau orang aku cuba ngau orang pikir ngaja dia tu kita dah tua ingat nan dah tu dengar gas lagi
1: engkau bisa pikir ungkuap kita ke ketua ai mah kau
0: au engkau
2: pikir sidanya pikir senyap pucat-pucatnya bisa nak sen.
0: Ngelak korang ke
1: kita dia ni.
2: Rakan ben dia amnya.
0: Ngelak korang ni ya deh PJ.
2: Oh ya mah.
0: Okey PJ, mari awak kan waktu pesan.
2: Masak jam. Nalah lagi lemah dah tu kan tahu.
0: Okey, au.
2: Mari kan guys. Bala kita gagut kucing dien sudah nanya sajuil sudah bala apa dah sadi tu kulai ke menua.
0: Au.
2: 29 nanti hati mah menjawab aja lai. Anak berumban kita itu lubah. Asal kita ada kaya aja. Anak ada berumah rumah lagi ini nama bisi penanggul tu. Saya kata aneh saya mau.
0: Amat.
1: Kita ikat gagal nyonya banyak aja lagi.
2: Ya, au.
0: Rumah
2: kita. Kau kan itu pun rame. Nyodoh bisa boleh tanya. Kusaman ya.
0: Rumah kita. Sekinan mau pindah. Rumah kita ikut deh.
2: Aku nak pesan dulu. Pesan ke itu mada aku di Johor Baru dan di Nairat bila ya lah bayar nak dah itu gawai ya jadi ngam layu. Pesan dia ya pesan ni ngah tu ya selalu ngah radio ke Arab ke Rai selama mama ya nak dapat ya aku kuminya. Kena bi aku dah selangor dia tu dah ni boy. Arab ke Rai nyamai lah. Ya nyenangkan lah oleh pulai kena. Nyampau tambang hari ni nak bala. Mayuah ada.
1: Oh, ni aku ninga hari kucing ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke kucing 1000. Ko sida asiko.
2: Ya ma. Nah, nemu mesti tambang banyak subsidi nak nemu lah.
0: Ya. Ah. Ngarap ke bisi.
2: Okey, banyak age nyumalo saja lagi.
0: Okey.
2: Agai bala dem kemudian sida tato saro samian. Nanti tidak pulai rajiman ke pulai ke kalau nge bala aku demiri dia nanti sudah senin batu dan meri selamat ke gawai ke sudah sebilik ke gerai nyamai ke ibu guru lantang senang dalam semua lalu nge bala kapan aku ngaku mulai kerja di Tawau Sabah sebab tahun 1982
0: oh amat
2: ya nesin itu nama ya
0: oh
2: tapi tapi ya kayak itu lah iban lah berdayu wah nakan mah ya ina ya iban apa ya berdayu wah dan ya lo ngajak doa ya gak saya ke rumah serumah nada ina
0: nada ini ini ya ngaku ini ya
2: laban ya bisi dengannya
0: ya
2: gak bala kami dikedap dien gak demenas gak detok gak madai kuda suang anak ke kawin 3 bulan aku nol genggau kini laban yang nak perahu dien gak sedekah jalan sebera itu lihat aku nggak sebera ingin malah kan ingin nundun nak perahu bermata kadang kita ina dapat tu saya sem
0: amatnya
2: nak bakar rakan mia harga kecil kecil kedai ni namanya
0: nanti lagi kelihatan nama saya nya kedai
2: namanya ngagai kerangahan ke lagu batak kalau kita itu aku nengal ibu batak kat itu dah lama naik langkang aku dengar aku
0: kemarau
2: Okey ni ada sem.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih RJ. Beri selamat hari gawai. Selamat hari gawai. Okey Nuan. Okey.
2: Terima kasih Ahun.
0: Okey, sama-sama. Nya peninggal kita ya PJ tadi Nenen. Hari Nuan ni tadi Nen.
1: Hari okey hari Selangor. Si Bowen.
0: Ya. Okey, jadi engka bisi kangau ke buka ya. Okey. Tuan Nyawat akan ngau untuk dulu. Okey, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kaban. Siapa tu deh? Selamat hari gawai. Siapa wai? Okey, boy. Hari menua ni kita ke boy.
3: Hari Sungai Buloh tau.
0: Hari Sungai Buloh. Sungai Buloh.
1: Orang Bakuang.
0: Orang Bakuang. Miri kini. Miri din.
1: Miri din.
3: Miri.
1: Nama aku bisa ninga bisa penuh sanggus nak jauh harinya.
0: Saya mana?
1: Tapi tak bisa boleh berita.
0: Okey, telefon baru lagi siapa tadi Nen?
1: Apa ibu?
0: Telefon baru awak lepasnya dah putus. Okey, ya,
1: 0822-258-634. Kagai bala peningat kita kagai dekat telefon dengan kagai kami dari Sembak Konti.
0: Ya, okey, halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Sam.
0: Selamat pagi.
1: Siapa ngau kami dua Sam Belanau?
4: Seligi, Ari Bakuang tau.
0: Seligi, Ari Bakuang. Siapa nya tadi ngelala dari Seligi?
4: Anak aku lala nyesan, tapi ya sama kami di tol atau bahas sungai buluah nyekin gayanya.
1: Jadi to nanya nuan to seligai amat bisa angus kita tungak kia.
4: Bisa memberita pagi to tadi.
1: Nak jauh hari kita dia nene.
4: Nanya mereka jauhan lah, sidanya pergi ni ya. Jadi kami tu ada bakuang di to aku to sama medari media ramah to tadi mesti kena share orang.
1: Amat. Kasih amat sidanya.
4: Saya nggak main to negara gaya kita karam di darat. Nek kasih tu dah aku
1: ya kurang ngai. Utai to ke ngai kita to ke datai.
4: Nggak main utai nak sadar yang jadi to film rap ni no ati mengaji bala kebise nyatu untuk penuseh bekerja.
1: Nada kapan nuan dia?
4: Lapannya nada ya deh, tapi nyata lagi bertanya nyata deh.
0: Betul tu, netap ke.
4: Lakian punya, tapi benda telefon ke sida ya, lepas tidak tahu demiri dia.
0: Benda netap ke dana.
4: Nyama aku pun dani pagi tahu benda rosenya dia ramah pun kasih aman kuku.
1: Ama kasih ya. Ia kekak gawai,
4: ia kekak gawai tu berpari dekat gawai tu.
1: Apa panjai kini rumah panjainya na?
4: Tahu nak aku pastinya nanti, tapi panjai direnya petak aku.
1: Amiahnya nanti di parti kere.
4: Amiahnya tak pernah aku tiba-tiba aku tadi posisi dah di hari itu tadi.
1: Nah sempat padam kurang menyak.

0: top saya dah berangkat pula esok itu.
1: Oh, kati kepala diri sebilia nuan udah datai.
0: Sampai orang bagai datai segila ngelusa kata hari nyade ini menjadi bisa aku pesan si daneng karena kalau lawan 31 nya kita tengok ngira diri kamakai tengah malam ku aku.
1: Jauh amat nyaneng.
0: Mereka 30 HPG ga.
2: Okey, pelapa aku pesan gawai seligi.
0: Okey,
2: jam kita itu nya serkan.
0: Awalnya meh menuju semua kita ke di Selawai atau ngintu wari gawai kelebih ke nuju bala. Karena kita nyambut gawai ngoga gati meh. Kajah ke kita gerai nyamai. Lantai yang seneng. Beli rezeki. Nanti sampai bukai atau nanti kelimpah hari pengerai atau dipinta kita. Ngarap ke kita itu tadi sama nyambut gawai yang diri sebilia ngoga gati meh lantai yang hati. Mulai mana ya. Kena ngerap ke kau antara kita sebilia. Nuju seduai megasem ngonensi. Mari selamat hari gawai. Kajah kita gayu guru gerai nyamai. Ini aja. Selamat hari gawai. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Seligi.
2: Ya, selamat hari gawai. Okey, tu Nen macam komen dari peninggal kita itu.
1: Iya.
2: Juliana balik ke pagi itu. Udah tadi nih. Dominic umpur untur ke pagi itu. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ku ya. Inya ka bertemu ngau bala kaban ku ya. Nanti barantau limau sigi ricah nanti gawai ku nen. Tang tahun tu ba tamin uya. Ngarap ke tahun baru lah sedap sepilih uliah pulai ke rantau limau ku ya. Ngarap ke jalan udah tembok meh. Okey, Eri Meri ku ya. Utai ke ngasuh nak sabar pulai ke menua ianya lelengau ke bala kaban belayan buat rumah panjai ku enen. Kak makai serumpu ngau bala mayu nak sabar kak makai lawak kampung ku ya. Okey, Yen Will ke pagi tu ke tu ku ya nak pulai ke menua gawai tahun tu ku ya laban tak menyadi ya sida Nja Will senyana ulih pulai ke kota Semarahan Sarito Arimiri anda sabar dekat bertemu ngau anak menyadi ku ya tambah muka sida menyana lama nak pulai ke menua ku enen nak sabar ku ya. Okey, May Franklin ke pagi tu muka Bak Yas pengudah hindai ke udah nadai nyau kurang meh hati kak pegawai ku ya. Gawai 2023 nya gawai ke penudi ngau nia indai ya ku ya. Junikal Juan maka nak sabar pulai ke menua ku enen. Laban kak bertemu ngau bala diri semenua ku ya. Ti lama udah nak ngau berbungah berbutik ngau berkongsi ke cerita ku ya. Okey, nya tadi nen.
1: Sekedar hari baru peninggal ke bisik mereka komen ngakai tua ba konti rata-rata madah ke diri. Nasabah bertemu ngau ka diri cibili ya suku jurunya ya tujuh pulai kamai ke mana ya.
2: Okey, jadi kira nak tau meh tua oleh pulai ngau peninggal ke pagi tau.
1: Ya, terima kasih untuk malam peninggal kelebih lagi kita ke udah telefon kami dari Sam sama hari kawai ngagai kita semua jaga pengerai jaga penglikun serta mengak ngarap ke kita ngintu gawai ngau penuh penglanteng pengaga
2: betul ya. Ya, harap ke kita sama lanteng boleh bertemu ngau diri sebili meh gawai ke tahun tu. Okey, selamat hari gawai nuju semua. Lagu ke penudi berdau kita ngujung kawak kita Ari Feron Kiang ngau Agustin Buang Perami malam gawai. Okey, selamat hari gawai semua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesek.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu no Mary.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan pemasing ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix
5: tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده

Hey. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vanakam ni hao ma.

0: 105.5 MHz.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Ustaz Zanor Atibah Rosin.
4: Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat 5 waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat 5 waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
6: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
7: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
8: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan,

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersua dalam pertemuan Spektra 912. Warnai harimu untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026. Bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari Jumaat ini anda bertemankan saya Mulyami Ahmad ataupun Amy. Dan dengarkan Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih kepada semua yang memilih dan juga memetik saran kita. InsyaAllah untuk pengisian kita pada hari ini, ada beberapa rancangan bersempena dengan Hari Raya Aidiladha kita akan siarkan. Jadi janji temu kita untuk siaran ulangan sitcom khas Aidiladha, Korban Punya Hal, akan kita siarkan 10.15 minit pagi nanti. Dan juga rancangan Mahabbah Aidiladha. Ini sebuah rancangan yang disediakan oleh Surah FM yang diterbitkan oleh Syarif Syarizan. Akan kita sama-sama ya mendengar pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Salam Hari Raya Aidiladha untuk semua. Dan hari ini 12 Zulhijjah 1447 Hijrah masih lagi dijalankan ini aktiviti korban ya, ibadah korban pelaksanaannya untuk hari ini dan juga hari esok ya. Jadi semoga dimudahkan juga urusan anda, dan yang pastinya juga anda terus setia bersama kami bermula jam yang pertama ini hinggalah ke penghujung ruangan Spektra 912 Warnai Hari.
1: Amal ibadah yang disunatkan pada musim haji ialah ibadah korban. Waktu penyembelihannya bermula, sebaik saja selesai menunaikan sembahyang sunat Aidiladha sehingga terbenam matahari pada hari 13 Zulhijjah. Ibadah korban disyariatkan oleh agama Islam bermula pada tahun kedua Hijrah, dan korban yang dibolehkan ialah binatang ternakan seperti unta, lembu, kerbau dan kambing.

Baiklah saudara, pada pukul 10 pagi nanti kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM. Dan kita akan kembali lagi seperti yang saya nyatakan, kita akan menyiarkan siaran ulangan untuk sitcom khas Aidil Adha, Korban Punya punya Hal, ya, terbitan Sri Aman FM. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan apa perkongsian yang ingin kita muatkan pada hari ini, dan untuk makluman semua, 29 Mei 2026 hari ini merupakan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026, ya, yang bertemakan media berintegriti, trust, credibility. Dan sebagai informasi juga, sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun HAWAN 2026 yang bertemakan media berintegriti, trust, credibility ini akan dijadualkan berlangsung di Pulau Pinang, ya, pada 20 Jun hadapan. Sambutan tahunan HAWANA ini adalah untuk menghargai jasa para pengamal media sebagai tonggak penting pembangunan negara. Jadi selamat menyambut Hari Wartawan Nasional, khususnya kepada rakan-rakan media kita, ya, termasuk semua wartawan, ya, warga kerja RTM. Selamat meraihkan Hari Wartawan Nasional 2026 pada hari ini. Okey, seperti biasa, jangan lupa highlight pada petang ini, 6 petang setiap Jumaat, ya. Highlight Sri Aman FM, ya, perkembangan nativiti program yang berlangsung di sekitar Sri Aman. Dan juga betong akan dikongsikan bersama lah untuk perkembangan semasa berita kita dalam highlight Sri Aman FM jam 6 petang. Jadi tontonlah, ya, Facebook Sri Aman FM.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sadatina Aisyah yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya Kurban yang lebih disukai Allah dari mengalirkan darah, yaitu menyembelih korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tanduk-tanduknya, kuku-kuku dan bulu-bulunya, dan diletakkan di atas timbangan. Dan sesungguhnya darah binatang korban itu mendapat kedudukan di sisi Allah di suatu tempat yang tinggi sebelum ia jatuh di atas bumi. Oleh itu, ikhlaskanlah hati kamu ketika berkorban itu.

0: 95 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Anda bersama kami di Sri Aman FM membawakan sitkom khas Aidil Adha bertajuk Korban Punya Hal.

0: Ih, cepat. Kamu ya, sampai jangan mereka kangkung jalan naik atas rumah ya. Udah ada kami kat sumpah tuh. Oh, no, dengar sih kau.
1: Apa kami, oi? Kami di situ. Kami nak tanya lo, kami boleh sih?
0: Apa nak ditanya kau, ya, Tik?
1: Hai, sapi paling ngalau, kan, kami?
0: Kau tuh manusia ke matang. Bukannya kau tuh sih tahu, binatang macam ni, manusia ya macam ni. Jangan ke manusia. Sapi ya, nak kenai orang. Maka nak tahu.
1: Kami emang menipas sepas sapi ya, Kak.
0: Ah,
1: ya, ya, sapi ada kami, gelik yang omik, Kak. Gelik
0: yang omik. Wih, ni agak lagi. Eh, kau sih tahu, Kak, kau ya kacau lah. Wanita tercantik, anggun di kampung.
1: Ini bukan dia, ya, Kak.
0: Ya, lah, kau ya gigi namanya. Sapi ya, langsung gila dengan kau ya.
1: Tak lihat kan, nak, ni mau kan.
0: Iya, ni malah ngecoy di pun kau, maka nak tahu. Itu kau pakai mirah, nak. Kau cokok, ni mirah berkala-kala, gitu.
1: Hai, ni padahal ni mau ngapung maju mirah.

0: Sekejap dulu. Kami nak record video kita tu.
1: Video apa lagi, Ma?
0: Ay, konten Raya Haji. Laji Morning Routine Korban Edition.
1: Oh, yang penting korban tu jalan. Bukan konten kau.
0: Aruk, Ba.

0: pegang tali itu kau kuat.
1: Si kami mau pegang ya, besar enggak sapi ya.
2: Yo Abi, yo bangun sapi. Belum nangga sapi besar gajah lagi no.
3: Okay guys, kita live.
0: Aduh. Pas lagi sapi tu.
2: Ya, no.

0: Okey, okey semua. Batuk-batuk.
1: Ai, jangan berebut gila macam ya. Upah di pasar kamu, kita tu dah bukan jual ikan lelong tu.
2: Kami si mau, dia beri ni tak bagian nak seram. Geli kami, ai. Kami mau nak upah sapi ikit.
0: Ai, heran juga kami. Dari ni nak dah seram tu.
2: Ai, bagian nak upah-upah sapi yang mau, ami. Mu nak mau bagian dah palak, geli yang mau, ami nak tinggi seram.
3: Ai, lulu, kejap lo. Kami nak ambil gambar lo.
1: Apalah kau tu, mah. Semua nak diambil ke gambar. Okay. Kepo ya.
3: Ai, kak kita tu kak. Pakai kenangan lah kak.
1: Mun zaman dulu nak mensia. Nya simpan kenangannya dalam otak palak tu je. Tu semua nak nanti pun. Lah hilang.
3: Ya dulu.
1: No. Oh no. Datang seorang tak kah?
2: Anak-anak kerja jauh.
1: Tetah.
0: Nah kak, ambil lebih sikit tu.
2: Alhamdulillah.

0: faham apa Tino. Kau tu nak nak dipadah. Kau tu tak pandai faham lagi. Kenapa nak dipaham kau ya?
1: Sika, idea dah tu duhai. Bukan nak cakap pasal kita tak berbagi sapi.
2: Baru kita orang tahu.
1: Paduhai tak je ya. Pasal kita tak macam ni cara kita berkongsi orang. Nolong orang. Kita bersabar duhai. Barulah kami tahu. Erti idea dah tu tak.
0: Baguslah ya no. Akhirnya dah waya urat kau tuk tek dah bersambung palak kau tuk tek paduhai baru berguna dipakai hari tu tek.
3: Dah minum susu kak, biar sel-sel tak bersambung.
1: Okey semua, okey semua, last-last kita selfie semua lo.
4: Selfie boleh, asalkan jangan sampai sapi tu terlepas lagi tahun depan.
1: Ya. Yeah.

Begitulah tadi sitkom khas Aidil Adha, Korban Punya Hal. Watak-watak yang menjayakan Korban Punya Hal dibintangi oleh Azizi sebagai Gigi, Khanur Liza Mazni sebagai Nur, Azimah Kasim sebagai Mah, dan Mulyami Ahmad sebagai Amy. Sitkom khas Aidil Adha berjudul Korban Punya Hal diterbitkan oleh Sri Aman FM. Semoga Aidil Adha kali ini mengeratkan lagi silaturahim dan semangat pengorbanan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir dan batin.

0: kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sherman FM. Jangan lupa.
1: Hai adik kakak, jumpa lagi dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Lorat kita yang kita pilih hari itu ialah Joros. Ejaan J-O-R-O-S. Joros. Joros bermaksud lurus. Contoh ayat, kita jalan joros sejak ke rumah Pak Din ya. Jumpa lagi adik kakak dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam Lorat Kita? Jom dengar Lorat Kita di Sri Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi berinformasi.

Hey. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam, apa khabar? Vana kam ni hao ma? Yeah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 warnai harimu.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton, pendengar, ya, kerana sekarang kita didengar melalui Facebook Seri Aman FM, siaran radio, melalui radio online, ya, TikTok Live. Okey, kepada sahabat Facebook kita, jangan lupa untuk like dan juga share, ya. Baik, untuk hari ini, hari Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya nak kongsikan juga informasi mengenai keadaan cuaca, ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, untuk di Seri Aman, pada sebelah petang, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Manakala untuk bahagian Betong, pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, ya. Dan pada sebelah malam juga diramalkan tiada hujan, ya. Suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu perkongsian yang kita bawakan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang.

0: samping menghayati maksud ibadah haji. Bersama yang berbahagia, Ustaz Haji Mujahid Alwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dimuliakan, dari sudut bahasa Arab, perkataan haji membawa maksud datang atau menuju ke suatu tempat. Dari sudut istilah pula, ialah menuju ke tempat-tempat yang khusus, iaitu Baitullah Al-Haram dan Padang Arafah. Pada waktu yang dikhususkan, iaitu bulan-bulan manasik haji, bagi melaksanakan amalan-amalan khusus seperti wukuf di Padang Arafah, tawaf, sa'i dan pematuhan terhadap syarat-syarat yang tertentu. Kefarduan menunaikan manasik haji adalah berdasarkan nas-nas Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-197. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'al-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَلِ الْعَالَمِينَ. Yang bermaksud, di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah makam Nabi Ibrahim, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat sesuatu pun dari sekalian makhluk. Manakala dalil daripada As-Sunnah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Umar yang bermaksud Islam dibina di atas 5 rukun, iaitu mengucap syahadah, yakni pengakuan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, menunaikan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan berpuasa di bulan Ramadan.
2: Irama Mahabah Aidil Adha.

yang dimuliakan. Bila berbicara tentang haji yang mabrur, walaupun kita tahu untuk menentukan haji yang mabrur itu adalah ketentuan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, namun ianya berkait dengan usaha, ikhtiar dan pengetahuan yang tinggi oleh para jemaah dan bimbingan haji daripada para ulama. Ini kerana jaminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sebuah hadis yang bersabda dengan maksudnya, di antara umrah dengan umrah penghapus dosa dan tidak ada balasan haji mabrur melainkan syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bererti matlamat utama pelaksanaan ibadah haji ialah hendak mendapat haji mabrur yang pasti dosa diampun dan mendapat ganjaran syurga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan, tetapi kewajipan haji agak berlainan dengan ibadah-ibadah yang lain dari segi konsep dan kefarduannya. Ibadah haji hanya diwajibkan ke atas umat Islam yang berkemampuan mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah. Manakala bagi orang-orang yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan atau kesihatan tubuh badan atau keselamatan perjalanan, maka ianya tidak diwajibkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 97 yang bermaksud, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Pendengar yang dimuliakan, haji yang mabrur pastinya penuh dengan dugaan, cabaran serta kesulitan. Ia juga memerlukan perubahan sikap dan azam yang kuat untuk melawan satu cabaran yang besar seperti tuntutan hawa nafsu dan godaan syaitan. Oleh itu, haji mabrur tidak datang dengan bergolek dan tidak akan tercapai dengan impian sahaja tanpa usaha yang sepenuh jiwa raga dan istiqamah dalam amalannya setelah selesai. Bagi merealisasikan hasrat ini, banyak panduan-panduan amalan akan perlu kita hayati dan kita jalankan.

Pendengar yang dimuliakan, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang mengenai amal yang paling utama. Jawabnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tanya orang itu lagi, kemudian apa? Jawabnya, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah. Ditanya pula lagi, setelah itu apa? Jawabnya, setelah itu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dimuliakan, sebagai khalifah di muka bumi ini, kita perlu bersyukur kerana diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai insan beragama Islam. Maka yang berpegang teguh dengan agamanya tentulah mendasarkan hidup yang sejahtera di dunia dan di hari akhirat. Justru itu kita berusaha melaksanakan seluruh rukun yang difardukan dengan sempurna yang mungkin. Semasa melakukan segala rukun termasuk mengucap syahadah, solat, puasa, berzakat dan menunaikan haji, semuanya mengharapkan amalan mereka diterima dan diberi ganjaran pahala dan dihapuskan dosa. Selain dari ibadat haji, jika berlaku kesilapan dalam amalan, boleh diulang atau diqada semula. Tapi berlainan dengan ibadat haji, ianya amat sukar untuk diulang kerana melibatkan tempat, masa, perbelanjaan dan peraturan giliran untuk pergi. Maka para jemaah hendaklah berusaha memastikan dengan penuh jihad, takwa dan tanggungjawab bahawa apabila menunaikan haji, pasti dengan amalan yang betul, sahih, sah dan mengharapkan mabrur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq." Yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut, memuji-muji datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di hari akhir. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-200. Irama Mahabah ID.

yang dimuliakan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama? Kalau begitu, tidakkah kami akan berjihad? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu semua ada jihad yang lebih utama, iaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah haji dan umrah yang berjaya membawa pulang bersamanya kemabruran manasik semestinya mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan dosa. Ini berdasarkan firman ataupun sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kesalahan yang berlaku di antara umrah itu diampunkan, manakala haji mabrur pula tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari segi bahasa, mabrur mempunyai dua makna. Yang pertama bererti baik, suci dan bersih. Yang kedua bererti diterima dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Haji mabrur adalah haji yang membawa kebaikan kepada orang yang melakukannya. Menurut pendapat sebilangan ulama, haji mabrur tidak sesekali bercampur dengan perbuatan dosa, sama ada kecil mahupun besar. Mereka sentiasa kuat imannya serta semakin meningkat amal ibadatnya dengan penuh takwa. Tetapi hakikatnya, bukan mudah untuk melayakkan mereka menerima ganjaran tersebut kerana ia menuntut keikhlasan dan jihad sepanjang pelaksanaan manasik tersebut. Pendengar yang dikasihi, ketika melaksanakan ibadat haji, jemaah pasti diuji. Ujian yang hebat oleh syaitan dan iblis yang tidak berhenti menghasut serta menggoda hati manusia supaya lekas jemu dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perkara kebaikan dalam manasik. Contohnya, mereka gemar bertengkar. Walau apa cara sekalipun, kita perlu menghadapi segala bentuk gangguan nafsu itu dengan memperbanyakkan amalan kebaikan yang disertai dengan niat yang suci dan ikhlas. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur. Irama Mahabah.

Itulah saudara Amy nak kongsikan juga. Jadi waktu solat fardu bagi zon 6 pada hari ini, Jumaat 29 Mei 2026 ya, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bila saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.59.

Warnai Hari Mu. Dan insyaAllah kita akan bersuah pada hari Isnin nanti, 1 Jun. Kami akan kembali bersama anda. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dalam ruangan info ekspresi 10 hingga 11 pagi. Baik, kita dengarkan bersama lagu ini, Zaril dengan Mahabbatullah.

Azharul dengan Mahabbatullah, lagu kedua terakhir kita, Musi Spektra, 9.12 warnai harimu. Dan termalah untuk pilihan kita yang terakhir, Mentunan, semahanya pada Hazamah. Jumpa lagi Isnin 1 Jun 2026 tempatkan ini. Assalamualaikum, selamat Hari Raya Aidil Adha, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari mendengar untuk menabur ke berita tengah hari 5/29 hari bulan 5/2026. 34 ikut capi sudah dibunuh serta disadung bak sita semunjan. Bersrimai ngau pengerami ngintu hari raya Aidiladha ke tahun tu. Lalu hari penyampaunya 27 ikut capi disadung bak pelilih benua semunjan. Lalu 7 ikut agi disadung bak pelilih mit Sadong Jaya. Kawan Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke programnya hasil kerjasama rat antara yang ngau kaban Kaunsel Negeri Semunjan Aula Driss. Kerana tentu ke pemerik dagiannya ulih diberi dengan semua komuniti bak kandang sita Semunjan. Yang madah ke program kediatur bansanya nyadi ke pelasar, dikenak rapid ke kaul, semangat bergempung serta penyerakup pentara komuniti menuanya. Ia pada bunyinya bahawa program Jelajah Korban Pilih Menua Semunjan kemari. Siko orang ke udah tuai umur berbadi nyawa. Pengudah motosikal kedebaik yang berbadi bak jalai antara sebuah perengka pengangkut MPV bak jematan sepupuk Niah Miri malam tadi. Kepala Polis Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah dengan penerang media mereka penusahnya nyadi orang pukul 8.15 minit malam. Mansa ke umur 62 tahun ditetap ke Raban Upis Perubat Nadai Bak Nur Penusah Nyak Nyadi ke Tegal Balad Bakal. Masa itu mengayan ke Penusah Nyak Nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik mansa dari Tungak Niah nuju ke Miri di pelabak ke Tepawah. Sebenarnya ia ke delantak dari belakang sebuah kereta MPV kedebaik siku lelaki rakyat Menuatu ke umur 66 tahun. Ajar pihak lelaki ke deriba keretanya Nadai Bakal. Kes dipansing dengan Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Usia mayuh ke bisik penerang berkaul dengan penusahnya dipinta bertelefon dengan pemesai pemansiat trafik Inspektor Muhammad Faizal Mokhtar melumur 0128186509 atau ke 0853049 atau ke datai ngagai Balai Polis ke Semak.

Kuching City FC KCFC madah ke pengawak ngelanjar ke kontrak Ketua Jurulatih Sidang Aidil Syahrin Saha pengelamak 3 tahun nyentuk ngagai tahun 2029. Chairman KCFC Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang rasmi madah ke pengawak ngelanjar ke kontraknya jadi ke kelai pengandal ke penuh Hari Raban Pengurus ngagai Ketua Aidil dedikasi ngau visi bak timpuh panjai. Dan merangsang KCFC jadi tim kompetitif bak rengat pemadut tinggi main bol nasional ngau Asia. Ia madah ke berjalai ke tanggung pengawak kata pegawai Aidil dan berguna lebih nampak identiti cara tim bermain serta nyawup nampak macam-macam pemujur. Ia ke ditebengah bak pemanjai timpuh yang mangkuk pengawak kelab. Raban Pengurus mengang harap ke ia terus jadi ketuai. Laban harinya oleh dempang identiti ke mana lagi jemaah ilak ungkup tim gau semua penyokong KCFC. Berbangaunya Aidil ke asal dari Singapura ke Terubah yang dipadu jadi ketuai jurulatih Kuching City FC. Bulan 8 tahun 2023. Kenganti Irfan Bakti Abu Salim. Gambar ti diubah ngena pemintar tiru AI. Dikena minta ngagak gambar pasport Malaysianya Siti Penyalah ia ke berat. Office Immigration Malaysia JIM Sarawak dengan posting ber Facebook mereka sidak ke minta ngagak gambar pasport patut diperhati ke dulu. Sebedau nganjung gambar asal sidak. Terang serta nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke. Antara gambar ke nitih ke atur undang-undang keudah ditetap ke ianya gambar asal tindak diubah. Terang serta nadai kemayang bak dalam gambarnya. Menangkan kenyak JIM megak madah ke sebarang gambar tau ke penerang ke palsu jadi anjung ngujung ke pemintanya ditulak. Lalu pemintanya tau kena hukum dintih ke Akta Pasport 1966 Akta 150. Rakan kami nabur ke berita tengah hari itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntun penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusah. Perintah kok ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 iko. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit, serta itu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

ngari gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngari semua kita itu bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan, harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengilikun diri, maya nyambut hari gawai, maya mansen tok kepulai. Ingat nih, orang kedikasaya kita.

Hai hai, di Sibian, di Kemri, selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: Hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh ha,
1: nama mata merah, nyawa kerah-kerah, masang imun dia tu nyama.
2: Eh, Anang tu berharap ke mata pangan diri memang yang musian gawai tu. Sigi gaya, sigi bakar ya. Selamat tengah hari, hari lima Zarito. 29 hari bulan lima, 2026. Maka selama bawa ngelah tengah hari tu. Bukulai dengan kami, peninga. Ngalu ke semua kita di serata benua. Yang kemudian ke awak kita bawa ngelah tengah hari Zarito. Tinggal dua hari puang, dua hari kita gintu pengerami gawai daya. Tang tajapan pihak mood ya, sikit sudah bisik. Okey, lalu nanti kita berhati kemega gaya tai kenyadi di menua kita Sarawak kelebih ya lagi jam ke dia tu nya tadi nanti bab mengeri besai mayuh puang jalai rumah ya ke kandang geduro rumah pan nyo sunyi tadi dinga bekarawah tinggal sida mayau udua sida manu ada ke tinggal ya ke nyibuan rumah. Okey, nama laban kita yang sering nyau udah belabuh mulai ke diri ke menua nyerumak gawai daya ke tahun tu. Au kita yang ke melindah tahu ke kita yang ke mulai ke diri musim pengerami tu tentu ke rumah kita yang tadi udah di tutup mana penjan udah tambit magang kerepau magang pintu kita ya lalu nanti bisi orang sepiar rumah ya kena dai pulai gini bala jiran kita nya tahu asuh sida berarti kami pengelikun rumah kita lalu pian mega nanti bisi tai tupi sida mano itit sida udu sida mayau nya di sida ya bisi di rumah ada salah ke kita yang asuh sida mere makai ya. Okey, asal pulai kita gawai lah baik meh utai hari menua nyen sida upa ke orang sepiak rumah kita kira gaji meh tadi udah ngibuan namanya udah ngkani jelu kita. Okey, kan Michael bulan kita bawa ngelah tengah hari itu peninga 12:30 ngalih hari itu lagi lalu pukul 1 pagi selama kita bisi carta siapa juara pemutus bab minggu ia ke 22 ke minggu tu. Okey, lalu pihak mega dah lepas tu lagi ngenatai ke sekedar ripsan berat berita ke pebatang ke bisa diterima kami jadi bakal selama maya musim kemisi musim pengerami tu tentu mayuh pengawak ke diatur lalu mayuh pesan dia ke diterima kebenarannya jadi inti pesan kita hanya pian baca bermua ke pagi tadi tengah hari itu kini yang ke lemai lagi pun mesti kami mansut ke pesannya lalu inti apian bedau ke ada baca bedau pansut nak salah kita tahu nganjung baru minta kita nganjung baru leban kadang-kadang kelalu mayuah nyondaklah di baca kami sisi-sisi tadi kadang-kadang tinggalnya ya. Okey, jadi sebedau kita maca pesan sebedau aku ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu agak merindang kita ngau lagu-lagu gawai kena kita inya tadi merindang hati diri meh kita ya ke benung deriba kini nuju ke supermarket nuju ke tamu berbeli barang gawai tu lagu Ari Marina Jara Berami Gawai bawa ngelah tengah hari bulan kami di Kuching 101.3 FM.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

0: Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketibaan. Waktu itu aku Steve Sheehan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Sheehan menuju semua. Oh, ha.
1: Selamat menyambut Hari Gawai menuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau, nanti kita udah sedingau. Ane yang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
2: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba

0: imat barantau jalai nyadi pesantau datairi iban bidia ucok belau yang begulai ngau YFM.
1: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.
2: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Meri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

Ya, di kita baru terengkah di Sarawak Tanah Kenyalang yang kan yang baru mulai ke diri sini Serito. Kelebih lagi kita yang kedatai dari benua jauh, dari benua Tasik, dari Semenanjung Malaysia kini Serito. Selamat mulai ke benua, selamat datai nuju bala kita tajapan jauh belalang kita yang tadi gawak di benua Bukai tang nadai utai ke lebih nyamai lagi lantang lagi dari benua diri empu. Jauh ni pan kaki kita yang nyingkang. Dini-dini pan kita yang terengkah di dunia tu tak ada utaya ke cukup ngerinduk ke hati lebuah terpedak ke mua pangan diri terpedak ke mua paindai terpedak ke mua balam nyadi lebuah kita yang nuntum kaki tangga rumah nah ya amat nak terpadahku. Ok, jadi udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan berat atau keberita ke pebatang ke dianjong kita dengan email kami yfmiban@gmail.com ngau pihak megak lumur WhatsApp di studio 0138628422. Tang sebenarnya lagi mic kita benih ke lagu selama merarau menuju kita ke tengah hari itu lagi kita ke menung into diri matah kelengan kita yang ke berjalan jauh kini ngetu bas ke dari Palan Nur Makai selamat merarau ke kita udah tu lagi nampuang baru perjalanan kita berjimat-jimat mehau asal kita datai di menua lemah itu ya lagu hari itu di Nyabang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, nari semua kita ke berbangsa Dayak. Dengan awak tu, aku dekat berpesan. Harap semua kita nyaga pengerai diri serta pengilikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansa yang tak kepulang. Ingat nih, orang kedika saya kita.

0: Gawai. Aku Desi Dian, dikemeri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, nyau pulang tu aku Dennison Layang dekat meri selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak nangira bahagia.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam sekedap pesan yang ke BCD terima kami by email yfmiban@gmail.com serta mega nujur lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Kalau pesan yang ti ke terubah tu, siti pesan gawaian tu kedatai dari Suntai Anak Janting. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan, bak rumah Julian, rumah Matin, Jalai Semarakan Tatau, kabar Melayan, bak rumah Lawang, Nangga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Juan Asad, Nangga Nau Tatau, apa yakit sebilia, bak rumah Pada Tatau, apa dabung di rumah Sendua Tatau, apai landua tau ke ijan anak selan sebilia barumah duris samban teluk batu tatau ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai ke magang nyedi pesantu madah ke berantu niang jantiang anak rabang ngau tipah anak rabing kena 2006-2026 barumah rawing sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Penerang ia ke silia tau telefon ngagai Suntai Anak Janting berlumur 019-884-1052. Pesan yang tiga kedua tu pesan kedatai dari Madeline Ija na Franklin ngari ke Indaya Santa na Jublin nuju semua kaban belayan bak batang air mujuk kaban belayan bak batang air kenawian entabai kaban belayan bahai entabai ulu entabai sepemanjai jalai julau entabai kaban belayan bak jih kenawit ngau semua kaban belayan kengalan yang Francis Franklin anak encana bak sebarang alain dur kenalah dirintai kemagang kita dipinta datai ngau pengawak berantu yang Francis Franklin anak encana kena 2006 hari 2 bak rumah Moses anak dempi pulau Pita entabai julau. Lalu pesan gawai antu yati ketiga tu datai hari Munah anak nyanggau tau ke Inai Selin dari rumah Andawi Nangga Selawat Julau nuju semua kabar Melayan barumah Tracy Selawat kabar Melayan ba Selawat Ilik rumah Jana Batu Matup rumah Amas Jikang kabar Melayan barumah Empara Nangga Duang rumah Bunya Nangga Duang rumah Delin Mamut Wong Besi Api kabar Melayan ba Kerangan Manuk Julau. Pesan tu mega nuju semua kaban belayan ngabara sapa kenglala ba rumah Joseph Rantau Kemidian Kenawit rumah Sibat Nangga Manggut Macan kaban belayan ba batang air macan jelemian anak meringai ngau payang anak meringai di Tatau en seriban anak meringai di Kenawit kaban belayan ba rumah Rosli Kim San sungai rusak serikai kaban belayan ba batang air Kenawit Naman Teluk Gelam Lesih Kenawit ngau semua staf kemas julau. Jadi pesan tu madah ke berantu niang ngkulau anak mat tau ke Pai Selin kena hari 2006-2026 barumah Endawi ndanga Selawat Julau kabar belayan dipindah datai ngagai rumah Endawi ndanga Selawat Julau kena hari 2006-2026. Lalu pesan yang dinangkan kenya tu pesan berantu datai dari Thomas Anak Gajah Sebilia nuju semua kabar Melayan di Bawan, kabar Melayan di Tuah, Pidai, Bejait, Lukut, kabar Melayan Bak Nangga Dap, Kenawit, Nangga Lijang Suung, kabar Melayan di Suriaman, Selidap, Bintulu. Ngau semua kabar Melayan bukai kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke berantu niang Prida anak Nia tau ke Indai Tul kena hari 4 hari bulan 6 2026. Semua kabar Melayan tu tadi dipinta datai ngagai rumah gawung Sungai Sah Kenawit. Pesan ngetas sulit ngau gambik entebalu datai hari Catherine Uji nuju semua kabar Melayan. Kediau barumah Mawas Gentiang Kerupuk rumah Jin Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang kabar Melayan barumah Sun Sungai Sibau rumah Paliang Sungai Kunang rumah Meriang Sungai Buloh rumah Padang Bukit Mas rumah Tayan Sungai Lepung kabar Melayan barumah Sibar Lubuk Lembak rumah Landan Teluk Mulung rumah Jaman Teluk Mulung kabar Melayan barumah Panggai Dayat rumah Gani Dayat Pakan kabar Melayan barumah Rungah Sebangkui, rumah Musid ngerumah Laka Bagaru, rumah udul ngau rumah ubuk baulu serikai kabam layan ba rumah indi nyempal rumah austin cali badal rumah lat gerugu rumah antam badal rumah anggi sebangkui rumah melina badal ngau semua kabam layan bukai ba sebarang dur diau pesan tu madah ke ngetas sauliet niang limia anaka tau ke inai krikap tau ke mega di kangau ngenak nama serani serta ngambil tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai krikap kena hari 6.30 hari bulan 5 2026 pukul 7.30 lemai barumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung penerang ia ke siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai minah tau ke krikap 016-835-3262 atau ke kasin 014-626-0072 atau ke undun 017-859-7097. Pesan ke datai hari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue nuju semua kabar melayan ba sekarang skim sekarang ulu ngoilik kabar melayan di lubuan tu Sri Aman Kucing Miri Indonesia ngau semua kabar melayan bukai ke ngelala niang singkut anak badi. Jadi pesan tu madah ke sembiang terima kasih ngau merekat ke pengawak udah nyemin. Lalu niri ke batu regang niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Barumah kanda skim serang Sri Aman. Penterang ia ke Siliak. Tak wasap mengenai umur 017-769-2676. Lalu pesannya ke datai hari rata anak tanggai menuju semua kabar melayan jauh atau ke Semak lebih lagi sidak keriau di Sungai Mujung Pantuk Paku Majau Melinau Babangan Ulu Mujung kabar melayan di Pasar Kapit ngau semua kabar melayan bukai pesan tu madah ke ngetas uliat lalu ngelumbung niang puyau anak gumbang kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Barumah Anaya, ianya lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Penerang ia ke Siliak tau telefon tau ke WhatsApp ngagai rata tau ke Indai Raja 017-013-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau 013-882-8593. Pesan kata dari ex-counselor Jubit Anak Bandar. Nuju semua kabar melayan Ba Tanjung Bijat, kabar melayan di Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik. Pihak mereka pesan tu nuju semua kabar melayan di Ntulang, Kucing, Sibu. Miri ngau semua kenalan yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Pesan tu mendah ke semiang berkat kergang yang bandar Anak Chang, Idut, Anak Jali, ngau Rubin, Anak Jubit. Kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, pukul 8 pagi. Barumah Nuni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat. Jadi semua kabar melayan dipinta datai magang lebuh mayanya ilak. Pesan kedatai hari Jibli anak kedawa tau ke Pai Kiah ngari ke Sidaya Sebilia. Nuju semua kabar melayan di Ulu Mukah, kabar melayan di Ili Mukah, kabar melayan di Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapang Ujan, kabar melayan di Miri, Sibu. Bintulu ngau semua bala kabar melayan bukai kenalah dirintai kemagang pesan tu madah ke Berantu niang kedawa anak gemar tau ke apai mading kena hari 2 hari bulan 6 2026 niki ke Sungkup ngau 3 hari bulan 6 pagi hari 3 ke Penam lalu pengawak tu diatur ba bilik nombor 6 rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau kabar melayan ke dekat nombor berita tu ngau sili lagi kita tau telefon ngagai apai kiah 014-895-2148 tau ke BB 013-842-0531.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pagi dan puang, macam pesan yang akan bisa diterima, pesan berat berita ke berbatang tengah hari itu peningah. Pesan gentas ulit ngau gambin terbalu ke sekali itu datai hari Dina Anak Sandah nuju semua kaban belayan sidak kediau di Batang Bayung, kaban belayan di Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, kaban belayan di Ruban Suratua, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri ngau semua kaban belayan bukai ba sebarang dua diau kenalah dirintai ke magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang ringkai anak nyaduk tau ke apai cik tau ke aki Dina serta ngambil entabalu binia kapi anak nyua kena hari 6 hari bulan 6 2026 berserarak bungai pukul 7.30 lemai lalu hari minggu 7 hari bulan 6 ngalih ke pagi ngetas ulit lalu ngambil entabalu bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Bayung Ulu Serikai. Penerang ke silia kita tahu telefon ngagai 011-267-12167 atau ke 011-262-12167. Pesan gintu 100 hari datang dari Regina anak ketiat tahu ke Indai Luhat nuju semua kaban belayan kediau di Labang Atas, kaban belayan di Labang Baru, Durian, kaban belayan di Senggam, Suai, Sepadu, Serakit ngau semua kaban belayan bukai kediau buat swamanjai Jalai Sebungan Sebau. Pesan tu madah ke gintu 100 hari niang nui anak antau kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026 pukul 3 lemai sembiang misa baru mah usah sembungan sebawah. Kepala melayan ia kedekan nemu berita tu ngau sili lagi. Kita tahu telefon ngagai lumur tu 014-885-8267 ngagai Regina tau ke Indai Luhat. Pesannya kenangkan kenyak tu siti pesan kedatai hari galiang anak ngalai. Jadi pesan tu nuju semua kapal melayan bak menggiliang kapal melayan di Jelak, Setapang, Gugu, kapal melayan di Batang Lemana, Sengkunyit, Kapuk, Ulu Ngoili. Pihak mengapa pesan tu nuju semua kapal melayan di Lepuang Mawang. Bila antu ulu, bila antu ilik ngau semua kapal melayan bukai ke ngelala niang galai anak yuang. Pesan tu madah ke sembiang berkat kergang niang galai anak yung kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 buat rumah Anthony Lubuk Kacung Lemana Engkelili pukul 8 pagi. Kabar melayan ni akan dekat tanya ke berita tu ngau silia kita tahu telefon ngagai galiang anak ngalai 013-471-8298. Lalu pesan ke nangkan kenya agar sekali tu datai hari Justina anak Edwin tau ke Tina pesan tu nuju semua kaban belayan Batang Lemana, kaban belayan baik Kesit Kapur Ulu Ngoili, kaban belayan ba Nanga Kapuk Lepung Bawang Ulu Ngoili, kaban belayan ba Ngemah Ulu Ngoili, Semanju Geluang Sebeliau, kaban belayan di Sedarat Pentik Sekerang Lansing Nyatuk Semuih Tituk Ulu Ngoili ngau semua kaban belayan bukai bawa pelilih lubuk antu ia ke ngelala Edwin Anak Gangga. Jadi pesan tu madah ke pemati Edwin Anak Gangga kena 27 hari bulan 5 2026. Niang Edwin Anak Gangga tu dekat dia intu malam tu malam hari 5 29 hari bulan 5 2026, lalu dia kubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 bapendam lubuk subung Lemana. Kepala melayan ni kedekat nemu berita tu ngau sili lagi tau telefon ngagai anak niang tu Justina Edwin 010-598-9503 tau ke ngagai Musa Gangga 013-810-6328. Lalu ke penduduk benar tengah hari tu pesan ngetas ulit ke data

Bini niang tu, Agnes tau ke mau kusung 11-623-11928. Ngaunya tadi peningang ujung ke awak nur macam pesan ya ke bisi terima kami tengah hari tu. Kita ke bisi pesan ke dekat dianjung. Tau duju ngagai email kami yfm@gmail.com serta pihak mega lumur WhatsApp konti 013-862-8422. Pesan ya ke dianjung dekat dibaca bawa nur macam pesan. Lalu ngarap kebala kita sama belap sabar nganti idar tau ke ripih dirimpu. Pesan kita ada baca laban mayat tu jam kami indang mayuh nerima jaku pesan berat tau ke berita ya ke berbatang. Udah lepas tu lagi peningah mendiang ke pemutus lagu dalam carta Sapa Juara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Maya kabanyua barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban. Enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.
2: Carta, sampai juara. Ninti yang ngari lima, pukul satu ngale hari.
3: Oh, minuat.
4: Oh, jabut.
3: Aku tuh lemau mengerada kenyuan mengubah tusun ke 22 tuh.
4: Yuk kan nama tusun ke 22 tuh jabut. Orang nyur dekat rami gawai.
3: Ya, dikenai kaku deh kasa-kasa kemayaku.
4: Kati kena deh, sebedau rami gawai mesti lo raka nemu cata sapa juara.
3: Aku kan nama ngebiyaku. Laban aku kan orang pertandingan keruke.
4: Apa ukai nga orang pekit keliang nami amit?
3: Ada iku nga iku.
4: Napa di ngairan?
3: Ada isi ngepat.
4: Nyamai jatnya nyabut. Tebeli belit kerja aja kaya nenek jadi sirat.
3: Nyampo kebeli nunggu satu.
4: Bisi ngatur pekit keliang nami amit sekolah kita tahun tuh tadi.
3: Bisi. Kita ngaku ada yang ngau peminat. Ada isi tenjur.
4: Kasih deh jabut. Okey, peningat bertemu kita di program Cerita Sapa Juara Tusun Tika 22 tahun 2026.
3: Yeah.
4: Lalu nak berkat selama aku Monica Midi serta megak ngawaku ke Sarito ianya nemia met ke Bemado ia pintar ba ba SK Kanyo Jackson Jabu.
3: Yeah.
4: Jadi ya tentu ya bala kita jam ke dia tu ke Benung Kiruah ngintu diri setang ngintu bila
3: ya
4: kelebih lagi ini jabut sangau ya.
3: Benung enggak kuih tetap
4: hari minggunya kemarin seminggu enggaknya biar?
3: Seminggu nyangkong orang.
4: Apa?
3: Ya enggak tempahan nemu deh.
4: Apa lawa orang enggak? Enggak ada tempahan, Mbak ya?
3: Biasalah, ini kau kan expert.
4: Nama lakunya?
3: Laku, ah.
4: Buti nganuk deh, enggak pertama kia liur.
3: Enggak kucam.
4: Aku madah deh, aku kalah madah. Ini di natuk kue ya. Mayanya menung rara deh. Nyotama enggak kaya, anu namanya tepung liur ya.
3: Liur ya.
4: Kagik, agik ke orang, Kak. Kak ngoda, Mbak ya?
3: Ada ira medaknya, ibu minut.
4: Muda apa nyamai aja, Nay?
3: Nyamai, ya.
4: Oh, enggak mai, ya. Oke, jadi ya, mulai baru kita yang kecatan sepa juara. Lega aku dulu cerita gawainya tadi.
3: Betul.
4: Lagi kita nusih lah, enggak bisa cerita bukai bekawal ngegawai.
3: Iya.
4: Oke, batusun ke-22. Tentu ya, kita udah berarti ke lagu ke di masuk ke kecatan minggunya kemarin. Siku Indo.
3: Iya.
4: Oleh biasa, Nay.
3: Tau, ah.
4: Nama lagu yang buat?
3: Lagu yang nama lagu Lebang.
4: Lebang? Ini bisa lebang. Cerita penduduk tua.
3: Oh, amai ko.
4: Lebang berbukai. Jadi dini penduduk lagu tu lagi kita medana aja buat batusun ke 22. Aja pia tentu yang mai peninga. Berarti ke dulu recap catatan siapa juara.
3: Minggu siti yang kemarin.
4: Ya, tusun ke 21.
2: Recap minggu yang kemarin. 10.

0: minggunya kemari. Carta sampai juara. Linting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Sehingga tiba minat.
2: Yang recap catatan sepak juara kita bisa juara baru minggu yang kemarin.
1: Betul.
2: Ratusan ke-21. Ya. Minggu tu nak nemu lah agik kena yang ngetan ke juara.
1: Amai.
2: Tau ke bisa juara baru. Tau ke agik mengkang juara. Laban mayu megak lagu bukain tidak diperhatikan. Nikit mayas nikit nah. Okey, nak masa jam jabot.
1: Okey.
2: Laban mayu cerita kereka itu si tua dah tu lagi.
1: Betul. Tua berpun hari lagu tebak penuduk nomor 10 minggu tu.
2: Ya, nomor 10. Siko penanyi asal Ari Menua Betung.
1: Ya.
2: Lagu tu kengagak kundak ku nemu renihnya aja buat.
1: Ya, adai. Ku adai menemu.
2: Dina kenemu?
1: Adai.
2: Hanya lagu tu kebenar ya. Udah kalah jadi juara.
1: Betul.
2: Ya, 2 minggu ne.
1: Dalam cata ya te pemadu lama.
2: Oh, 18 minggu. Tajapi ya, minggunya kemari lagu tu bak penuduk tiket 7 ah.
1: Ya.
2: Nanti ya nurun 3 gigi anak tangga. Bak dusun ke sekali tu. Lagu kadi beri nama
1: Aku di Tempayan. Ya.
2: Lagu kadi bak Richard Lee Lekang Otion Nando Panting Tusun ke sekali tu bak penuduk tiket 10.

0: Carta sa Pajora. Carta sa Pajora.
1: Aku Cigu Tubau Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia. Re Selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pengujur boleh penyenang lalu boleh berkat tebuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
3: Aku kun selalakin gol timilan pengusir majelis daerah Lubantu dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemudur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
4: Hai aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
0: Carta siapa juara 9

0: nga lagu nemu sembilan dengan.
1: Bisi peninga nemu makau nyawa.
0: Namanya kakau suba.
1: Ya tengah kini suba. Tanya tanya tu nemu lampu kenyeka. Uji katanya.
0: Tanya nama yang minta minta aku kenang baru lah.
1: Nemu makau mau ketu bisi kayat ngonde tau kena jabuan. Tang ketemu aku pertini na to siko.
0: Sedih ngenang aku.
1: Ngenang dem. Nah, Priti Nina tuh kalau enggak usah J 2015.
0: Betul.
1: 11 tahun ke udah. Adik mesti nemu jabuan. 11 tahun ke udahnya, nama-nama ulehnya di. Indah orang jadi melaki bini, baru 2 bulan dah tahu sara.
0: Betul.
1: Bedoge itu 11 tahun.
0: Kayaknya saya gitu tuh nih peminat.
1: Anda masanya bari. Masanya lama pedak baju mit. Tang nan nemu lah hati siku-siku.
0: Betul. Enggak, ya tuh boye metang hati makin lama makin besar.
1: Iya, tahu ke udah 11 tahun baru yang nemu diri rugi yang gereja jabuan.
0: Betul.
1: Oh, jadi lagu ke di bayi Priti Nina bab nurut 39 ke baru didinga kita tadi. Lagu tu kebenarnya digaga siku ya tu bisi lagu ga. Kelimpah hari ke ngaga lekang otion lagu. Enya Wandi Ali. Wandi Ali ke ngaga lekang otion lagu munyi ke jabuat tadi minta nuan ngenang baru.
0: Ya, 4 minggu udah dalam cetak.
1: Sama penduduk. Minggu-minggunya kemarin. Ya bertan sama penduduk. Oh, jadinya tadi duit penduduk lagu ke udah ditemu kita. Oh, jadi jabuat. Nama yang tadi tahun tau lah kita sebilia. Kita sebilia. Laban sebedau tau sedua ini diajak ke nyamo gawai. Dia tau nyobisi ayak di seneram.
0: Betul.
1: Nama utai kedi beli disedia ke kita sebilia tahun.
0: Nah dah si beli utai ini kunya nemu dek.
1: Ini dan dia beli utai.
0: Nah dah si beli utai ya. Nah semena kui kelemput nyaja.
1: Apa ya?
0: Oh kui sipak.
1: Ayak di seneram dah.
0: Ayah seneram bisa.
1: Ayah seneram bisa. Bisa beli tadi, baju baru.
0: Bisa beli baju baru.
1: Baju baru bisa ya?
0: Ya bisa.
1: Lawa, menti bisa baju baru.
0: Biasa lah ayah seneram.
1: Oh, ini dah nah.
0: Ini kok bisa mah?
1: Bisa baju, baju baru.
0: Baju kebaya. Demo di pate baru.
1: Oh, kenapa kebuah? Kalau besar.
0: Kai kalau besar, ya, kalau besar, lebih sumpah ya besar.
1: Oh, dia tu nyomet.
0: Nyomet.
1: Oh, ini dia nyomet seliam dah tora.
0: Ya, ini saya makai daun kuruta kerja. Ini nak kuruai.
1: Mana makai daun kuruta kuruai? Sehat, makai sayur.
0: Iya, nang kita. Makai lubak masin.
1: Lubak masin yang kemudian ada. Saudara tinggi yang masin. Ya,
0: muka aku.
1: Oh, lengkap dulu lah cerita gawai lagi. Nanya okay. Nih baru. Tua pulai baru. Mai berarti ke lagu bab penuduk ke 8 ke sekali tu.
0: Betul. Lagu tiba penuduk nemu 8 minggu tu. Lagu tu 2 minggu dah dalam cerita. Minggu tu yang ngentap baru sama ngau. Kenuduk nomor 9 ngentap bak penutup sama agi ban nomor 8.
1: Oh, ndak mingin siat.
0: Adai.
1: Kata ndak kebaru ndak. Oh. Nyo ketika nanti orang nyebut nanti duduk.
0: Duduk entap.
1: Ada begin siat.
0: Adai.
1: Lagu kedi bayi penanyi tau disebut penanyi baru metu baru didinga nama ne. Nia Besi.
0: Ya, lekang ngotion dikaka Nikolon Aboy.
1: Nikolon Aboy. Jadi Nikolon Aboy itu siko
0: penyanyi
1: lama. Tahun berapa tu nah jabot ingat eh
0: tahun,
1: di kalau nanya ayak di petiang
0: kira bisa tahun 90-an makanya
1: 90 lagi kisir kelia
0: ya.
1: Oh Nikolon Aboy jadi dia tu ia nadaigi didinga lagu atang ngagak kurang lagu. Jadi lagu kedigaga ia ke Nia Besi itu diberi nama Lebang. Lebang namunyi ko jabuat rinya Lebang tu utai kelenyau na jabuat.
0: Ya.
1: Utai kelenyau mensiam tena. Utai hidup.
0: Utai hidup.
1: Capi ulih sebuah Lebang.
0: Ulih ya.
1: Tendupi capi lu lebang na ha. Curi orang ka. Tau ke.
0: Ada temu.
1: Ada temu lah. Ada temu nunggu
0: ngak arti ya.
1: Nyak tadi Lebang na. Okey jadi ya kita tinggal ke lagu menurut 38 Nia Besi. Ngau lagu Lebang ke baru 2 minggu bak cata. Nangkan ke lagu Nia Besi. Kita terus tinggal ke lagu penduduk 37. Nangkan kenyal lagi 8

Bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Tekan nomor tujuh hanya ibu minat.
1: Oh, bisa
0: lagu
1: ayat,
0: tu, bisa. Lagu tu baru dipasok minggu siti yang kemarin.
1: Ah, lalu bab nomor 37.
0: Kecil. Terus
1: nama.
0: Ngakai nomor tujuh.
1: Di kala medak induk nama oleh biasa.
0: Adai.
1: Adai. Jangka aku baca mana menyawa ya?
0: Jangka aku.
1: Cerita penginduk tua aku ya.
0: Nyanya, kau mada kede.
1: Ya, beda bertemu ngode jabut.
0: Ya.
1: Nanti yang mada de, beda temu gelah yang enggai mu de.
0: Jangka aku, enggai kaku ibu minum.
1: Enggai kere?
0: Enggai kaku.
1: Ini nemu.
0: Lepas aku ada tukup tancut.
1: Tancut, jabut basah belama.
0: Basah belama.
1: Ya. Oh, jadi lagu tu baru seminggu dalam cata pengelama ya. Jadi lagu tu lekah ngotiun, bisi duit kurang ke ngagak lekah lagu tu.
0: Ya.
1: Jonas McKean. Enggak megak cini.
0: Cini.
1: Aku nak nemu cini tu.
0: Enggak aku cini
1: mas. Nah patut ganti cina ngagak leka lagu iban aja buat. Enggak ya cina iban.
0: Boleh.
1: Boleh ya.
0: Mayuah.
1: Tahu ke kebenariannya iban tang nama ya salah gak apa
0: nama
1: ya.
0: Nama timang mbak. Mbak seni. Nama seni.
1: Nama seni. Oh tahu ke nama ya Gelemah. Rumah. Nama nama gelema tahu ke nama rumah. Oh cini.
0: Cini.
1: Ya. Oh ni nemu. Tiwan ya digagak
0: Jonas McKean
1: aja. Jadi Jonas McKean tu pada aku bak dalam setahun 2-3 tahun tu mayu lagu kena digagak ya Jonas McKean tu siku. Tahu yeah. Kembali kita pening kebang lagu baru dalam dunia pemerindang namanya.
0: Kira ke pia.
1: Jadinya tadi 7 8 9 10 ada ditemu kita naik yeah. Lagu. Jadi kita ya berarti dulu break dulu jabot.
0: Yeah.
1: Mai nua madah ngagai peninga. Bekaul enggau sida ya ke bisik deka namanya tadi nganjung lagu sida ya ngagai cata.
0: Laban
1: bisik ga orang agi bisik orang nanya di kumbai sida tu
0: kumbai tuan apa lagunya peminat.
1: Okay, kumbai sida ya madah ka okay tok lagu masuk lagu ku tu masuk cata. Jadi kumbai sidak ya terus ngage tua kenyak tadi. Ulun minta nama dah.
0: Padah tadi.
1: Padah non.
0: Jadi berpengkah hari tahun 2022.
1: 2022. 4 tahun ku dah lah.
0: Ya. Semua lagu ke lulus PPLTI tapi sananya dekat di tapi dulu bapak nelhas RTM Kucing ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ke bak CSJ.
1: Retinya tadi ukai sengapa dicalon.
0: Betul.
1: Lagunya dua kali sarap.
0: Betul.
1: Sarap ketrubah dipasang bardio aja. Sarap kedua baru nemu lagunya ulih masuk dalam cata atau kena.
0: Betul.
1: Jadi ke dia tu mega bisi bekawal ngau AI tu aja buat. Baka kami nganti pemutus ari namanya ari bos besar. Laban mayu isu tau ke berita bekawal ngau
0: AI.
1: Kumbayro AI dia tu lah. AI tu nanti nanti AI ke namanya tiun ngau orang ke belagu tu AI sikit boleh diterima. Laban menzianya nadai dah rubut ke belagu.
0: Betul.
1: Sikit boleh diterima. Tangke pemadu baru dia tu sekali ke tiun AI boleh masuk atau kena. Laban bisi sekedar peneng kebang lagu dia tu.
0: Yeah.
1: Lagu ke ditusun sidak ya. Semua ngena AI 100% atau ke 100%. Seminak mensia aja ke masuk belagu. Jadi sekedar orang bisik nak puas hati lagu bekenya masuk dalam cata.
0: Betul.
1: Labanti komputer ni dia boleh salah ke komputer ngadu tai.
0: Betul.
1: Semua tai ngena komputer magam. Sigi munyi ko kita perfect dalam jako orang mutiara.
0: Betul.
1: Manah mia di dinga.
0: Ngakati deh.
1: Ni ya boleh terlambat orang
0: kita. Kita pun agak kita kena orang kebang lagu ngagak music pengena komputer.
1: Jadi ni boleh laban baka contoh lah di.
0: Betul.
1: Bermain drum mensia ke main drum boleh laban hanya mensia main drum main piano ke diri lalu di laban di ngau music AI gerinti Allah ambil ke bermain mensia ke bermain ya tadi.
0: Betul.
1: Jadi utanya bisik isu tau ke menjadi buah mulut bala ke
0: nyadi buah kenang
1: buah kenang buah mulut menteri buah kenang nyadi utai ke ngasuh bala sedar tu tadi Irawati lebih lagi orang lama dalam dunia pemerintah
0: betul
1: ketika kami kat belaban dengan orang kena komputer kenyata dek ke ngadu ke music nyadi bisik megak peminta madah ke ngai ngasuh lagu AI ya okay lagu tretiun AI ke nang ari AI 100% ari tusun tadi nanti uleh ya ndak di asuh masuk dalam catat sapa juara. Jadi kami tau agi pengganti pemutus laban pemutus tu mesti di baik ngagai kira ke Kuala Lumpur. Nanti Kuala Lumpur ada okey tu pemutus hari tadi sidak ya. Anang masuk ke lagu tiun ya semua nak AI semina mensia aja ke lagu masuk ngagai cata anang masuk ke lagunya nya kami ngante aja
0: betul
1: naka kedia tu bedau bisik lagu ke 100% tiun udah masuk dalam cata
0: betul
1: tang ia ke dah masuk di dinga kita radio ama bisik jadinya utai ke perlu ditemu bala di luar lah
0: betul
1: laban dia tu kita nyuka muka ka bisik sitik sistemnya jabot
0: betul
1: utai ke uleh cia lagunya tiun lagunya AI tak kukai dalam masa
0: terdekat
1: saya tanya lah tang bakal munyi ke daripada kaku maya sedang aja lagu angkat sumpah sedang aja buat madah dari lagunya sedang agak lagunya semua sedang agak tang kebenarnya lagunya ukai sedang agak
0: ya oleh masuk jil
1: ya bisi akta namanya bisi dalam angkat sumpahnya
0: ya akta apanya cetak rumpak
1: ukai cetak rumpak bisi empu tanya nya bisi lah
0: ya
1: orang pengok kasaan munya.
0: Betul.
1: Okey, jadinya berkawal ngau lagu AI ya ke mayuh isu dia tu. Bukan kita ngai ke teknologi. Datang nanti jemak ke semua kang nak teknologi. Ngena AI magang? Tang nanti bakal sekedar antara orang lama madah anang 100% kena AI. Terpaksa dia tanya baru lah.
0: Betul.
1: Kita takut korang komplain.
0: Tang bak penemu aku ya peminat. Lama aku ke biak di.
1: Oh dia biak di. Dia kan Gen Z.
0: Gen Z.
1: Jangan
0: kak aku. AI tu aneh buah lah kita yang kena AI. AI tu ngasuh kita yang ada penemu. Laban kita ada berundian.
1: Enggak berundian lah. Semua tanya tetap. Aku kak tau.
0: Taip.
1: Lalu pansut tau tanya.
0: Betul.
1: Untak nada berundian mayu. Ambil betul aku dia buat. Patut orang madah kadi nemiak pemadu pintar bas.
0: Tak. Dekuat. Kurang mudian.
1: Amai betul. Bakal akik di peti yang kelera. Ya sekolah. Ni nya bisa utai ke nama komputer.
0: Betul.
1: Jadi bagai kita dia tu sekolah. Tayap aja. Tayap aku kak utai tu. Lu pansut maka utai.
0: Okay, nak.
1: Nyak lah bida ya tadi. Nah. Tang munyikuk kepada ke kita lah. Kita yang kena teknologi tu. Enggak betul.
0: Betul.
1: Okay. Jadi lengkap dulu. Aina mau biar ayahnya munyikuk. Sekedar ya sari tu kita berjaku kenyak kadang orang penuh ngagak teknologi baru gendian kan
0: betul
1: kita ke baru lagi AI okay, kita terus ngalih ngagak lagu bab penduduk 36
0: ya sekali tu lagu tu 3 minggu udah dalam cerita minggu tu pun yang ngentap diri bab penduduk tu sama
1: tu ku menah ke dia buat nanti dia duduk berimbang ngoyanang
0: nama
1: tenggelam terus deh, medap nyikat.
0: Oh, iya aku lagi akim petiang pagi biar iya tenggelam, coba.
1: Amai aku dede kalau mendakim petiang di biak.
0: Nada jalai.
1: Ingin gue ngasuh akim petiang di dudus, supaya dunia lam.
0: Akim petiang kali lagi biak, ayah petiang iya nyat tenggelam ke baru.
1: Tapi ya, Allah gak penyikat dunia lam, apa dia?
0: Tang ya ukai sebarangan.
1: Oh, ukai sebarangan?
0: Laban akim petiang tu suka. Biar bisi pemain.
1: Oh, bisi pemain. Kira ke pemainnya. Nadan tu asinya. Dunia lamuan
0: jangan buang. Nadainya.
1: di tungai alah lang. Okey, jadi yang tadi sikut penanyi yang ke kala engkau SSJ tahun yang kemarin. Jadi ke lagu ke sekali tu ya bisik nyabung siti lagi lagu. Lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati ke kembali
0: nau. Laban aku tu dah ada tawar, dah kena ubat orangnya. Mungai nanti lagi. Ayam petiang.
1: Penawar pengubat hati nah. Ya aku dah nawar namanya nawar ubat ubat bapa masih bingungnya kemarin. Okey, dunia lang 42 tiga 6. Lekah ngau tion lagu tu digagak. Penanyi tumpu dunia lang. Keminggu tu agi sama ngenan ke penduduk bak penduduk tiga 6. Nangkan kenyak kita terus tinggal ke lagu penduduk tiga 5. Ada tu lagi.
0: Nama lah. Nangkan ke tu. Tupai tu ani ibu minat.
1: Tupai mudah tu lagi terus tupai lagi.
0: Aku kan nanya di lupa minat.
1: Ah.
0: Aku nanti sementara di masang lagu ke
1: kelima
0: nomor lima aku tukar memalu mimet nyebut nama ya tau
1: nu gue dulu lo pasang dulu lo oke sudah nih ya
0: pasang
1: dulu mana anaknya dipecah rahasia oke terus nih ya ke lagu nomor enam sebentar nih ya ke lagu nomor lima 6.

0: Da, Neato.
1: Bună dimineața, Cearta Sapa Joara.
0: Cearta Sapa Joara.
1: Bawa FM.
0: Bawa FM.
2: Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, iban di pebasa enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau beberita ketegak keling, iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuah anak iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Raja Spooking.
6: Aku Densi Tambo Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: sip. Nama tu tengah sorry malu.
1: Tuh kan, ya kan nombor lima tu kan malu kau ni buat nombor tu.
0: Indo darah tu.
1: Nya, muka kau laban aku semua. Bisik, boya-boya ya mimin.
0: Uka dia tahu ke depangan gue ya?
1: Ada sih dia tahu aku ngorong.
0: Baru pemayu mah. Be apa ya? Patut yang lagu tu.
1: Tang ya ibu minut. Ya tu 3 minggu dah bacet dalam juara.
0: Tiga minggu kalah juara. Tiga minggu kalah juara. Lagu ke diberi nama Nuan Ngelengkak Aku Melekak.
1: Ya.
0: Jadi lagu tu nak ditujuk ke Jabun.
1: Ya.
0: Tajapan ia tinggal ke leka lagu tu Les Ri Luyuh.
1: Ya. Tion tiga gak jambu murdok.
0: Nya tadi penanyi ya. Kekala lekat bati Jabun. Sedotok Veronica Natasha.
1: Ya.

0: lumur 3, minggu tu lumur 5, 15 minggu dalam carta. Lagu kedua lama dalam carta.
1: Betul.
0: Nya tadi penuh 2, 3, 5. Siko hari penanyi ke atau di kumbai kita dalam dunia pemerintang tu ia namanya berengkah engkau Siti audition lagu pelagu Pak Siti company lagu teko recording company sepadau ya ke ngelabuh ke pejalai ngelabuh pejalai nyet berengkah engkau
1: nyingkang ke kaki ya majunya pemerintah
0: awalan dek dek jadi Siko penanyi jadi nang namanya mana kaki Siti hari pengawak ke dega kak recording company ngambil ke ndak sengapa sadar nyawa yang kurang dalam industri music tadi. Sida audition dulu, nyawa untuk mana baru diambil lagu. Kira ke kata bisik quality.
1: Tang coba bisik ke museum ya. Nuan bisik duit di ulah nyari penyanyi. Bisik dia tu zamannya.
0: Dia tu agi mah.
1: Betul agi kan?
0: Oh agi.
1: Tang dia tu ibu minat. Nada nyawa. Ya paling menyopan Siti aja lagu.
0: Udahnya dia keangkat. Atang bisi gak laban ya kak menjadi penyanyi. Sanggup beba bawa duit.
1: Ya, ya.
0: Tajak pan ya nemu nyawa yang gak nyadi. Nah nanti nanti gak wak barang ku ya. Ya ya ngempu duit ku nyadi duit kita ya.
1: Betul. Dina bakanya ketika recording company kang ika makai.
0: Mat ku deh gak. Laban juga bayar.
1: Nanti aku bisi recording company peminat. Indah ke lagu enggak tak kar kuding mayar aku pokok terima.
0: Oke, nanti kata bisi duit kar kuding lagu kong kong kong kenyaja.
1: Boleh bayar aku.
0: Okay.
1: Bayar aku.
0: Diterima deh, diterima deh.
1: Terima aku.
0: Patut dinanya di orang ngempukung benih lagu.
1: Tang Siti kenangi ke peminat. Ngai kade lulus tapi san PPL.
0: Iya sih nak lulus nanti katak lagu. Atang nanti ya sound sis beka namanya sound ketika orang nyebutnya bisa audio kena dikena orang agak film dikena orang agak randau wai ular kena.
1: Aung.
0: Okay, apa yang baru teh? Okay, jadinya tadi nak sekedar hari utai jadi dalam dunia pemerintang menyaja buat. Oh, okay, tinggal 4 di tegi lagu.
1: Ya, nak memunyi lagu ke numpat tadi ya kita baik.
0: Ukai nombor 5 tadi.
1: Nombor 5.
0: Tinggal 4 di lagu dage.
1: Ya.
0: Kepada didinga kita kira keempat ke pemadu atas kepada didinga. Jadi berita bukai kelebih lagi tusi dia lah jabut. Sida ke namanya dekat ngasuh lagu ke dikerindu ke sida yang tadi Niki bahkan ni cara sida ya uliah
1: sida ya nanti kak ngasuh lagu ke sida Niki nyamai aja ibu minut
0: nyamai pia
1: uni telepon 60% uni bak Facebook 30% lalu 10% inya uni ke hari lagu ke dipinta bala peninga bak luar masa timpuh catat siapa juara. Ya nyak hari dia tau sampai ke tengah hari.
0: Hari 4. Pandai dah nemu. Hanya tadi cara sida kerekan undir ti ya. Nanti kita rindu ke siti-siti lagu. Tau ke siku-siku penanyi ke didinga bak batusun ke benung didinga kita jam ke dia tu. Pengunjung program nang dibuka. Labannya merkah ke pemadu besai. 60% yang merik pangkak ke besai ba penuduk siti-siti lagu.
1: Betul.
0: Tang kita akan ngundinya tadi. Nanti boleh ya. Bukan nanti boleh ya. Sigi mesti. Telepon deh. Tutu sano aku sano. Tutu undi ku tu. Nunggu dulu deh cik. Bisik tu. Indah ku tukar telepon. Sama agak undi. Nunggu dulu je tu menyadik ku.
1: Tahu mau bukanya?
0: Ada petau.
1: Ada tahu.
0: Antinya sudah sebilik-bilik atau undir kat sini.
1: Ada ngawa. Ya orang buka ini.
0: Baru terbuka. Nanti sudah sebilik di gaji penanyi nyempuh kat sini.
1: Oh. Tang ya. Nanti undi ya bukanya. Lain nanti undi ya temu sama aja. Temu kita emang.
0: Ngentunya di. Lain lantai nyemak ke bisik duiko orang. Ya. namanya tadi. Okey, tu aku undi ku beketau 1.5. Indai ku bisi maka ngundi DJ ko ya. Alu ngundi alain ge undai atau?
1: Sige bukanya ya. Tang kebiasaannya ibu menak.
0: Kasebe sebakanya kena ini.
1: Nadai sebaka.
0: Nadai sebaka.
1: Aku selalu

0: kalau nyambut hari anak sampai ke indai bisi kok kalau nyengai
1: asalna sebaka
0: ada sebaka
1: labannya sebakanya kadang nasi dah jemput tungun di dari
0: betul
1: laban kak penanyi sudah sebile antade kan jadi juara nadai katanya nadai mustahil tanya okey terus ngage lagu penuduk ti keempat
0: lagu tiba penuduk nomor 4 okey no tadi ngato tadi kah
1: ni bisa tadi 5 Natasha tadi
0: mitnya megaya tu aku nyangkuang nomor 4 tu nya lagu tu 2 minggu kalah jadi juara nya 13 minggu udah dalam cata
1: nurun 2 gigi anak tangga
0: ya leka ngau tion lagu tu digagak penyanyi bak lagu tumpu
1: siku ari penyanyi ya
0: ya lagu tu dibaik the crew bukulai ngau Lucy M.
1: Ya, layak ke penudihnya tajuk lagu ke di baik Raban The Crew ngau Lucy M. Leka ngotion menye kepada kejabat tadi di gagak atau ke di tengkebang Lucy M. Jadi lagu tu mujur udah kalah mujur kalah dua minggu jadi juara.
0: Betul.
1: Atau ke minggu tu yang kamari peluang ke orang bukain aja buat.
0: Ya, sepatutnya sih mari peluang ke orang.
1: Ya, ya bab penuduk keempat.
0: Ya.
1: Kita terus ningga ke lagu Lucy M ngau Begak The Crew layak ke penudih nudah ti keempat. Udah tu lagi, kita terus ngagai lagu penuduk ti ketiga. Sebedau, aku mai berita ke pemandu baru berkawan ngau. SCJ, semifinal ke-9. 4.

0: Penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke pengagati diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya ngau program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti mulia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngepengendiri ngai kutai kena mana tau nyadi pak penghidup kita yang siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai Dayak besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu jadi bapak penemu aku bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kena kita inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa ada milia agama mula terbelakang ngau magang itu gawai Dayak kita kata untuk jadi kena kemujuan kerja ko aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap kusidak tu geranya mai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tilak mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: hai aku Austin Matthew dengar mana-mana carta siapa juara boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam
2: carta siapa juara 3

0: je buat. Dia je buat nak. Kau sikit rindu dah. Nanti dia je buat dah.
1: Betul. Mau tanya ke nyalain-nyalain kata sikit aku terasa dia je buat.
0: Biasalah dia kan miak sekolah. Dia patut belajar bakal ni cara je buat. Bakal cikgu dengan so Jackson jabut sila baca perenggan satu. Kenyak ya?
1: Oh, kenyak kan. Okey, aku macam bak lagu ke bak penduduk nombor tiga. Lagu tu 11 minggu dalam cerita. Minggu tu petak di hari nombor 5. Ya niki agai nombor 3.
0: Berganti penduduk engkau girlfriend dek Veronica Natasha.
1: Betul, retinya dua gigi anak tangga ya niki. Ya mega leka ngotion. Leka ngotion.
0: Ya.
1: Di gagak Vesifaya.
0: Jadi ke mic lagu tu nyoka sesama gara mas dua itu.
1: Awak apa pedih ke nyebut? Nya tepamur alior ke nyebut. Nick Revensi.
0: Nyebut. Uji dengan so ini di sangau kan ada gigi yang nyebut. Kena yang nyebut.
1: Ya aku nemu ngai apa pula. Nick Revensi. Kalau ngai Nick kau ya kau reputa ya.
0: Ukai tahu sebut. Uji dia nyebut nama tu. Pihak mana kini dan Nick Revensi. Oh iya aku
1: pada kata.
0: Bukan ni nak cara lu record eh.
1: Nick Revensi kaya kau.
0: Okay, Nick Revensi. Lagu tu diberi nama Pengerindu. Endak Datai Bak Adan. Ya, tadi lagu Bak Penuh 233 ke baru dah didengar kita tadi. Okay. Oh, jadi...
1: Isi duit lagi lagu. Betul dia didengar kita.
0: Ya. Datang berkawal dengan SSJ. Dengan kepala kita kelebih lebih dekat nemu. Minggu ni kemarin tu ada nyebut dan nyebut.
1: Dah.
0: Minggu tu dekat di Padah ke... 24 itik lagu ia ke mujur ngingkang ngagai renggat semifinal. Jadi pukul 3 sari tu kita dekat mendak pengumuman rasmi bak radio ngau live Facebook. Pukul 3 udah kita udah ngambil undi. Akhirnya aku udah ngambil undi lagi. Baru kita nganti jam cun-cun pukul 3. Tanya lalu terus di main live. Pengumuman rasmi 21 24 itik lagu. 24 itik lagu kemujur ngagai renggat semifinal. Udah ditapis, sudah dipedak semua dokumen betul magang nadai ke namanya enggak betul semua sidak tadi ke setuju bisik kena setuju habis kena setuju enggak dibaik enggak diambil lah. Tang utanya bisi dipadah ke pukul 3. Cun pukul 3. Anang nak medak Facebook Wife Miban. Anang nak dengar radio. Nanti nyemak ke kita namanya bedau oleh muka Facebook. Nyak tadi berita ke pemandu baru.
1: Lebih kurang berketuk ibu minggu. Lagi pukul 3 ni.
0: Pukul 3. Cun.
1: SCSC penyanyi ite katik ibu minggu. 24 itik lagu.
0: Tim mujur. Ngagai anugerah.
1: Anugerah.
0: Cata siapa juara? SSJ ke 9 renggat semifinal.
1: Bukannya
0: kenyai lagi ya?
1: Okey.
0: Bisi video lah, bisi pengumuman lagi sebedau mantai ke 24 detik lagu. Bisi cerita bukai lagi.
1: Okey.
0: Jadi enang lengkap ke YFM.
1: Meninggal
0: ke YFM. Pukul 3 kelebih lagi ngai bala kita ke benar mananya berkawan ke 24 detik lagunya. Tu memang ya kita medak lagi.
1: Betul. Buka radio.
0: Okey, jadinya berita berkawan ngau SSJ ke 9. Kedekat diatur tengah menua Sarawak. Renggat semifinal. Okey. Oh, jadi kita pulai ngagai catat siapa juara tusun ke 22. Nanti nadai catat siapa juara. Nadai meh handuk gerah catat siapa juara. Yang lain kita nak tahu nak dengar ke program tu tiap minggu.
1: Betul.
0: Tahu nak ngundi. Anda tahu nak namanya nyukung artis atau ke lagu ke di asai ke kita mesti ni ke panggau SSJ.
1: Betul.
0: Okey, terus ingat penduduk 3-2 nunggu-nunggu. Kita terus ninga ke tu. Terus nah.
1: Terus
0: ninga nombor 2 ngun nombor 1. Ni bos tu madah ke siapa nombor 2 siapa nombor 1. Terus main ke lagu tu. Lagi bertuan madah.
1: Betul.
0: Ngambil ke sidak ya tekenyi.
1: Okey,
0: terus ninga ke lagu nombor 2 dia tu.
1: Tok tok tok tok.
0: 2.

0: Dia tu Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
0: Juara.

0: habis. Saya didengar tu, Nek.
1: Ya. Baru dah didengar kita lagu nomor satu.
0: Ya.
1: Tang tentu ya, sebedau kita dengar ke lagu nomor satu. Kita dah dengar ke siapa bagi penanyi. Bab penduduk nomor dua.
0: Betul.
1: Siko Ari penanyi ke kalak juara ACSJ ke tujuh sebedau tu.
0: Ya, udah tentu ya. Tok manok sabuang ayak. Gondrong bukulai ngau Matthews Mambang.
1: Jisli jabu bajang ngau Matthews Mambang. Duiko dari menyadik. Ia ke terbilang neng kebang lagu. Udah kala mai ikato Niki Panggau SSJ. Kala lumur tiga. Kala lumur dua. Lalu ke penudia ikato kala mai pulai trofi juara. Ngau lagu ke digagak duiko dari menyadik tu. Lalu ke sekali tu bak acata sepah juara tusun ke 22 lagu umbas jadi sabuang Ika abak catat siapa juara. Jadi lagu tu mujur Niki ngagi lumur 2 ke minggu tu 10 minggu dalam cata Niki dua gigi anak tangga. Hari penduduk 3-4 minggu nyin kemari nyoka sesemak yang dia buat. Lalu tentu yang megang meri pengati ngagai lagu lumur 1 Yus Andrew 2 minggu dah jadi juara abak catat siapa juara ke minggu
0: tu. Ya udah mangai bak ati.
1: Manggai ke ati ya bak lumur satu.
0: Ya.
1: Yus Andrew. Lekang ngau tiun lagu tu digagak.
0: Wandi Ali. Ali.
1: Lalu 6 minggu udah bak cata. Jadinya penduduk lagu ke ditemu kita hari lumur satu. Nyentuk akan ngagai lumur 10.
0: Ya.
1: Okey. Kita bisi pemenang kan nadai
0: minggu tu. Nadai minggu tu.
1: Selamat. Selamat. Kinakara.
0: Bayin senyum aja.
1: Okey, terima kasih ngagai Kinakara Agrofarm.
0: Ya,
1: ya ke sponsor nama hamper
0: pemakai.
1: Ngagai pemenang ya ke uliah neka 5 itik penduduk lagu ba penduduk ke nangkan ke tusun dia tu. Jadi setiap minggu kita bisi peluang menang tajak pen orang kesama 2-3 kali menang dalam sebulan. Yang nitiah ke pemandai drempo meh neka lagunya ne.
0: Betul.
1: Lagu ke urak ya ke menang neka lagu semina ngena arus telefon aja.
0: Ya tu.
1: Ya ke Facebooknya nadai dikira.
0: Betul.
1: Okey. Awalnya dia minggu tu tajak pandai penang. Terima kasih sekali lagi ngagai Bayan ngau Kinakara.
0: Kinakara.
1: Harap ke bala kita terus namanya nyukung sekedar hari bala kita ke bisik berdagang. Lebih lagi kita daya. Okey, jadi ya bisa lagu baru?
0: Bisa lagu baru. Bisa
1: lagu,
0: lagu lama.
1: Bisa
0: lagu lama Kak Tingkil.
1: Ya, Mamat. Lagu lama ya mesti meri peluang ngagai lagu baru.
0: Betul.
1: Sebenarnya kita dengar ke lagu baru. Kita dengar dulu lagu ke dekat pansut hari catang.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: ako sa kanya niya bak bisi niya pala ko to sora ko
1: lapa
0: ni nga lago to pansot
1: nay ada nga wak ya pansot udah kalah juara do kali deh
0: amai kini nay nga kaya pian nay punya bak
1: aku di tempaya ko ya sigi amat na jabot nanti kita itu di tempaya ko orang sengapa ngapa bakal kita ke tempaya ke namanya gari utainya hanya ada yang itu digunanya ngelap kaki tempaya ke bekenya pedih kita ya di India Arab lama
0: amai
1: nggak orang ngendek kaki kayaknya nyamai nah ngindek tayu kue kini orang dia orang ngendap kaki nah bekenya merti aku di tempaya
0: orang utai sebut
1: nih amai ya pedih kena tempaya aku pernah ke dia buat
0: amai
1: jadinya merti lagu kedibaik Richard Lee itu tadi eta aja pia lagu itu
0: sih nak di tempaya laban udah kalah jadi juara
1: amai
0: udah tetap tahun siti nyelak ya niki panggawa
1: amai ya pansut pernah dengawa
0: betul
1: bisi namanya ketik kemana
0: bisi udah tiket
1: nada sia-sia untuk Melayu
0: sia-sia
1: ya nang nada namanya tadi
0: nada lebu
1: ya pansut hari catat sebuah juara ke minggu itu oke jadi lagu dikena nganti lagu aku di tempaya Richard Lee itu tadi nang bisi lagu baru oke kita ya sebenarnya ingat ke lagu baru sebenarnya ingat ke lagu baru nih ya buat tuan madah ke dulu lagu itu lagu itu kebenarnya digagak suah kuningan nama ya tu.
0: Dixon Boss.
1: Suah kuningan nama ya. Bukan nama.
0: Tiwan gagak Dixon Boss.
1: Bukan nama tu je buat. Di nemu lagu ke benuang ke namanya Mayo di kerinduk kurang.
0: Betul.
1: Megak Dixon Boss tu gagak.
0: Ya, ya.
1: Lagu ke dikumbai nuan penerang dalam petang.
0: Oh amai
1: nuan penerang dalam petang. Oh jadi ke sekali itu megak Dixon Boss gagak titik di lagu ke Raban Kelemayang Band. Tu lagu ke kira ke namanya lagu nuan penerang dalam petang tu. Siti lagu tingangkat ke nama Kelemayang Band dalam dunia pemerindang. Alaban sebeda tu bisi lagu bukai Kelemayang Band. Tang sida tu kerap berdaun tu dikelala orang. Tang lagu ke ngasuh sida tu angkat amai badunya pemerindang. Ianya lagu ke digagak Dixon Boss. Ianya nuan penerang dalam petang. Jadi udahnya yang agak gisti gi lagu. Ianya diberi nama nuan berulah. Nyak me lagu ke dekat di calon ke dalam
0: catat minggu tu. Nuan berulah.
1: Nuan berulah.
0: Katira putih nyebut nuan berulah tu ne.
1: Dik ke bisi sekolah belajar.
0: You not good a bit.
1: Nya nuan berulahnya.
0: Nuan berulahnya.
1: Mayu hal kaya. Ya, mayu hal nanti gagaknya nuan berulah. Oke, jadi lagu kau dekat dicalon ke dalam cerita ianya lagu nuan berulah Ari Kelemayang Band. Leka ngotion digagak di Dixon Boss.
0: Yeah.
1: Udah lagu tu lagi. Arus telefon dekat dibuka.
0: Ya, yeah, kita ngagai, boleh start nguni lagu tu.
1: Ngagai bala ti rindu ke lagu Dixon Boss lagu Kelemayang Band kau 9 iti penuduk aku dah didinga kita.
0: Betul.
1: Jadi udah lagu udah kita dengar ke lagu lalu muka arus telefon tentu ya begulai kau jabut serta mega ayak ya dah tu lagi ayak ya angcut angka ayak angka be. Udahnya lagi ana ingat terus ninya ke pengumuman.
0: Ya.
1: Semi final SSJ
0: ke jangka, 9. Aku jangka nyoka ayak angkam ku kediri anu tu lah ngambil
1: nama pawa ada kini-kini
0: aku bisi mutung tengah hari
1: dia sigi mutung ngejajajaja
0: gak nyala
1: apa kena gawai oke terus terus kita ya ningat ke lagu sebedah muka arus telepon ngagai bala ke bisi dekang ngundi dan ingat bunyi kira padah kaku bertemu kita ba catat sebuah jorah tusun nangkan ketu 23 lalu nan ingat anang madam ke radio ngau buka my Facebook kita ada kemendak pengumuman 24 itu lagu mujur ngagai ACAJ ke 9 dengan semi final.

0: Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Minta yang hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, bagi selama ngambil undi kita ya ke minggu tu peninggal. Minggu ke-22 tahun 2026. Kita terus nyawat kangau tik ke terubah tu. Hello.
2: Hello, Bujang Mancal.
1: Ya, ini darah baji.
2: Ya.
1: No berita?
2: Mana?
1: Mana, cerita ni?
2: Au.
1: Okey, undi no, ini darah baji?
2: Bada aku ngundi, Bujang. Ah. Okay, selamat gawai. Okay, nuan, gau kita sebilik ya.
1: Selamat gawai, megaga kita sebilik ya.
2: Arab sesama gerai kita ini.
1: Amin. Okey.
2: Ya. Au. Ni budak kecil yang dengan kau nanti.
1: Budak kecil, nyo ngambil ruas dan soh ini ya tadi.
2: Apo, tumu mas nuai mansuah ni.
1: Tumu.
2: Au. Andi ku lemah satu Eka Saipul.
1: Aha.
2: Lemah dua Yus Andrew.
1: Yus Andrew.
2: Au, lemah tiga Nick Experience.
1: Mhm.
2: Lemah empat The Crew.
1: The Crew.

0: Di Don Peter.
1: Oke, bedah mundi. Mari kena regawai dulu. Ngau selamat ngali hari ngai bala kita dia DJ. Ya, oke. Nombor satu.
0: Oke.
1: Use Andrew. Nombor dua, Ika Saiful.
0: Oke.
1: Nombor tiga, Nick Rifensi. Nombor empat, Lucy M.
0: Dengan the crew.
1: Ya, nombor lima, Donilang.
0: Donilang. Okey, terima kasih. Selamat gawai, Peter.
1: Sama-sama.
0: Ya, ingat tadi peningat kita Ari Tudan, Miri, Peter ya. Lalu ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
0: Mm-hmm. Siapa yang aku berandau tu deh?
2: Dennis.
0: Hari ni Dennis?
2: Miri
0: kan eh. Tahun ku Ari Tudan tu pelabak aku.
2: Bukan, Ari Lutuang.
0: Ari Lutuang. Okey, kini kau ni Ari Lutuang tu deh.
2: 1, 2, 3 nak berubah.
0: 1, 2, 3 nak berubah.
2: Okey, nombor 4 Donilang.
0: 4 Donilang.
2: Oh.
0: Mhm.
2: 5 nak berubah.
0: 5 sama gak ni?
2: Oh.
0: Okey, nyaja ya Dennis.
2: Okey.
0: Okey, terima kasih Dennis.
2: Sama.
0: Ya, hanya tadi peningat kita hari Lutuang. Dennis, do ikut peningat kita hari Miri tengah hari ngalih hari tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Rohim tu.
0: Wah, siapa tu deh?
3: Rahim.
0: Oh, hari Seri Aman tu Rahim eh?
3: Oh.
0: Okey, undi nuan Rahim.
3: Undi aku numpang motor ini darah bajian.
0: Aha, sama kau ini darah bajian eh?
3: Numpang motor ya lah.
0: Ya, okey.
3: Okey,
0: terima kasih. Selamat gawai. Ya, terima kasih. Hanya tadi Rahim, hari Seri Aman. Peningat kita hari Seri Aban. Lalu ke sekali tu, peningat kita Yatik kelima. Ke kami undi. Hello.
4: Hello. Selamat tengah hari DJ Michael.
0: Selamat tengah hari. Siapa tu?
4: Mia tu hari kapi. Mia. Selamat hari gawai ngaji ada pilih.
0: Terima kasih. Selamat gawai bagi Mia.
4: Ya sama. So undi tidak berubah.
0: Tidak berubah nih.
4: Out.
0: Ya mai ke kenyak nih Mia.
4: Okay out. Tak ya menung gagal aku saya kena perengkap piring tu.
0: Oh, benar kiruah nih. Okay. Oh, sama gawai.
4: Ya mai. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Peningat kita hari kapit. Hari makit terus sang kapit. Mia nya tadi. Hello, siapa tu? Hello. Okay. 082-258-633 ngau 634 duit arus telefon tu atau dikena kita ngundi tengah hari tu lalu ke sekali tu peningat kita ya ke bisik telefon. Hello. Okay, nak mujur kan eh? Duit arus telefon tu game kan buka kurang lebih 4 minit gig nur kita tahu ngundi ya ke lemai tu. Hello. Ya, siapa tu? Halo semua bunyi. Oh, nama tak ngai bejako ni. Okey, kita pergi nyaut kangau hari peninggal kita kereta ke gundi. GBC awak nur kita ngundi lagu ke di kredo ke kita minggu ke-22 tu. Hello.
5: Halo, selamat ngalih hari ngus, selamat hari gawai ngagai dengkam.
0: Au, kenyet ku laban ni Rubina.
5: Anggol lu nya ngerebut ke lain tu. Asai ke putus.
0: Au, okey. Undi nuan Rubina.
5: Au, sebentar aku ngundi dulu ku meres sama ujung minggu ngus, selamat hari gawai ge kita sebele ya. Ni jabut tadi deh.
0: Jabut yang ngambil ruas. Asuh ini yang ngambil ruas kang luluan dua el.
5: Au, iya ka.
0: Ya.
5: Oh, nomor satu. Lain dari orang ko tu. Pengerino dan datai badan.
0: Aha.
5: Nomor dua, umbas.
0: Okay.
5: Nomor tiga, manggai ke hati.
0: Yes, Andrew.
5: Oh, nomor empat, cerita pengerino tua.
0: Olivia Christie.
5: Nomor, okay. Oh, nomor lima, pengubat hati.
0: Pengubat hati.
5: Penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. Donilang, eh?
5: Iya. Okay. Terangkan, kan?
0: Terang-terang Rubina.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, bye. Bye-bye. Peringat kita Rubina Risri Aman. Lalu pelabak aku untuk ia ke penudi sekali ngalih hari itu.

0: Oh, hello.
1: Hello.
0: Siapa dengan aku beranau tu?
1: Akil yang buta.
0: Oh, Akil Lemambang tu ne?
1: Ya.
0: Okay. Undi dengan Akil Lemambang?
1: Tiga
0: ngau empat bertukar. Satu ngau dua sama. Satu dua lima sama.
1: Sama.
0: Okay. Okey, ni ajak Akil Jabut.
1: Ya, ajak. Selamat gawai.
0: Selamat gawai megak ngagai kita. Okey, nya tadi peningah kita ia ke penudi Akil Jabut. Okey. Ia ke padah ke undi satu ke dua bertukar tiga sama lima satu dua lima sama okay, tiga ngom empat dia bertukar. Okey, ia ke penundi tujuh ikut ke semua ya pendengar kita ia ke oleh telefon kita ngundi lagu kita tengah hari ngalih hari itu. Okey, jadi ngotu ngujuang ke carta siapa juara minggu ke 22 ke minggu tu bertemu kita iba minggu ke 23 minggu baru ni lah minggu lepas gawai. Okey, lepas tu lagi kita dekat mantai ke 24 itik lagu ya ke mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ya ke tahun tu anang mindah kini terus blank on kami kita mending ke recap minggu tu minggu ke 22 2026
2: recap minggu tu 10

0: recap minggu tu. Carta sampai juara. Nintin hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Hai, kita akan temukan ni bagi 24 lagu ke masuk semi final ACSJ ke 9. Okey, kita mula dulu. Oh, ni yang penerbit ya. Kita uji tamak nanya penerbit yang bagi ni bagi 24 lagu ke masuk semi final. Gede amun deh.
2: Eh, Neil, kini dek?
1: Okay, Mun.
2: Oh, nama kau Neil.
1: Mesti katanya Mun. Udah nak ke bisik pemutus semifinalis SCJ ke 9?
2: Ah, pasal SCJ. Okay, udah. Bisik, dan dah bisik pemutus di tau eh dalam tau.
1: Apa ni? Awak dah siap sign ni?
2: Dah siap sign.
1: Kini ke pemutus rasmi ada dah bisik berdalamnya kini?
2: Udah bisik dalam tau. Berdau oleh daripada, tangkap daripada udah tau. Ya, okay nama laban suam berdak. Facebook bala penanyi, laban kita nemu, ya ke ngau SSJ ke 9 tu, ya ke juara tahun 2024 ke tahun 2025. Jadi sidak yang nemu diri udah juara, nanti menganti menjara dipilih kan tak. Bisik medak udah bak Facebook post sedak nak.
1: Ya, bisik.
2: Kebuah yang berdau di announce, tajak pun bisik sekedak ya udah madah ke diri. Oh, aku dipilih jadi dicalonkan antara 24 itik lagu. Atang kita berdau berdau mantai ke secara rasmi. Ya, laban dekat medak sidak ya ditiah ke syarat kurah ditetap ke kita tahu kendak.
1: Okey, dia buat kau syarat. Yeah. Bisa syarat baru kini ditetap ke urus dia ke tahun tu.
2: Okey, kebenar ya syarat tu undang udah lama. Tang nadai ditepuk dalam syarat kemaya sidak nyanyian. Laban syarat ke dingkah kita ke baru tu madah ke penanyi calonnya tadi ngau menengkebang lagunya mesti warga negara tau ke rakyat Malaysia, anak menua Malaysia, lalu Sarawak ki atau kendang orang Sarawak empu. Nenya ndak kala ditepuk kebenar dah ngelamat tau nang di engkah dalam syarat tang nada ditepuk bak syarat sebenar sedak nyain tang sekali tu kita tepuk.
1: Okey. Bisa gak ko meda siko penanyinya tadi bisa dua lagu ke masuk semifinal. Retinya tadi okey 24 ikut semifinalisnya leh.
2: Ya. Laban ya ke EGL SSJ tu bakal AJL. Ya ke berpaketnya lagu. Bukai mensia. Erti yang tadi, sikut penanyi ya boleh mai lebih hari setiap lagu. Nanti cuma lagu yang mana. Ya kebuah ke tahun tu, bisik dua ikut semi finalis mai dua itik lagu. Bak semi final anugerah carta sampai juara ke 9 tu. Hanya yang tadi. Lalu pulai baru ngagai namanya syaratnya tadi, mayu orang nak nemu kebenar ya. Nama kebuah akitai RTM tu lebih guru setia, meletak ke syarat Sarawak kian, ngau Malaysia, mesti warga negara Malaysia. Yang setiap cara kita nyaga industri muzik kita iban, lebih lagi kita daya ngau kita Sarawak empu, nak kira antara bangsa nama, asal orang Sarawak, belagu iban, ngau berpikir SSJ, ngambil ke kita tadi, nak ngambil orang luar, ngau sama berpikir. Nyilnyu bangsa bukai, hari menua bukai lagi kak ngau magang. Dia kita laban orang putih kak ngau pukit SSJ-nya kebuah kita nyaga. Siti agi laban nemu SSJ tu YB ke merik duit buat program kita ngena duit MRP sedaya ndang duit khusus untuk rakyat Sarawak. Hanya itu dek.
1: Ya. Okey, jadi dah terang banget meh.
2: Dah terang.
1: Non-terang kenyak.
2: Ya.
1: Auk. Pelabak ku dah sedia magi yang orang pelabak ku kak benda. Ni bagi 24 lagu. Termasuk semifinalis ke SSJ ke 9.
2: Ya, amat. Jadi, Siti again, ya. Kebenar ya, hari 24 itu lagunya bisa siku yang narik diri. Ya, ndak boleh ngau. Retin tadi, nadai kebuah. Retin yang kengkang yang ngau berpikir. Jadi, muji ke depan bahas syarat atau ke beratur sebedau sedak nyain. Nanti jemaah ke bisik kena boleh ngau. Simpanan satu, calon ke 25 dekat masuk. Jadi kita dah bisa lengkap 24 itu lagu. Dia tu kita tahu mantai kah?
1: Ya, ya baru dah ditemun dah. Ne?
2: Ya, amat.
1: Okey, nama dia nanti lagi kita dekat terus mendak video 24 lagu.
2: Ya.
3: Tume 24 itu lagu yang dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke 9.

0: lagi aku ukai luluang leka ampan lebat tiwen jimi palikat sikit mayu pa
1: semua dekat berbali mana Dayana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Gautiun, Roslin Jerman.
1: Curah mana di pedang, puas ku ngigang.
2: Richard Lee, lagu Lelak.

0: 2024 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Rontap, ngalih hari.
3: YFM.
4: Segulai sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaya semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai direk serta pengelikun direk, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian dikemri selamat hari gawai ngake kita semua kayu buruk gerai nyamai lantang senang wan menua. Oh.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai.

Cuma nombor satu lagu hari Wardrobe. Terima kasih lagi berkelan dengan kami bawa YFM. Lagu pemerintah kita, maya kita akan membeli barang maya hari gawai 29.5.2026 berkelan dengan aku Daniel Stephen. Kita serta itu buat segmen rentak dengan lari ungkup. Serta itu nyentuh akan agak pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus berperintah dengan kami. Tentu ya semua lagu gawai terbaik bagi kita ungkup kita serta itu merindah kita akan nyindia ke diri nyentuh orang gawai. Mulai ke diri dengan menua, mulai ke diri dengan rumah panjai, mulai kediri nagai nangi ramai dini-dini no kita ke pegawai baru main tua, kini baru main isan, kini baru main menyadi, kini baru main pindai, serta kita ke baru ajak sangkai, baru ajak nyingkang agai menua kucing, tau ke baru ajak nyingkang agai tanah menua Sarawak tu. Selamat datang ke Sarawak baru, maya kita akan ngintu hari gawai kita ke tahun tu. Okey, jadi merindang kita bunyi daripada kuku tadi, kita merindang kita semua enggak semua lagu-lagu gawai untuk kita serito, lagu kita ke sekelito tentu ya, raja lagu gawai Ramles Walter, Richard Gawai.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah buan.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Hai sis, hai Bob. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat

Okay, Ricky Anderson, Sepatu yang Bungai Jarau ke Merinan kita berseriman dengan orang gawai tu. Okay, maya orang gawai tu mega kita mega bisi berasai sino ke nama bisi balanya tadi nadai semak dengan orang gawai serta mega bisi balanya tadi kena penusah rumah angus sebagai ke bisi nyadi sebuah rumah panjai ke bisi di Sungai Saya Labau berkenu. Kalau rumah panjainya tadi 21 pintu ya ke bisi alai 136 ikut orang diau. Jadi penusah angus tu nyadi dini hari tadi kalau bomba nerima kangau lebih kurang pukul 1 dini hari dan yang tadi sida riupis bomba batu niah ngau menggak bomba miri bisa datang isah penusahnya kalai ketua operasi bomba yang pegawai bomba kanan 1 Jeffrey Majin madah ke penusah angusnya tadi segi api segi angus ke rumahnya tadi 100% nadai utai tinggal segi angus magang rumah panjangnya tadi. Jadi pengawak di madam ke apinya tadi kira ke pemanjai rumahnya ianya 800 kaki arindur payapnya tadi payap bombanya nya di dipadah ke kedua operasinya tadi. Jadi meri penyindu hati meh kami hari YFM tu ngagai balaba rumah panjangnya. Jadi itu udah jadi kelalau kita semua. Udah jadi ke anjar kita semua ngambil ke bukan ke mana si datuk ilap dan ngambil ke ngelalau kita semuanya tadi ngambil ke kita yang tadi mendak utai barang badapur perengkau karan yang tadinya ke suai lagi ngepun ke penusah ngos deh baka perengkau karan mayuh bala data yang tadi mayuh tecas mayuh ngerak kipas yang ngatuk yang ngena ikon di ngujung ke karanya tadi nyo kelalu balan overload ngujung ke megap penusah angus supaya megap utai ke barang badapur mengyuh bala kira-kira kin kia kulu kile na ingat ke barang badapur tu meh utai ke namanya tadi suai megap ngepun ke penusah angus tahun jadi kelalau kita semua nangkan kita megap nangkan aku megap. Okay, kita tinggal ke Florence Law gawai ke penudi.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
2: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
3: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua.
4: YFM Segulai Sejalai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Okey, lagu hari Karun Libau, lagu pegawai kita. Okey, bersama dengan orang gawai itu mega dia Sarawak Reverse Board atau ke SRB BC nganjung kira 115 ikut penerit andat hari upaya sedanya tadi. Ya ke dibantu mega 15 pivot, ngena 15 pivot sedaya. Ngakan dur-dur ya ke diasai ke BC risiko ngujung ke penusah ya ke bisanya di sungai. Ya, jadi itu bersungai itu sedak tu nerit ke adat bersungai atau ke berjalan ke pengawak sedak ya abak sungai kalau bagi nur sungai-sungai ya ke nur orang ke berangkut mah lawan bisi bak tunggal ke menua pesisir lagi berangkut ngena sungai atau ke jalan sungainya tadi. Jadi berindik adanya megak sedak ke kita ke dengan jalan sungainya tadi dipinta nyaga pengelikun kita yang kaum lalau sedak ya abad itu orang ke deriba engine speednya tadi nak tahu ngirup mah nak tahu mabuk ko sedak ya bukan tahu ngirup tak nak tahu mabuk tahu ngirup air bisa ya erti tadi lalu orang ke depan speedboat atau ke perahu nya mega nak tahu mayuh hari ke patut serta mega patut bisi safety jacket atau ke pengelikun ke bukai patut di titih ke kita nya tadi lalu titih ke aturnya kita hanya tadi oleh dihukum nyentuk ngagai RM5,000 serta tahu ke hukum jil ambis lama ya 2 tahun. Okey, ni lalau hari raban penerit adat di nerit kadat atau ke berjalai ke pengawal sedak ya bak sungai ianya hari Sarawak Reverse Board SRB. Sama yang agak pengelikun kita megawai itu kita pun ngai menjadi utai ke anak mana hanya tadi ni ke maya kita berami ni ke enti maya ke berita namanya atau ke utaikan namanya jadi ini tadi hanya ke nanya main nasai ne. Jaga pengikun di rempo jaga pengikun dari kita sendiri serta jaga pengikun orang bukai mega. Ok, lagu kita ke sekali itu Brandon Morgan ngau Victoria penyangkai Arigawai. Arigawai

0: Subang Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku jampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Teko Nasional Malaysia beri Selamat Hari Gawai Dayak gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajak ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku konselor lakin gol timilan pengusir majelis daerah Lubantu dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngajik kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai lantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Selamat Hari Gawai

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai ngagai semua peningat-peningat WFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita Iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

KL segelas gawai. Okey, maya kita ke ngetunya tadi. Kalau bagi maya kita ngetuh ba R&R, ba Kabalacau, ba Selangau kini. Tentu ke kita nya tadi, inti kita nya dari ba Jawa, tentu ke anang antu makai kenyang dar. Laban inti kita makai kenyang dar nya tadi, kalau bagi kita ke dari ba, nya meh ke ngasuh kita ngantuk nya tadi. Umbas ya, mai kita makai lemu, mai kita itu tadi lapan eh, ba tengah jalan lama, detat ke kita 3-4 jam. Udahnya tadi makai pemakai nanti bakal berumah ya, nanti makai pemakainya nya mai kita ni dua ke diri nah, dan nanti bakal tangan nya di nanti maya kita dribanya tadi tang nanti kita nya tadi numpang aja ba kereta depan kereta aja nanti ngawa kita nya kenyang nandar makai tang tu ungkup kita ke teriba laban nanti kenyang nandarnya tadi ngujung ke kita nya tadi ngantu aman serta nanti ngantu amannya tadi nanti oleh tindak dalam mameh ba TC jalan yang tadi parking dulu ba TC jalan tau kan ingat dua dia keselamat atau ngantuk dulu dan nanti aku empungas semua nyak cara aku lah cara siku-sikunya tadi nak sama bisinya tadi makai chewing gum bisinya makai teh masam menya tadi dan dia ke ngasih aman nanti ba aku baik orang ke ngau kita ba keretanya tadi berandau. Dan juga orang berandau dengan kita dalam sepemanjai kita ke deribanya tadi pedias. Ni orang yang kat tindu, ni orang yang kat lelak kini. Giga meh. Nama-nama cara sama kita yang tadi nak ngantuk. Okey, lagu kita ke sekali tu. Tadi, lagu ke deberit nama Ngabang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Smoking.
3: Aku Densi Tambom Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

0: juga pemikuan jalan mah. Di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Lagi dengar ke YFM 4:30 ngalari. Kita ke nurun ke pasar tu. Berpasar lagi Anan ingat beli bateri. Bateri 2A nya dah. Tau ke 3A kini. Double A tau ke triple A. Lepas bateri tu kena kita berlagu. Kena bawa mikrofon. Lepas lagi nya tadi godah rancar-rancar kita beramin eh. Namun tak ada bateri mikrofon. Nggak nyadi mat pengawal labannya. Ingat beli bateri. Lepas bateri tu selalu nak ingat ya. Nanti kita ke pasar tadi. Serta Siti Agi namanya patut dibeli kita. Ini Ayas. Ayas tu ya gamanya kita berguna. Mayanya agak kita akan beli suwayah ya lah. Ya meh. Nangkan. Serta mega ingat ke kita semuanya tadi. Nanti ke pasarnya tadi beli dua itu tadi. Bateri ngau Ayas. Ya kebukai. Suwayah mah kita ingat kena ne. Okey. Terus berkelengok kami bawa FM. Lagu-lagu gawai merina kita ke dalam rantau jalan gawai. Serta mega kita ke udah bak rumah panjai. Lagu hari Anastasia Vincent, David Leong, Ngau Duni Galang. Oha, Anam Bekira.

baca kitab, pilih tak ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Ginat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, lungkat neraja, berkebung baka langit.

Hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

lagi lagu review hingga kurang ke Buah Nifati. Ingat-ingat lalat lagu meridang kita bawa YFM. Okey, dah ke ngisi minyak ke pulai ke menua tu tadi. Tentu ke minyaknya tadi BC Kota Budi 95 dieselnya. Dengan wak meh dan ia ke Budi 95 nya tadi. Tentu ke minyak kita nya tadi atau ke kotanya agi cukup. Antena cukup ke melaki bini nya tadi oleh nginjang bini meh. Ia ke pindai ia ke tenyanya tadi oleh kena kota apa itu ke naik asal aja pindai nya tadi BC Badia meh. Yang nanti nadai Badia nya oleh kena hukum kita, oleh kena hukum opis tebu kuasa meh kita itu tadi ngai ke kumai ngelanggar undang-undang. Okey, tahniah tadi lalau ku ngai kita semua perasa dulu kota Budi 95 kita nya kita boleh merasa budi95.gov.my buka aja bat telefon bat Google kini atau ke bat Safari kini buka aja dia kita boleh mendak berapa gi kota Budi 95 kita 9 bagai pukul 5 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita ditambah terus hari palan berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur Media City. Okey, sekali itu ni yang Jeffrey Nyaloi Adong Gawai.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Tesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyebetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai semina tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntun penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusah. Perintah kok ya, semina berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming ke nerima anugerah merit, serta itu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegar tangkung, bukit berberita ketegar remawung, Iban dipebasa enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegar sungai, Iban kering enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegak tinting, pangau libau berberita ketegak keling, Iban berkuasa enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering enti sama kuyang sawa singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngambil ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngambil ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke Dayak. Betucung kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal, kenap meh produk babas.
5: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
4: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
5: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalu kin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tentang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Bintulu 97.

Kita ke merambu pulai gawai lemai tu angka bisik pengawal tengah hari tadi. Okey, kita ke Gayari di Sarawak itu kalau di pelabak ke Gayari nak mana di Sibu, Mokah, Kapit, Bintulu ngau megak Miri. Jadi Bintulu tu tunggak ke Tatau, di Miri tu tunggak ke Subis, Beluru ngau megak di Marudi. Lalu di Kapit yang tadi nyengkau mesung meh Gayari di pelabak ke Nentuman yang bersih beribut berkodi di padah ke Malaysia yang tu ngagai pukul 7 malam tu lagi. Jadi lepas 7 malamnya yang ke Gayari mana tang malamnya tentu ke kita yang tadi megak pang nyaga pengikut riba berjimat-jimat riba nyajak lalau kami kelebih lagi kita ke deriba maya dia tu ngau mega deriba maya gawai tu meh mulai ke diri maya gawai pulai hari gawai ila kini berjimat-jimat bertengah ke jalai alun. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu gawai hari PBP, buka pintu buka.

0: Mau baru kita ke sekali itu bala maiwah peninga maiwah ba tusuan ke 81 cerita girai kenyuan nyoda suah sida ya dia wong ibu langkau sida bukai sama nyo nyepar magang ngagai menua ke dituju diri ke dalam kampung dien kedeka alai sida ya begiga giga jelu giga barang utai ketau debai pulai tinggal tudah kenyut tiri aja balangkau penganti sidanya tadi lebuah penganti yang kenyut tu tadi lalu nyalai palak musuh lima igi ya kau lihat ya nak jawa hari palak kerangan bak sungai din muak ke mua langkau sidanya laban kena dai pengawal udanya tadi dia tudang kenyuat tu kepua sekadu-dua nginsap daun kirai tau daun rukunya tadi dia kenyuat nyuasai ke mata ya tanyau lelen tu dekat tindu ya lu ngamik lalu daun biru terdai kena sidai ngatap langkau ia kaki betul guang semak ya dia daun biru nya tadi lalu di tapi ya sia tebal ngamai ke nya tadi nyamai nyadi ke panggal ya ada kena ya tindu ko jaku udahnya ya tadi alo ngali ke diri maka sudah tuai semak mua langkau sidanya tadi tambaru ke mejam ke mata kenyuat tu tadi oi dia ya tak bisi dengar utai munyi kenyu budu judu jo mua hari atas langkau ada tekenyian kenyuat tu tadi nak gaya takut tangati ya dekat nemu nama utai kamu munyi utai kenyu budu jo ya dengar ya nyepai utai saya dia ya lu ngambil duku ngosang kuah sumpit ya dikena ya nyenia ke diri ngelaban utai ke memunyinya nanti utainya tadi ternyau ngansak semak makai langkau ya ya kurun dia ya kenyuan lalu angkat tu dua ya nyona jadi kali lagi dah ya ini tadi udah nengah utainya kemuni lapan dia kenyau irawati nengah utainya apa tuatnya sidak kepulai begiga banget kemenarnya berjalan nyobiri irit kuati itu udah kenyuan jari ya sehingga udah nengah mulu duku ya lalu sangkuh sumpit dan udah dengkah ya ngimaya dia. Jadi mayanya hari yang tadi sigi agi terang baru tengah ngalih pihak meh utai ke memunyinya tadi amanya ngetu amanya munyi ke munyinya tadi nyumban sansa tak belayaknya dingaya utainya tadi namanya nama kini nyakan perundian ke ya yang pemuas dirinya tadi dia utai kemunyinya tadi talungan sak ngakai mua langkau sidang kenyut ya namo kita peningan nama utainya tak babi rana-rana wai tak nakak pemesai-mesai babi seruainya dua ikut sama belak lelaki benua belayak dia tadi ngopangan diri nyobor jodoh jo apa ni seduai kengergau aku dekat tinduak tadi pihak kuatin kenyuan ah dekai nah. Mana aku seduai ngatai diri kita aku kena ngaura begau nitiah kura begiga kebabas kenyak seduai nyudah kita pihak kong kenyuan bijak kau dalam hati ya. Oh, mudah utai penyak dia yang penyut. Tak nak cik camang ke no ya. Talu nariat sangkuah sumpit ya ke. Udah desi yang kena lajak. Babi dua ikutnya sadai alu ngansak ngagati silang kau. Kira ke mendika depak ni. Kurang lebih pemesai ke seruai yang ngopangan diri. Tambah besai. Ukai tak babi diri sengapa nyaknya. Ya meseruaya benung berpangki. Tubuh seruaya sama melintang. Nungak. Ngakain kenyut. Kenyut lalu ngambil sangkuah sumpit dia. Lalu sintiang. Kaya ngakai siku hari babinya tadi. Tak lalu dikesuah. Kan kenyut. Oi. Pedak kenok. Tak lalu berbital. Lekat. Berkuang babinya tadi. Ang kenyut perlu buka kuai ngambil siti lagi lajak. Lalu ditepuk yang agak sumpitnya baru. Babi kuda sumpitnya tadi pun lalu bergeuk serta luar bah ni. Kapan ya kesikuknya teringkanya medak ya nyanyur bah menyakini ya. Ngenuang ya. Ngetahu ya tadi. Ya lu bakal kekarari. Benda berkenyak, dia yang kenyut, tak nak juga, oi. Lalu ngesuh kelajak, ya, ya ke siti. Nuju siku babi kerekat lari yang tadi daripada, ya. Pada kena lajak yang kenyut, lu mantil, pah, ya, muat hari kanan. Udah. Kuat ting kenyut. Aman, udah. Babi ti keduanya tadi, lu rebah, kira dua depak. Hari kapan dia kemati dulunya tadi. Nama dah. Tanya nakak-nakak me pengagati itu dah kenyut tu tadi. Medak babi dua ikutnya mati. Dia sumpit dia. Tak bakal kenganyuh diri. Ngagai langkau. Sidak ya kia. Okay. Oh bala sidak bukai ke begiga. Lalu mpai datai siku sidaknya. Tambah maka. Lepas hari kesiki agi tawas nahar ke. Udahnya tadi dia kenyut lalu berunding. Berkenai ya ngau babi dua ikutnya. Dia tadi yang lama-lama dia ya tulis kerundian siti. Ya dekat ngirit babi yang agai mua langkau sidak. Bedau. Debelah. Aku ngambil kepala ya tadi medak alu nemu utai kuliah ya. Dama dah. Kenyuat tu kena sikit udah keriang. Nyok bakar pangau nyami ya. Ya alu narit babi nyak siku-siku. Lalu dengkah ya semak mualang kau. Nyak me babi dua ikut nyatali tanaka mesai-mesai weh. Nyogu-nyogu-nyogu lah. Bak mualang kau nya. Udahnya tadi kenyut tu nama diri baru ngagai langkau. Lalu gali napat ke pangal daun biru eh tadi. Ya dekat medak berkeni gaya ura pangau. Lebuah sedaya medak babi dua ikutnya udahyan. Gari-gari yang bermua langkau dia. Ah, kena udahnya kira ke bisik sejam pihak. Nanti ya bakal dia tu kita hanya udah bisik jam. Dia tak adanya rawah panjuang orang keluar dia noy. Apa? Pasal dia buat? Nama aduh aku babi yang mesem-mesainya gali bermua langkau kitanya. Pihak aku nyawa orangnya dengan penyewat. Nanamu siapa kini? Siku ada seruanya kebiakuk tadi. Apa amat kini buat? Nama babinya lagi dua tau ke? Kau siku nyaknya buat napus jakuk tadi. Namanya tenang kebuat dah buat. Kataan dia tinduak kini babinya. Kau siku kan yang buat dia. Nah, itu ya tenuak nak remes tu ayat nyungai nyungai diri ngake mual langkau kita. Ya aku sakut, saut si kau ka. Nah, ni kan kenyuada. Nama ya tanah daya anda. Kini masih hanya. Kau seru ayam je kau. Dalam adanya, dengan ada tayi ke orang si kau lagi. Bah, nama kakak seru ayam yang menuang. Merniang, maka mualan kau kita ada buat menyimbang. Ya, korenya. Ngainya di nak menuang tu buat rengan. Nyen-nyen, nyen-nyen, pedak deh, nyen-nyen, babi, nyen-nyen. Sebentar deh. Nyodoh-doh ayah kau nya. Galik. Beri mai bak mualan kau kita. Ku menyimbang sambil nunjuk. Kengarai babi. Kebak mualan kau sidaknya tadi. Apu, amar ya. Akhirnya ada muat. Ya nama gagak pajoh babinya. Tengah nak tinduk dia. Lepasnya ngai nak tinduk kebukai ke. Ni kan kenyot dah. Biar aku rengan ke aku. Kenyot kendang dalam langkau. Nang tak nyinu mendiang kesidaya berjaku. Bertalak. Ngau pangan diri di luar din. Ngarara babi dua iku. Kada tarik dengkah ya. Bak mua langkau sidaknya tadi. Amat tak tucu mana. Wai kenyot ni ngah sidaya. Nadai amat kepada mu sidak. Tajak sidak ura panggau. Alah, jamah aku ke mensia diri tu. Kau kenyut berjaku dalam hati ya. Kenyut tu berdau kak mansut ke diri. Laban dia lagi rindu ninga sidak ke ngerara babinya tadi. Kau nak lama adanya, dengar datai ke pungai nungyeng. Basidak dia tadi. Kenyut ngelalanya bungai nung yang 8 hari bunyi jakuk ya. Nah, nama kakak kita adanya berkegi dia ada. Ya lepas jelu kuliah kita ya. Lalu nak adanya orang kakak mua langkau kian. Kau ya meletup. Ngelala sidak kebdiri. Nak jauh hari punggang langkau sidaknya. Ih, anak buat besar jakuk dia buat. Nyen-nyen pedak adik bisa dia pedak utai kenyu ke garian semak mualang kau kita nyen kurangan sambil nunjuk ke utai ke nunjuk ke babi dua kau nyata adik dengannya dia bengen nunjuk lalu nuju ke perniang ya ngakai mualang kau apa namanya tak babi nyata dua kau galik dia siapa kebulih babinya. Dia buat dengan dini dia boleh nyumpianya ku ya nya mutai ke rara di kelikuh ke kami laban kami sama nak nemu hari ni penatai babi dua iku nya ku sidak ya nyawat bungai nungi kat tak nak boleh kan kenyawatnya dah nanti kita bukai nadai boleh nya. Kau ya ke? Yang buat sidak. Kau bungai noyangnya tadi. Namanya tak nak kebuat nama. Nak dengar kita berjakuk babinya. Dia tindak itu ya tak ni. Biar kau ya ke? Nama. Kita buka itu. Kan ada. Ayolah baku. Ada kita bolehnya. Kita itu sudah pulai magang. Seminak sidak keberikan. Daik dia najak. Berdau pulai. Pihak kau bulan menyimbang. Jadi bungai nu yang tadi nyuki dah nanti ya muda babi nya besar aman. Ya agak nyau dah doa kau lagi. Ya lu berjalan mansang agak malang kau nya kia. Biman gaya bulu bulu ba. Laban dia tahu nemu babi nya hidup kata doa dia. Sidak kebukai kesama udah bisik dia lalu nitiah ke hari belakang sama belak berlubah berjalan ya mesidak tadinya semak nar hari babi dua ikutnya dah agak babinya ke kebuan wai tak nak minah jadi kuati sidak terubah ya babinya tadi dah segi hidup tak mesti dua dia kanya jina aman Datai sedak semak babinya. Dah ngam babinya kebut. Ndak rari nadai nama-nama.
1: Oh, dah mati babinya buat. Biar kurungan. Mayanya dia barung kenyut. Lalu mansut ke diri. Kena ya, woy. Ngakai. Mualang kau. Sambil nguap. Ngakak diri yang tadi. Baru angkat dani tinu. Ah. Kuya, ada ngelihat kena ngedar kelengan ya, mak mualang kau. Dia nyak ya, lu nyapa? Nah, ya lupa kita hanya begau dia ada. Biar aku kenyut. Aku kenyut tadani. Nengah kita hanya capua. Nanya di tindua aku. Biar aku kenyut, punya aku hari mualang kau nya tadi. Nama babinya tak yan. Ditok dengan kenyut. Siapa kebaik babinya kita? Siapa bolehnya? Pihak kebongin orang nanya ya. Nai. Aku, maka bolehnya. Nanti kita nadai. Pihak aku kenyuan, wai. Sida sebuat. Lalu nak memunyi. Dengan kenyuan madah diri boleh babi dua ikutnya tadi. Sida ya samai rawati. Berundiang ke berkening kenyuannya. Boleh babi itu ikutnya. Kebuah pihak laban kenyuat tu nang natai ngau sidaya mindah pergi ke dalam babas kiat. Ya, dasar sidai ngawan rumah tadi. Hanya kelama-lama udahnya semua sidak ke pergi ke panjang datai magang. Sida ya sama boleh jelu babas sebarang ke beriga ke dalam kampung ke dalam babas kian lalu sida keberikan bak sungai bak lubuk boleh mayuh manikan semina ikan kebesaya ya ada baik sida ya baka sida semah sampurau sak mengalan kau ikan bukai meh. Bisik sida ya boleh lelah bisiku. Besai amat ku sida ya. Angka ke bisik 20 jengkal. Belakang ya. Kira kau udah nyadi ke rumahnya. Tak bengen uyang. Nak asal sida ya. Maiknya kin ke. Lepas kait ke barunya. Naik buah kita. Maik labinya. Ya kebukainya. Nak bakam ya. Umas baik kita pulai. Pihak ku ya. Dengannya sidak lu nanggung lelapi ngagai lu buat hari lek kerangan semak langkau sidaknya tadi lalu dah lepas sidak ya pak lu buat ke dalamnya. Udahnya tadi sidak palu begegak ke kayu dikena sidak ngidup kapi kena nunu jelu ekuliah sidak. Jadi kan disalai sidak magang labana nadai jalai bukai dah dikena mai ikannya pulai. Nama dah tanya belak ngawari mesti dah ngintu tai kuliah sidak ya pergi gaknya tadi babi kau cerita bisa empat ikau kuliah sidak ya nyengkau mi aku liang kenyuan dua ikau semak langkau nya tadi lalu rusak si kau kuliah sidak ya besai pendapat rusak nyiringang tanua. Babi yang rusak desalai sidaya magang. Nyalai tak selemai-lemai-lemainya mesidak sebuat ngintu jelu ngawikan kuliah sidaya. Kau cerita utai dikerja orang panggau sikit terbakar kena jari ngerja. Pedak udah tembu. Salai dibun sidaya semalam-malamnya ya mesiang pagi sitik pedak kena salainya dan sikit udah rangkai magang. Ya, jalai salai sidak punya rangkai kita Pak Umas mengetu Pak tusuan ti ke 81 tu lalu datuk kita dengar ke pemindah sidak ya hari menua sidak keberikannya dini menuanya ni oh. Laban utainya munyo utainya nak temu nama menuanya munyo. Orang ketua ajak nemu. Tak nak nemu sama kita.
0: kita rasa sama nyangka udah tahu ha? Nama menua, nama sungai ya keluar tidak ya bagi gaknya. Okey, dan kata dulu aku mai kita berserara dengan ketusuan 81 itu. Nanti kita akan bertemu baru bak tusuan tika 82 bak pun bulan 6 tika datai berserima yang kita ingin tu gawai ya. Okey, terima kasih mayu-mayu sama berserara dulu kita. Selamat gawai hari aku lawan tuknya nyau semak maya kita mantar gawai. Harap kau orang sida tu tadi keberikan kebiga tu bisi datai ni wangi kita. Nana nyendia kai tu eh kita. Oh, ini mui bungai noyang. Nama ya udah was narura menuanya. Nak tu takkan nganti-nganti lah maya. Jalai. Anak-anak muai pedara kita. Lebih maya gawai itu. Nyaja, jaku hari aku, harap gawai itu, mai tuah, mai limpah, mai jerki, mai penyenang pengelantang, mengagai semua kita ini. Okey, nyaja. Terima kasih. Bye-bye.

0: anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu mbik. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi belabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang Pak Timur Tengah, ataupun Pak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi Pak Penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi. Mereka saya terima kasih bagi semua bala. Aku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar, Ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak. Aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mga hari maklum bala sekadar beri orang mayuah pengawak tu undang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan milia agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena kemujur kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.
1: Aku Cikgu Tubal Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Ngenak peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
2: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, Rek Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Anggai semua bangsa kita Dayak, Kengintu Hari Gawai Dayak, tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tebuh kita Kengintu Gawai Dayak, tahun tu.
3: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu dekat meri pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningat.

0: Lampungi dua ruang bilia. Uhang, selamat hari gawai.
1: Aku Edman Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Raja Smoking.
4: Aku Densi Tambo Minta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.

Este lagu Ari Jerry Kamit. Selamat Ari Gawai. Kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai untuk meninggal lemai 29 hari bulan 5 2026. Kalau nak berasa indar tinggal 2 hari lagi ya. Dur Raman Pansa Dayak dekat Ngintu Pengerami Gawai Dayak ke tahun tu. Jadi tentu ya jap kira tu mayuh peninggal kita yang tadi udah mupuak mulai ke diri ke menua. Nanti diperhati ke post Facebook sekedap peninggal kita yang madah ke diri pun dalam jalan mulai ke diri ke menua ya. Ujung ke sekedap jalai nanti di Kuching itu. Kalai jalai Kuching Serian, Benung Beskut ya. Ngomongnya macam kereta pengangkut kalau yang mensiamai itu tadi dalam benung mulai ke diri ke menua ya. Semudah sehari itu sis kedaan tadi habis gawak ke lemai itu dia terus mulai ke diri ke menua. Jadi harap kita ke benung dalam tu jalan jam ke dia tu semampai berat ke pengelikun kita ditih ke undang-undang jalun lapan kita semua belak dekat ngatik diri ngagai nur ke dituju ngagai menua kita ngau likun serta selamat ya. Eh? Ditambah lagi gaya hari kita ke dalam kandang bapa hari itu sudah muak lemai kat nara hari itu hujan. Jadi harap kesama belap jimat lebuah kita tertarik berbaik ke kereta maya hari hujan ya. Eh? Jadi nanti diperhati kaku sebelum aku tamat ke konti itu tadi. Dia gaya hari kami Pak Bandarai Kuching di itu kelebih buat jalai piramri belandar ke muari kita di Bandarai Kuching di tok nah beramaya hari tak hujan lalu saiku nur bukai mega nanti ni teh ke berita gari ke diterima kami hari Met Malaysia kalau yang muak ke lemai tu ribut kudi dia dangnya di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah piam gak dikapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pekilak hujan di sekedak nur di Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Ngemiri. Lalu nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Muka, Bintulu, Enggau, Limbang. Lalu atas yang menerstrap bergumbang 4 meninggi 1.5 nyentuk 2.5 meter. Ribut berpubut hari barat-barat daya bak peneras 30 ngagai 40 km sejam. Ya. Jadi harap ke kita ke benung berpaik kereta menyukaku tadi. Harap kesempai abjimat engkan tadi sidakan mulai ke diri ke menua lemai itu tak ke malam tu lagi jadi harap kesempai berjimat ya kelebih ki bak sekedak jalai ke suhandar penusah berbadi itu nyadi jadi harap kita sama berjimat ya lebih tengah jalai itu. Lalu habis rimbai ngau pengerami kawai dayak ke tahun tu dia bala pemesai hari upis kereta darat ke JPJ Sarawak cakap lagi berjalan ke operasi pemancai pengerami kawai dayak ke tahun tu yang kau merasa bas ekspres dengan perengkap pengangkut mensia mayuh ia ke bak tiga bengkah pelan penyakai bas besar yang di Kuching Sibu Ngamiri laban bas tu Siti hari alternatif tau ke cara Siti lagi nur mensia mayuh mulai ke diri ke menua rambab ngerami gawai dayak ke tahun tu ya. Jadi terus bersabar terus ni tekan undang-undang jeralun lalu kami bersamping harap ke tak ulah uliah mulai ke diri ke menua dan orang ke diksayau benung ngantik kita di rumah jam ke dia tahu.

0: Bertemu baru kita balap ningan dalam program Hello Wai Suyaman. Maka selama aku ibian, mai ke kita berita. Berita ke terubah ke sekali itu ngenang pemujur siko peranak bagi menua Suyaman. Ianya Datuk Feni Anak Nuli. Mereka tapi puji ngagai puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli sudah nerima surat ciri yang disebut mengganggu nama Watikah Hari Isteri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bahasa bengkah pengerami rasmi kediatur Bak Istana Negara kena tengah bulan 5 tu tadi. Watikah tu ianya Watikah nyiri puan yang terutama Datuk Feni Anak Nuli nyadi duta besar Malaysia ngagai menua Austria. Tinggayan ke pengarap pihak megabasa tinggi perintah menua kita Malaysia bak penlebak ya bak pengawal nyadi ketuai bak perkara diplomation enggau kawal antara bangsa. Pengudah ya 20 tahun udah gawak bak upis diplomation Malaysia. Puan yang terutama Datuk Feni to asalnya dari Suriaman Sarawak lalu ia siko graduate ijazah sarjana muda sastra kepujian dari University Sains Malaysia lalu berengkah gawak bak upis menteri luar Malaysia jadi pegawai tadbir gawa diplomation bak tahun 1997. Sebedau diciri jadi duta besar Malaysia ke menua Austria ia mangkuk pengawak jadi direktur upis wilayah Sarawak upis menteri luar Malaysia kenyawa di tahun 2024 nyentuk bulan 5 tahun tu tadi 2026. Lalu berita kedua, empai lama dibagi menawetuang sudah diperjalai ke kempen pengelikuan Jalai Alun nyerombak hari gawai enggau hari raya Aidil Adha 2026 diatur ba Highway Pan Bonio nak jauh hari bagi menua betuang. Lalu program tu diperjalai ke Upis Kereta Darat Sarawak atau ke JPJ Sarawak pihak megah Upis Belilah menua betuang enggau kerjasama sidak hari rumah Veriland Keranjik Layar Betuang serta agensi-agensi bukai ti berkuasa bak perkara tu. Jadi tu sebangkat inisiatif perintah kena beri pemerhati ngagai Mesir Mayuah ngambil meruan bertati ke pengelikuan lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun nyerumbak musim pengerami. Program tu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia lumak ngumayin pihak megah pemansang orang dagang Sarawak di Mega Adun N36 layar. Bak program tu mayu macam licah pengelikuan udah diatur pihak mega pengawak mandang kebarang advokasi pengelikuan bisa mega diatur nangkan kenya bisa diatur program nyuak ke pemerik atau ke gudis ngagai mensia mayuah di benung bertengah ke Jalan Alun mayanya. Jadi tu mega jalai perintah kena merangsang mensia mayuah nitiah ke atur-atur Jalan Alun serta meruan likuan dalam mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun. Lalu berita ketiga, apin lama tiudah mega diada upis residen bagi menua betuang sudah mujur ngatur sebengkah awam. Ianya awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Benua Sarawak 2026. Pengerami itu ialah nitya kependeraan itu dekat diatur hari 11 hari bulan 6 nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026 terdekat datai. Lalu pengerami itu ialah dekat diatur dibagi menu betuang. Awam untuk mayanya bertuai ke Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai, Menteri Baupis Premier Menu Sarawak. Macam aktiviti sudah diperambu nyerombak pengerami itu, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menu Sarawak 2026 bakal betong kitchen. Pihak megah pengawak mandang kebarang ngawa penderang kerikumai pameran raja kita. Pihak megah pengawak makai selamat kediatur upis uniform upis unit perkara pengarap-pengarap bukai. Pihak megah pengawak bersembiang berbala mayuah menyadik kita ia ke berpengarap Islam. Pihak megah majlis jamuan teh pihak megah pemerintang atas panggau kerikumai konsert rakyat bisa megah diatur. Sama bela datang ngau awam tu mayanya ianya Sapit Menteri Nembia lumbak ngomain pihak megah pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu pihak megah Sapit Menteri pemansang orang Indo Nembia Mit ngau pengelantang komuniti Sarawak Yang Berhormat Datuk Muhammad Razis Hitam pihak megah Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak yang berhormat Datuk Senodan Lawan, Pian Megah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Pengawak Meranak Kepukuk Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, Pian Megah Direktur Unit Protokol Istiadat Ngau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini serta Residen bagi Menua Betuang Datu Richard Anak Michael Abu Nawas. Jadi ke sekali itu kita kenang Siti berita yang kebisa sudah nyadi di Pelilih Menua Lubang Hantu. Kalai di rumah Budit Nanga Bertiak Lubang Hantu umpai lama mujur dipjalai ke program pengelantang orang tip tanam kegetah. Hari baruah kuasa Upis Risda Upis Pemansang orang tip tanam kegetah Benandang Mit Negeri Sarawak tahun 2026 lalu tos bengkah program kena ngedegap kagai perkara pemansang orang-orang tip bertanam kegetah Berdandang Mit di menua kita di tau. Maya tau macam lica pihak muka kempen pemansang Risda bisa diatur kena ngedegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Program tu mayanya dipenyadi ke yang berhormat Tuan Haji Mudzri bin Haji Nasib ia kenyadi Chairman Risda Malaysia Timaga Kaban Parlimen P115 Tenggara sebengkah Parlimen di Menua Johor Semenanjung Malaysia. Program Timaga Mujur di Gulo Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Ginkoi. Bantu kerja kumai bantu program pemansang Risda Sarawak serta bantu CSR Chairman Risda bisik disuak kemayato disuak kengagai sida ia ke ngebun getah Benandang Mit. Maya Timaga Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Engau Datuk Ginkoi megak bisik nyuak ke bantuk mayato ungkup komuniti rumah panjai to hari baruah agih belanja projek mesra rakyat PMR 2026 ianya RM100,000 tapi yang megak RM15,000 ungkup JKKK Rumah Budit Nengah Bertiak Lubang Hantu serta RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Budit Nengah Bertiak Lubang Hantu. Lalu berita ke sekali itu dua bengkak berita yang kedatai hari bagi Menua Seriaman. Empat lama mujur diatur pengawak nyuak ke CIAP. Agih belanja outright run fasa 2. Lalu semua penyampau agih belanja kerisuak keto ianya RM521,700. Disuak ke ungkup 70 buah komiti ngau serakup bayaknya J3K tau ke komiti pemansang ngau pengelikuan genturung pendiau pihak muka PIBG. Surakop apa yang lain biak engkau pengajar serta surakop-surakop rumah sembiang di Parlimen P202 Seri Aman. Agih-agih belanja itu mujur disuak kempu Kaban Parlimen P202 Seri Aman yang berhormat Datuk Doris Sofia Anak Brodi. Maya mansut ke penerang bab program itu dia ko yang berhormat Datuk Doris Sofia Brodi. Ia harap amat semua agih belanja itu boleh diatur, boleh dikena ngomana ambil ngenatai ke pengelantang ngagai semua. Hari aktiviti-aktiviti komiti seterusnya kuap tu yang kaum pengawak nyengulai komuniti. Program tu mayanya sudah diatur bersemangkah hotel di terbilang dibagi Menua Seriaman lalu agih belanja tu dan ungkup nak ngatur aktiviti-aktiviti yang kaum program antara raban komuniti aktiviti PIBG pihak menggap program pemansang sosial serta program ngenegap ke pengelikuan komuniti. Lalu Siti ada agak program kena kumbai program Randau Ngau Community di perjalai ke Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mujur diatur empai lama bak Dewan Mayoguna Genturung Pendiau Mihbah Seri Aman lalu mujur dipenyadi adun N32 Semangga Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak yang berhormat Datuk Francis Adin Anak Olis. Mayanya lima bengkah upis perintah serta agensi bisik ngau program to. Ianya bakal upis pengerai bagi Menua Seriaman, upis pengintu kelantang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seriaman, pihak megah Mai Salam, pihak megah unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri, belak bersawab ngatur kaunter ikasih serta kaunter servis upis-upis tok tadi. Lalu semoga berita yang kedatai dari Pelilih Menua Sepawah, Kalai Serakup Tionghoa Sepawah, pihak megah 8 buah sekolah di Pelilih Menua Sepawah, empat lama sudah mujur nerima agih belanja kena ngenegap agih pemansang perkara pelajar menua pesisir dengan inisiatif PACU PACU program pemansang infrastruktur rumah sekolah. Bantuk temayanya disuak ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas lalu nitia ke peneram agih belanja tu kena ngatur projek-projek pemansang tenyeng kawam projek ngemanah kage perengka tambah bak sekolah-sekolah. Pihak megak kena ngatur program ICT ngau STEM bak sekolah serta program pemansang pengawak ngada kena biak sekolah tip mujur bak genap perkara. Lalu berita ke penodi, kita kenang dua bengkah pengerami makan lemai mantar gawai Dayak. Bak dua bengkah bagi menua. Jadi, pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026. Udah diatur empai lama. Bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di betuang. Lalu nyerumbak pengerami itu, Komiti Pengatur Program mesti ngatur Pekit Kumang. Lalu ia kenyadi Kumang, pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi menua betuang 2026 ianya Miss Angeline anak Jonathan yang ke mai pulai gelak Kumang pengerami itu. Lalu ia ke mai pulai gelak Luluang bab pengerami itu ianya Miss Clarissa Rinya anak Stian. Lalu ia kenyadi Selingar Matahari bab pengerami itu mayanya ianya Miss Mary Puspa anak Luju. Mereka pengerati dengan sida tiga timujur bab peketo. Tenangkan kenyak, pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 sudah megak diatur sampai lama. Lalu nyerumbak pengerami itu, Komiti Pengatur Pengerami itu bisik ngatur Pekit Kumang, engau Pekit Keliang. Lalu ia kemujur boleh gelak Kumang pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ianya Rina Anis anak Griffin. Lalu ia ke boleh gelar Luluang bab pengerami itu ianya Michelle Lumbi anak Langgang. Lalu tek boleh gelak Selinggal Matahari pengerami itu ianya Luciana anak Stewart. Jadi ungkup Pekit Keliang pengerami makan lemai gawai Dayak tikas bagi Menteri Aman 2026 ia kemujur boleh gelak Keliang pengerami itu ianya Aurelio Dari anak Austin. Pihak megak ia ke boleh gelar Laja bab pengerami itu ianya Denny Joe anak Ujan. Lalu ia keboleh gelar Bungai Nuyeng pengerami itu ianya Aliwin Kilani Rentap anak Ugat. Mereka mengagati ngagai kita ia kuda mujur bagna peket ia kediatur berseribai ngawa pengerami mantar gawai di dua bengkah bagi menua itu. Yang berita ke penudi dia berkongsi ke kami dari YFM Seri Aman. Selamat lamai balap ninggal mayuah. Bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari gawai megang ke kita ya ke Bapansa Dayak. Nyalai sama kita minta seradak kepala petara ngagai batu pirak ngambil ke tampak jalan nama. Minta pangai kepala petara ngagai batu canai ngambil keperluan gerai hidup di dunia. Pihak megang minta tanggung kepala petara ngagai batu anggung ngambil keperuntung berlama-lama.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, kena tai ke pesan berat ya ke BC Terima Kami dari Peningau YFM. Kalau pesan ke Terubatu, ingat pesan mati dari Maya anak lagi. Kalau pesan untuk nuju semua kawan belayan di Menangkin, Muding, Kedumpai, Segak, Mentu, Tubal, Sungai Indai, Piamgak di Durik Betung, Ngau Bambang, Bak Seratuk, Piamgak kawan belayan kebukai, kenalah rintai, kena mati tau. Kalau pesan tu, madah ke lagi anak balin. Lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5, 2026. Lalu ni lagi anak balin tu dekat di Sengai Belum Mayuh. Inya kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026 bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 ianya hari 6 tu. Jadi ya sekali lagi merah ke lagi anak balin udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 lalu ni tu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya kena lemai tu 29 hari bulan 5 bak pelai atas Ulus Buyau serta dianjung kena 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 tu. Jadi berita kesilik lagi tau bertanya dengan kai Maya anak lagi balu umur 017 4922 152. Pesan kedua tu datang dari Kelina anak King. Kali pesan tu menuju ke Pembelayan yang kedia di Panggau, Paket A Ngobi, Paket Sungai Melaban, Sutung, Melugu Skim, Melugu Tekalung, Puai, Bayai, Kelauh, Engkramut, Indonesia, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Madi tau. Kali pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, tau ke Merkat Kergang, Niang, Kelung, Anak Gau. Kalai pengawak tu dekat diatur, ianya kena 5 hari bulan 6, Merkat Kergang, lalu kena 6 hari bulan 6, 2026, Ngancung, Regang. Jadi kaban blend ke pesan di pinta datang ngagi rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawayan tu tau ke Merkat Kergang Niang Kelung anak gau. Kali pengawak Merkat Kergang ianya kena 5 hari bulan 6 lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 2026 bak rumah sidi Batu Besai Sri Aman. Pesan ke Siti tu datari kedua anak sadan. Kalau ya pesan tu madah ke nuju kawan belayan di kediau di Indonesia, Kelauh, Engkramut, Pakir Tiga Berumah, Puai, Sebemban, Piamkak Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenal Madi Tau. Kali pesan tu, madah ke pengawak-kawan tu, Ngau Merkat Kergang, Ngi Niang Michael Anak Linang. Kalai pengawak Merkat Kergang ku, dekat diatur, kena 5 hari bulan 6, lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 baru masih di Batu Besai Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawasan tu dengan Merkat Regang Niang Michael Anak Linang dekat diatur kena 5 hari bulan 6 Merkat Regang lalu Nganjung Regang kena 6 hari bulan 6 tu baru masih di Batu Besai di Sri Aman. Lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Kalai pesan tu, ianya pesan pemati datai hari nyanggau anak kuntik atau kaki amoi. Kalai pesan tu nuju ke Pembelayan yang kedia di Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Renjang, di Marau Pakan, Empit Pakan, Ulu Bayur Rimbas, Duri anak jugi di Kabo, Bala di Kedua Sebelak, Rumah Panjai, Tis Makai, Pekat ngau rumah Andrew Gawar Nyelipi Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk Ngau Kaban Belain Kebukai Kenalah Rintai ke nama Dito. Kalai pesan tu madah ke Mina anak Mengan, Mina anak Mina tau ke Mengan anak jugi, Mina tau ke Mengan anak jugi tau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang Mina terkemengan anak jugi itu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi hari Minggu 31 hari bulan 5 bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Jadi ya sekali lagi madah ke Mina terkemengan anak jugi atau ke ini amoi udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Belum Mayuh ianya kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 serta dianjung kena pagi 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu bak pendam Nanga Batang Gerenjang Ulu Krian Seratuk. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan berantu. Kalai pesan tu diterima Ari Jabri anak Kedawa, pesan Kaban Belayan, ia ke dia Bau Lumukah, Ilik Mukah, Tamin, Dijih, Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Tapangujan, Miri, Sibu, Bintulu, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenah Madi tu. Kalau pesan tu, madah ke apa ngak berantu, Niang Kedawa anak Gemar, tak ke Apai Mading. Kalai kena 2006-2026, pagi hari 2 niki ke Sungkup. Ngau 3006-2026, pagi hari 3 ke Pendam. Kalai ngak berantu tu, dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak Seran nak sungai Uwong Ulu Mukah di Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawal berantu Niang Kedawa Negema Tok Kapai Mading. Kalai kena 2006 pagi hari 2 nikik ke Sungkup, lalu 3006 pagi hari 3 ke Pendam. Kalai yang pengawal berantu tu dekat diatur bak bilik lumur 6, rumah ayang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah di Selangau. Lalu pesan ke Siti tu dari Susan anak Gabriel. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan, ya ke dia di Kenawit, Bintulu, Miri, Kuching, Serikai, tau ke di sebarang lain dia kenalah sebut nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke Sembiang ke Niang, Sembiang ke Pendam, Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Sembiang ke Pendam, Niang ex Cikgu Gabriel anak Peter, ianya kena 4 hari bulan 6 2026, hari 4 pukul 7 lemai bak rumah Niang Tumpu, ianya bak kilometer 6 Sungai Ranan Jalai Kenawit Durin Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan pemati Datari Banyan anak Litung. Kali pesan tu nuju Kawan Melayan yang kediau di Semui, Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun, Serubailik, Ngau Serubah Ulu, Kesit, Lubuk Subung, Nangga Tiga, Ngemah, Serembai, Jangin, Setengin, Tito Ulu, Ngau Tito Elek. Piamagak di Sengkunyit, Meriuk Sedan, Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli Lacau Baru, San Semanju, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai ke Nama Dito. Kalau pesan tu, madah ke Cula Anan Sabi, Cula Anan Sabi Udah Nadai. Lalu Niang Cula Anan Sabi tu dekat di Sengahit Bola Mayuh, bak rumah Samai Semuih Baru kena sari tu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi madah ke Cula Anan Sabi, Cula Anan Sabi Udah Nadai. Lalu Niang tu dekat di Sengahit Bola Mayuh, bak rumah Samai Semuih Baru kena lemai tu 29 hari bulan 5 2026, serta dikubur kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026. Jadi berita kesili lagi tetap tanya dengan Gai Rolinda anak Banyan, bak lumur 013-8448-446. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit Datai Ari James anak Canggat. Kalai pesan tu nuju Kaban anak Belayan, ya ke jauh atau ke Semak, ya kenalah Rintai ke Nama dia tu. Kalai pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit Igai anak Tugak atau Kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ekstor Mai Igun atau ke tuan rumah Gurunsin, ianya tuan rumah baru bak Nangga Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetas ulit Niang Igai anak Tugak atau Kapai Jena, ianya kena malam 13 hari bulan 6 2026, hari 6 bak rumah ex tuan rumah Igun tak ke tuan rumah Gurusin, ianya tuan rumah baru bak Nangga Taruh Bukit Engkerbai Mukah. Awalnya tadi peringat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

tentu ya sebenarnya kita ke berasai asinuati nak boleh mulai kediri ke menua tahun tu bersama dengan pengrami gawai mudah mendiang ke lagu hari Indo Muni Jam tadi ya kelebih ke Raban terapai menua kita Raban pengikun kita biar mekat kita ke gawak shift kena boleh mulai diri ke menua tahun tu. Nanti munggau mai peningah. Jadi harap ke bak tahun baru, tahun ke dekat datai boleh mulai diri ke menua. Okey, seminat bak pengerami gawai tak meka bak hari ke bukain. Eh. Okey, jadi atau bersih sitik jaku tesau. Jaku tesau ke diterima kami hari Perkeso, Upis Perkeso di Sri Kai. Kalai tesau tu nuju gelau anak lajar. Ianya bak alamat kepenudi bak rumah sebelah ulu sikat muka kalai nuan gelau anak lajar dipinta ngenatek diri ngagai Upis Perkeso Sri Kai ngunakai penglengkas laban bisik pengawak ke dekat di atur ke ngau nuan ya. Jadi minta orang ke bersrimai peniau ngau gelau anak lajar ya ke dia bak rumah sebelah ulu sikat muka. Jadi minta mesan ke gaya tak ke kita ngelalaya. Jadi sebarang uteka dekat ditanya tau bertelepon ngagai lumur 019-291-9338 ianya JC Jog. Kita harap ke gelau anak lajar ya ke dia baru masa bi ulu sikat muka bisi mendiang ke tesau tu minta nuan ngatai kedirik ngagai Upis Perkeso Sri Kai ngau nakak ya penglengkas ya.

0: ya penyayang nak midang si lagu Ari Josephine Jalil. Bukan selamat ni ingat pukul 7 lemai lagi untuk rapan Kristian kita sama belak mendiang ke program Turai Penghidup Gulingan Pastor Edward Langitang sebenarnya.
1: Hai sis, hai Bob. Aku

ngau kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai, ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan, serta megau ngau kawal Roh Kudus, tetap meruan ngau kitai. Amin. Lalu aku bersampai ke semua pengawak gawai kitai ketahun tu, belok mujur megang-megang, serta dilindung Tuhan, ngenok semua pengelikuan dia, serta gerainya mai, ngagai semua kitai. Diberkat kalah kalau lebuah kita yang nurun serta lebuah kita pulai mayang ke ngabang serambau gawai itu menyedi. Aku bersampai ke semua kitainya ngena sampai dari surat Efesus bagi satu ayat 17 ngau 18 kubub kudus. Aku bersampai minta apai tiba mulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri semua kita ruh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih hagi nemu yo. Awak kalah kalau nyam nyadi nunda kejaku ura putihnya. May give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Tu sampai ti pemandu yang mana tu nyadi ti tau ditunda kita dia tu nya. Bukan semena musim gawai tu aja. Tambah penghidup kita megah sampai minta penemu dalam minta wisdomnya enggak sampai minta pemandangnya tentang Allah Ta'ala minta spirit of revelation. Kita megah tahu sampai menyitu menjadi nanti kita bersampai ke dirimpunya. Aku bersampai minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri aku roh penemu dalam engkau pemandang ngambil kaku lebih lagi nemu yo. Amin. Kita petau ngengkah kenama kita empu bah sampinya tau kenama orang kekok di sampi ke kita ini ambil ke contoh ya. Aku bersampi minta apa itu bermulia Allah Ta'ala Jesus Kristus meri turai penghidupnya roh penemu dalam engkau pemandang ngambil keturai penghidupnya lebih lagi nemu ya. Oke okay? Puji ini sampai itu ini nemu engkau tahu tak semitan buat penghidup kita ialah eh? Apin nguji apin nemu apin sepi ya eh? Apin nemu penyamai surat Efesus bagi satu ayat 18 nyambung baru sampai ini tadi. Aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang ngambil ke kita nemu pengadang laban kita aku dah harap ke Jesus Kristus nya nang udah dikangau kia nya ngagai pengadang nya ya nya dengan mana-mana kene ya nya pemayuh pesako ti bermulia ya ti udah disedia kio kebalon miak yumpu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Belum menjadi tiba dalam Jesus Kristus. Ditu Saint Paul nya deh. Penulis surat Efesus tu bersampai kedua ti utainya. Ti berguna benar buat penghidup kita orang Kristian. Ia bersampai minta Allah talanya meri kita penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita empunya deh nemu serta ngelalo Allah Ta'ala kebenar ngambil ke kita ngelalo Allah Ta'ala tiba dalam sempekat barunya itu disebut orangnya sempekat grace. Jesus empu pan bisik membesampai ke kita empunya deh bos nentang penemu pasal Allah Ta'ala tu kurang lebih bakal sampai Saint Paulnya tadi meh. Lebuh ya ti nerang kerti kerti penghidup ti meruan belum ya eternal life kuribai Bajon 17 ayat 3 Jesus bisa berjaku kuya tau kerti penghidup ti meruan belum ya ianya ngambil kesidak ngelalauan wan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus.
ke dikirim ke nuai. Sebab je ko ke pandak menjadi Tuhan madah kurang ke Arab kia jadi dekat nemu serta dekat ngelalo siapa Allah talonyo kebenar ngau Yesus Kristus mpu. Lalu sidak ku dah harapnya tadi dekat ngembuan penghidup timuruan belamo yo eternal life nya tadi. Haleluya. Laban jalai mensia oleh ngelalo deh serta lebih lagi nemu Allah talau kebenarnya nyok siti pemberi sudah disedia kalah talau ke kita. Ndok semua orang bisi pemberi misalnya menjadi ndok semua orang lalau Allah talau kebenarnya ngau Yesus Kristus kedikirun kio kebenarnya buk kudus madah kita di deh ya meri kita ruah dikenal kita nemu serta dikenal kita yang lalau ya. Ruah penemu dalam dengan ruah pemandangnya. Nyok tinggal suah kita nemu siapa Allah Ta'ala kebenarnya. Lepas yang lalu Allah Ta'ala itu deh. Nyok pengawak ruh kudus. Bukai pengawak rundiang kita. Bukai mental kita. Lengkap kita menjadi. Jakub penemu tentang Allah Ta'ala itu deh. Nadai sekali-kali ditulis bahan Injilnya. Bahan Injil Matthew. Bahan Injil Mark. Bahwa Injil Luke, ngau bahwa Injil John, nadai sekali ditulis penemu tentang Allah Ta'ala. Nadai sekali bahwa dalam Injilnya. Namo kebuah ya. Laban semino ari pemberi ruh kudus saja menjadi. Ngagai orang karab ke Jesus saja. Nyok tinggal suah orangnya bisi penemu dalam. Ngau pemandang pasal Allah Ta'ala. Bisi wisdom and revelation. Utai itu nyadai deh. Udah hari Pentikusnya. Udah roh kudus itu diberi Allah Ta'ala. Laban mayu hamat utai itu lika dipadah Allah Ta'ala ngagai kitainya. Tentang penemu pasal ya. Pasal perintah serganya. Pasal grace ya. Pasal pengerinduk ya. Ngau mayu hagi utai itu dilalai Allah Ta'ala. Bawa dalam Yesus Kristus. Mayu hamat utai ti dekat dipadah kalah telau ngagai kita yang menjadi ngenok kuasa ruh kudus ya. Nyok kebuah yang ngasuh kita bersampai dalam ruah. Pray in the spirit ya. Nyok kebuah yang selalu ngasuh kita bersampai ngena jakuk kenyelainya. Speak in tongues. Laban nyok leman bansau jakuk sergo. Laban nyok language of heaven. Kora putih. Laban kita nak mengutai kebenaran. Tidak nemu tak kepatut di samping tan ruah kita lebih kita ke pray in the spiritnya nyok tiap jaku ngai lah talo lalu ngasuah kita nemu yo. Ok lepas nutainya jaku dikenal Allah talo berjaku ngai ruah kita lalu mega jaku dikenal ruah kita nya berjaku ngai Allah talo kenang ya ruah ruah kita berjatuh ngagai Allah Ta'ala lebuah kita itu pray in the spiritnya pray in tongues kita itu kebenaran nyati deh nang ya ruah tang kita bisi tubuh dikenal kita yang lalau pangan diri lebuah kita udah nerima Jesus nyanyadi ke juru selamat kita ruah kita nyati dia dawa kebaru ruah kita nyati dia dawa kebaru. Utai itu disebut urannya born again. Lalu ruah kita nya tadi sama udah angkat ngau Jesus ke surga kian ke. Lalu duduk bawa puak kanan Allah Ta'ala di surga din. Bawa dalam Yesus Kristus. Din dur kita kebenar. Ruah kita. Ukai lo. Tang udah dia tahu. Nanti kita udah born again. Berarti Jakub born again yang menjadi. Nya ukai lebuh orangnya udah mati. Baru ia born again. Laban bisi orang nyebut deh. Maya kerabatnya. Orang kemati nyukai mati. Kusidak ya. Tak sidak nyuk born again. Ukai. Entah betulnya. Laban reti born againnya. Tau ke dia dah kebarunya. Nya lebuh kita udah nerima Jesusnya. Nyadi ke Tuhan penghidup kita.
Nyak kita yang lengkok ke penghidup kita yang kelamo. Oh. Nyemah yang kerambo. Ya. Lalu dia tahu, kita hidup dalam pengharap kita ke Jesus Kristus. Lalu uliah datai ngegai Allah kalau ketegal pengharap kita. Ruah kita itu dia dawa ke baru. Ya kelamoknya, nadai lagi. Ya ke barunya, udah datai. Nanti kita udah dibaptiso ngena ai, nggak udah dibaptiso ngena Roh Kudus, kita nyadi mensio ke baru. Nyadi new creation. New creation in Christ. Spiritual change. John 3 bagi 3. Ku Jesus bejaku. Ngau benar aku madah ngegenuan. Ku yang ngena Nicodemus. Nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do ke baru. Lalu sekali lagi Tuhan nyebut. Jaku tu. Ku ya. Ngau benar aku madah ngegenuan. Nadai orang uliah temuk ngegai perintah Allah Ta'ala. Nanti ia ndak dia do kuliah ai. Ngau dia do kuliah Roh Kudus. Mensio ngado ke mensio, ruah ngado ke ruah. Haleluya. Menyedi. Pemberi born again tu deh. Semino diberi Allah talonya ngagai kita orang Christian aja. Orang pengerap bukai nadai born again. Lalu nda uliah datai ngagai sergo kian ke. Full stop. Uji dengar ke kita baru. Utai itu disebut Jesusnya tadi. Ku ya, nadai orang uliah medok perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok dia dok ke baru. Engkau nadai orang uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nanti si dok nyendok born again. Orang kendok dia dok ke baru. Ukai seminta endok uliah medok. Tang megok endok uliah tamo ngagai perintah Allah Ta'ala. Nyok kebuah born again tu penting. Kata kita menyedi. Udah dia dawa ke baru? Nanti apin? Anak ndak. Sejak kita hanya orang Christian. Ku Jesus tadi. Kita ndak tahu ndak dia dawa kuliah ai. Ngau dia dawa kuliah Roh Kudus. Bertinya. Kita ndak tahu ndak dibaptiso. Okey? Udah dibaptiso kita menyedi? Udah? Good. Udah dibaptiso kena air? Very good. Udah dibaptiso kena Roh Kudus? Nama tanya? Ya. Nanti apin? Anang dok. Tanya ngegi pederi kita. Tanya ngegi pastor kita. Tak limpah ngegi born again kita sehari itu. Ngegi baptiso. Tanya pan? Nyok pan penemu dalam. Ngau pemandang. Tentang perintah Allah Ta'ala ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kira ke bunus menyedi bunus dari gawai tak bentuk yang lain belum jadi semua yang mes kita utai itu dah disedia kalah Ta'ala ke kita ngambil ke kita boleh nerima semua utai itu di peguna kita arianya nitiah ke pengaya mulia yempu dalam Jesus Kristus. Nyok mes kedau tai itu dah disedia kalah telo ke kita. Ngambi ke kita uliah medok pemanah perintah ya. Lalu uliah medok serta uliah tamo kian ke ngagai perintah ya. Ngagai throne of grace nya. Puji Tuhan. Sanya mam nyadi. Kedau tai itu dah disedia kalah telo ke kita. Minggu tu. Ngambi ke kita nemu bersampingnya deh. Namun bersampi minta ianya, minta ia merit kita ruah penemu dalam. Engkau pemandang, ngambil ke kita uli lagi nemu ia, engkau dalam lagi. Amin? Kita kena kena ajak ke minggu tu menjadi. Minggu baru ila, kita nyambuh randau kita itu baru. Tentang perambu Allah Ta'ala ke penghidup kita. Engkau penemu kelebih dalam lagi. Bautai itu dah disedia ke ia. Ke kita. Tuhan berkat ke semua kita yang menjadi seminggu-minggu tu.
Ia nyaga kita likun. Ia ngemata ke penurun kau pemulai kita. Semua kita selamat megang-megang. Dibungkur ia ngena sayap ia. Berjuta-juta ikut melikat Tuhannya. Nerabai kita. Hari mua, hari belakang, hari tiba, hari kanan, hari atas, hari bawah. Semua kita gerai nyemai megang-megang. Semua kita hidup lantang senang megang-megang. Semua kita nadai suntuk tai ke mana. Dikena kita hidup. Laban Allah Ta'ala kita ini. Dekok merik ngagai kita. Semua utai tidak guna kita. Semua utai tidak ingin kata kita. Semua utai. Selamat ngintu hari gawai dayak menjadi. Gayu guru gerai nyemai. Boleh tuah, boleh limpah. Boleh duit, boleh ringgit. Boleh harta, boleh tengkira. Boleh penemu dalam. Boleh pemandang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat gawai.

0: lay nyaga penglikon ja lain mah. Di lebuh kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesus beniang ka bisi udah ngelaban aib beram. Anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai, apala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon ja lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku, ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita nya berbelanja, maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Oh, nyadi Siti tak pepek kat sebut yang ku itu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Suyaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di hari gawai tuai nembi.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Apuah. Nyamai-nyamai mentip ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Okey, peningkat pukul selama pukul 7.30 lemai itu lagi. Kita sama pula mendiang ke Berita Lemai hari YFM. Tang sebenarnya. Minang dengan setiap lagu hari Sahoben. Dan lagu Seragawai.

Dalam Live ni, ingat itu kami nak bawa ke berita lemai 29 hari bulan 5 tahun 2026. Perintah Bendung Rembai ke Pengawal Berjalan ke BESS kena tentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Rawan media di Malaysia dipinta terus mengatai ke integriti ngau report ti betul. KPDN Sarawak ngerikut ke penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta ringgit kenyau hari bulan 1 tu tadi. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Bandung Rembai ke pengawap jalai ke sistem nyimpan tenaga bateri BESS dikenaan tentu ke grid kuasa menua Meruan Tekap serta Meruan. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof mendaka atur pengawapnya berguna benar berindi hari penyampau ngenak kuasa uli dikenak baru kelebihi projek solar tidakkan masuk renggat solar 1 ngagai solar 6. Yang madah kuasa solar berpangai bak pancar mata panas lalu ngujung ke bekal kuasa solarnya uleh ngerugap penegap grid enti nak diatur engkau mana. Semua projek LSS di tender perintah diatur begat disengkau mengu sistem bateri di kena nentu ke bekal kuasa lebih entap serta efisien. Kelimpah hari pantai timur, tender projek BESS megak bisi dibuka bak sekedar nur bukai nyengkau barat dengan selatan semenanjung Malaysia. Ngenam perkara kesama, Sabah Electricity Sdn Bhd SESB Megak berjalan ke sistemnya di pantai timur Sabah. Ia munyinya lebuh nguluk pengerami ibadah korban bak surau Darul Ihsan, Kampung Sinjan, Kuching. Berbangnya berserimbai dengan pengerami itu hari pengarang berita nasional Hawana minta semua raban media di Malaysia untuk terus menatai ke report betul serta berplasar ke integriti ngagai rakyat. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pangkuk pengarang berita berguna benar di kena tentukan mensiamayuh nerima penerang ketulin kelimpah nyawab ngirip semangat berserakup bak rakyat Malaysia. Ia madah media megap jalan ke tangguh pengawak kebesai lebih nyungkap pemansang menua serta nambah ke semangat rakyat ngambil ke terus berserakup. Nyalai kerjasama di semua raban nyungkam raban media endang benar-benar dikena tentukan Malaysia baik ikas kaya kemana lantang serta mansang. Kenyau hari tahun 2018 subak Hawana udah diaku nyadi penerang raban media kebetul dikena ngemansang ke Malaysia. 965 kes mayuh bengkak penyalah direkod hasil hari penguat mersa 61,257 premis dagang di Strata Sarawak kenyau hari bulan 1 untuk tadi. Direktur Upis Menteri Dagang Dalam Negeri Ngokos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke dalam timpuh berjalan ke operasinya semua penyampau rekap barang dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun tiap boleh 228 ribu ringgit. Ia menyinyak bak awam pengarang berita, udah pengerami ngelancar ke skim derga maksimum musim pengerami bak tabuhan jaya Kuching pagi tu tadi. Ia madah bisik 12 bansa derga barang dijagal berserimbai dengan pengerami hari gawai tahun tu. Sekedak barang kerjaga inyak menuk tua hidup, sayap manuk, daging babi, babi hidup, piang megak, cabik rangkai. Skim jaga barangnya dipercayai ke nyentuk 4 hari bulan 6 tu ilak. 207 pemesai pendirik adat dengan 101 ikut pemesai matau KPDN dekat dianjur menjalai ke pengawak matau serta mersa barang bak sepemanjai timpuh SHMMP-nya di Jalaika. Rakyat Sarawak dilalau register penatai pemisik sidak ngagai upis mengumpul cukai dalam negeri LHDN. Sapit Premier Datuk Amat Dr. Sim Kui Hian madah kenyak dikenak mudah ke perintah nyadung sebarang bantu bakal sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai rahmah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus serta betul ngagai penerima. Yang madah bantu SKASnya udah merik penguntung lebih 800 ribu ikut penerima di Strata Sarawak. Tajak pihak penyampaunya mimir hari keditagak perintah Sarawak, ianya kira 900 ribu ikut orang kelayak nerima bantuknya. Datuk Amar Dr. Sim madah menyinyak bahawa pengerang berita, udah pengerami ngelancar skim berga maksimum musim pengerami di Tabuan Jaya Kuching pagi tu tadi. Kita ada tu benar-benar ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Opis penyangkai kapal Bintulu dah nyerah ke zakat dagang RM2 juta ngagai tabung Baitulmal Sarawak TBS hari itu tadi. Zakatnya diserah ke Chairman Opis penyangkai kapal Bintulu, Datuk Syarkawi Alis, ngagai yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha. Pengawak nyerah ke zakatnya di kemata ke Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tunopeng, Bak Kompleks Satria Pertiwi. Hari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke baru bagi upis penyangkai kapal Bintulu ngambil ke agensinya oleh ngatur berjalai ke sertang mujur ke program bantu agar raban ke ditagak ti udah di Kelala. Kelimpah harinya Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Megak ngemata ke pengamayar zakat Sarawak Information Systems dan Berhad ti boleh RM1 juta agar wang tabung Baitulmal Sarawak. Pengawal nyerah ke zakatnya di penyadi Ketua Pembesar Eksekutif Sains Tan Sri Dato' Ahmad Abdul Aziz Hussein. Bak pengawal kebebidah Premier Datuk Penyitaan Sri Abang Johari Tun Openg nerima penuai basa Ariasan Wakaf Sarawak YWS Bak Kompleks Satria Pertiwi Kuching sehari itu tadi. Delegatnya bertuai ke Chairman Upis Pemegai Amanah YWS, Datuk Sri Abang Abdul Karim Tun Openg, bergulai dengan Bala Kaban Konsul Pemegai Amanah serta Bala Tuai Yayasannya. Tujuh penemuannya berandau ke Kuyang Pemansang Ekosistem Wakaf di Sarawak Meruan, Progresif Enggau Meri Empas Besai. Bak randaunya YWS Megak, nurang ke pemansang pemaduk baru, berkaul dengan perambu numbuh ke Sarawak Wakaf Sustainability Fund SWSF, dikenal negap ke pemansang sosioekonomi berplasar ke wakaf moden di Sarawak. Premier nyambut timbal ke cukup mana pengawal pemberat ke pemesai guna tadbir urus mengatur profesional dikenal nentu ke penguntung wakaf boleh dikerembai ke ngagai rakyat. Tinggal berapa hari dagi ngintu pengerami hari gawai terminal bas Sibu berengkah penuh ngaman siapanyuh terdekat pulai ke menua. Hari kediperhati RTM, gaya bak terminal nak nyau majak kiruh dengan penatai orang, hari sekedak kandang menua, nyengkam kucing, Bintulu, Miri, ngosrikai. Niteh ke penerang penjual tiket bas terminal Basibu, Serani Tang, madah ke Mensia Mayuh, udah berengkah berbeli ke tiket dengan cara online, tak ke datai terus ngagai kaunter. Deriba bas Jimmy Ula, madah ke diatuk, mayuh orang gip milih ngenak berengkah mengangkut dirimpu, pulai ke menua. Siku penumpang bas Ben Bidai madaki yang ambil peluang permisi panjai itu bergulai bergempuru ngau diri sebilik. Berbangunnya timpuh kemisi kepanjainya buka ngunjung ke perengkap mengangkut Mensia Mayuh tebal lagi bas ekspres ke dipilih Mensia Mayuh kena mulai ke diri ngagai paling ke dituju sidak empu. Dikena ngunjung ke berita kita ke lemai itu tu batang berita dibaca baru. Perintah benung remai ke pengap jalai ke BESS kena nentu ke grid kuasa menua tegap serta meruan. Raban media di Malaysia diminta terus ngenatai ke integriti ngau riput tik betul. KPDN Sarawak ngerikut penyampau semua barang dirampas semak RM12.4 juta kenyau hari bulan 1 tuk tadi. Nyalakan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusur Ratna Saimin serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

0: FM, segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminak tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyeliah ke tangguh pengawal sida. Kelimpah ya tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Noa Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara terbahayanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya Dadu ke 12 bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO. Ianya kena 13 bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna-benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah penam kira penam menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong eh? Ia ke enam tu tadi majlis jamuan teh dan 14

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat kekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

0: klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia. Painai aku balan tua. Ngobala kaban pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai. Aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Okay, terima kasih anggap ni aki taika gek mengkam gulai sejalan ngau kami ke lemai tu benung mut kawai tu peningal kelebih ke peningal kita ke udah datai bak rumah panjai udah datai di menua engkain tadi baru dah ngintu diri gulai ngau diri sebili makai pemakai tak ke lauk rumah panjai nyangkua ngau. Tak jadi harap ke peningkat kita kebukai, kelebih ke bala terabai menua kita, raban pengikun kita, ngau tidak kena uliah pulai ke menua ketegal pengawak ya. Jadi terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita. Anang irau lepas pemanjai pengerami kawai itu dia YFM gulai sejalan dengan kita peningkat 24 jam sehari. Lalu merindah kita ngau lagu-lagu gawai ke dikerinduk kita kelimpah hari ngenatai ke info ke pemadu baru pemga ke pemadu guna ke peninga kita ini. Jadi sekali nangkan bala peninga kita yang kan tadi benar di lantu jalai jam kerja tu sama belak berjimat nang kelalu nitiah ke ati ke gaget dekat mulik diri ke menua tu tadi nyentuk ketua tu tadi berumban baban nguji dengan atik diri ke menua ya. Saya sama belak bersampi ngarap ke tiap ikut kita yang lebih kik ya ke dalam perjalai jam kita tu boleh ngerti diri di menua ngau likun ya. Kelimpah ini mengga kita ke benung kiruh di dapur jam ke dia tu semampai ngemata ke dapur kita nama tek benung di panduk kita jam kita tu bukan seminat bak dapur tang rumah kita patut dijaga kita lebih lagi kemerat ke kita lagi pengelikun ya kelebih lagi maya pengerami itu ukai semi nak bak dapur aja tang utek ke diguna kita bakar kerusa elektrik ya. Di perhati ke kita kelebih ke maya tu jam kita nerima penatai bala temuai bala anak bala menantu bala ucuk kita itu tadi kelebih ke sidak ke berkenak ke telefon

Jadi penyadi Pak Media Rama, kita seorang pula bersampi minta Tuhan nyeliah ke kita hari utai kebangsanya ne, piam ke hari penusah kebukai. Okey, terus menilang kita peningat sudah mic kita mendiang ke tanda program Randau YFM ke malam tu. Setiap lagu hari Ricky Anderson, Terantang Tawak Gawai. Nyangkong peningat kita ke bisik mendiang ke YFM, kita kuda datang di rumah panjai ne. Ya ke jauh lah, udah pulai ke menua. Ia kegawak bak tasik, memang udah mulai kelirik ke menua.

bertemu baru kita peninggal dalam program Randau YFM kita ke minggu tu. Nak bekas selama aku Edmund Langi ngangau ke pemesai, dua ikut pemesai ke dekat ngau minggu tu berserimbai dengan pengerami kita ke dekat datai tu ialah ianya dua ikut pemesai tik suah dekat ngau ku ngaki studio sida hari

0: JPJ Toko Piskrita Darat Amno Sarawak. Sapa gintik ukai Tuan Muhammad Faizal David bin Jeman ianya Timbalan Pengarah JPJ Sarawak serta mega Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau. Jadi sedua ya tu ke minggu tu dekat ngau ke kami laban dekat mic ke kita ya sekedar lagi berita sekedar lagi perkara ke dekat di pejuarai kami minggu tu ianya senentang nyendia ke diri boleh ke menua ke lebih lagi berserimai ngau pengerami hari besai ke dekat data itu elak. Selamat bertemu baru ngagai saudara adik tuan.
1: Selamat bertemu baru
0: tuan Muhammad Faizal.
1: Ya, tuan baru tuan DJ.
0: Ya. Jadi ke minggu tu nya seminggu benda pengerami kita dekat datain alamat lagi ya. Kita alamat lagi.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu kita dekat ngenang senentang atur nya dia ke diri. Atur ya pemisi panjang itu lah orang bergugut-gugut dekat pulai ke menua ni ya.
1: Ya.
0: Jadi nya mentadi kita ke sekali tu dekat ngenang senentang berkeni nama terpatut disedia ke kita atur ke penglipuan. Kadang-kadang tuan orang ukai nak nyantri nemu kami senentang atur penglipuan. Nemu kami nama tekat aga. Tangga kadang lebuah kita ke driving mai kereta tadi. Tak terunak-runak kita ni pihak.
1: Ya.
0: Jadi ke sekali tu pengerami hari raya menjadi kita ke megai pengerai Islam tadi dekat di Intun nak lama lagi. Jadi tentu mayuh dekat pulai ke menua. Maka apa-apa aku sedoi depan tentu dekat mulai kita ini lebih menua semua ada. Jadi pihak mega bisi mega bala ke dekat tinggal gawak. Kelebih lagi maka upis agensi ke pendiri adat mega dekat berjalan ke pengawak ngempang jalan tentu ke namanya terik penglikuan semua. Jadi minta terang nuan dulu aku beranau nuan dulu Tuan Chris.
1: Ya.
0: Senentang berkongsi ngagai bala peningan mayo senentang tips tau ke perkara bekawul ngau penglikuan awak ke penusah babadi berjalan lalu untuk ulih diseliah ke tuan.
1: Ya. Terima kasih DJ. Labanan nyembuat kami doa ya dah sari tau. Jadi ya munyi ke pada nuan tadi DJ kita itu dalam ada kenyambut raya mayuh bala menyadik kita ke muslimnya tadi pulai mayang raya tau meh. Jadi senantiasa mayang raya jemeh lah segi nadai heran kita mula jalai kabisi jejia mimin sesak mimin lah munyi kita ya sesak mimin adanya mayuh ke nama-nama nanti baka nak likuan deh tau ngasuh babadi pihak. Maya musim kita pulai kampung maya musim raya tadi. Tapi yang megak tu dia tu pun agak musim hujan. Nya tadi tahu nyumbang lah kalau tahu mereka risiko lah ke berbadi berjalan lalu. Senang kita tapi yang megak balamnya dia kita tu pun belum berpuasa maya ni. Jadi ni ame tips ke ada kunci ke dia tau lah lagi balamnya dek kita ke pulai maya musim raya tu lah keterubah ya mula-mula kenderaan pengangkut kita nya cik mamai sabis mana-mana dulu sebedau kita berjalan jauh lah cik tayar ya beriak ya lampau ya nanti injinnya baru kalah sabis dulu naik ke nama-nama berlaku maya kita berjalan laluan lah. Hanya sitai dari segi perengkap angkut kita.
0: Ya. Kita
1: ke depan tua tadi. Dan kedua ya tadi laban ke menyobalah kita tadi belum puasa ya. Lagi berpuasa pasti bisa mesti ke bisa rehat cukup ya. Tidur cukup ya merawan anda yang maya ketika mana nanti bakal tidur kita lalian dekat ngantuk katanya kan stres mereka ada yang ya meh puan terjalan jauh tu kalain ya udah nyamanya kita deriba tu tadi mai kita pulai tu jemeh lah mesti ka fokus anda tu bila telipuan kena ingat lagu tau
0: tiang ketua
1: ke berandau ngena telipuannya anda sekali labannya tau undang ke bahaya agai pengguna jalan alun kukainya terutama sekali mai musim hujan tau pastikan bisa nanti bakal berumban kali pada maya musim hujan tau anda sekali mai perengkap aku katanya ni lebih hari adana nanti bakal 90 km ya nyak kebuah sebab kita berjalan berjalan jauh tu tadi kak de pelindung kita mamai kak de rancang kita mamai lah jadi ke penudi tadi ngena tali pinggang
0: tadi tali tali belulang
1: tali belulang kuat. Kuatnya anan anan anan ngabai ke kepada pasal peraturan tu tu ngambil kita ke lebih selamat gaya mai kita nepang kereta kita ya ya
0: lepas nanti kita mendoan yang tadi kadang sekedar orang yang tadi lancat mainnya narit tali pinggang berulang pengelikuan ya tuan
1: ya
0: mesti sekedar pedak kunyang tadi lepas nanti kita mendak kereta kemayar itu ke barunya dia tu oh ya ke bunyi kurang kemayar itu canggihannya nanti jemak tuan nak masang tali pinggangnya siap bunyi kereta
1: tang
0: tegal sidak deka ngai ngena tali pinggangnya tang sidak ngai tanya munyi de kancin sidak ke belakang tali pinggangnya
1: kenyanya di mayo kenyanya
2: depan oh madi ngena
1: mi sidak ya madi ngena ke kereta kemayar itu de aman betul munyi kadanya DJ mayo kereta ke baru de tau de pama kita nak masang tali pinggang kan berbunyi itu semua de tang mana tu yang sebenarnya de ngambil ke kita tadi nama terbiasa ngena tali pinggang ukai ke ngasuh heda ya kini mana menyiku dengan tadi pasti anggari belakang kau dia ya salah sunar nak tahu
0: dia tangkap kita nang segi bisi dia letak kesamaan lebih anu tuan
1: iya tiang bisi sekedar kereta nanti ya bekanya tahu ngacau sistem yang mimin lah laban dia nak nak mamai deh tu nanti kereta kecanggih kok tu tiang nyam tadi awak akhirnya jadi habit lah kita kena tali pinggang tu.
0: Amai amai. Lepas nanti kita mendak dia tu bisik kalau tu beranau sebab tuan tuan kepada dia tu bas ke baru dia tu pun bisik dia
1: bisik kap
0: kena tali pinggang.
1: Bisik kalau tali pinggang. Ya.
0: Ya. Jadi nyam tadi lepas nanti kita mendak selalu megak bat TV dipandang tau ke kita mendak dalam media sosial. Nanti nyama impact tau ke empas entak kereta ke ngelantak tadi. Kita ke nyo terplasir keluar ni tuan.
1: Ya.
0: Jadi tali pinggang yang tadi dekat nak 100% pun 60-70% boleh nyelamat ke nyawa tua.
1: Ya.
0: Tapi ke tuan nak balas lagi.
1: Nak balas lagi pedis.
0: Tadi senentang atau pengikut. Utai tu suah di dengar kita tang utai tu mesuah dilanggar kita. Ya tadi. Jadi ngenang kedua tu tuan. Aku kadang nak segitik lebih pulai ke menua pulai ke Bintulu yang tadi bisik sekedar kereta yang tadi nucuk-nucuk hari belakang kelalu semak laban medak kita yang tadi ke lubah tadi jadi ni jarak tau ke penyawah ke sepatut ya kereta tu tadi namanya kita itu dari bawah ngupangan diri penyawah kita dari bawah ngupangan diri jadi boleh nuan berkongsi ke tips banyak kena nyeliah ku tu hari kenyadi laban irau nal gitu
1: ya iya banyak nanti maka kita banyak laluan ya kita pulai pulai cuti tu ya nanti biasa ya nanti kita teman kita belajar nama belajar ngambil lisin subah deh
0: ya
1: kena peraturan dua saat ya giga di situ titik tengah ya atau tiang ya kira deh dua saat hanya menjarak kita banyak orang ngumbai tadi jarak 50 meter jarak nitih ke asal nak nama asal yang pu plate nama lagi pedak berdepannya salah ajaran orang kena peraturan peraturan dua saatnya kena orang jadi senentangnya tadi dari segi fokus kita lah mari kita berdriba atau ya tu orang kedriba kereta tu kata aku ya nanti kita ngasai-ngasai ngantuk atau nguap nguap ya kita nguap ya kelat mata kita nyu penat ya nanti uliah tau ngetau meh mai kita dengan jalan aluan tau ngetau tinduak dulu 20 minit ya ternyata baru tau sambung baru aneh majak ya laban kadang-kadang kita itu nak sedar kita micro sleep deh terutama ke musim hujan ataupun tiba-tiba tengah hari musim panas banyak kita nya tu agak balam nyade kita ke muslim masih dia akan menunggu puasa semua deh nak salah kita ngetu nak lama laban ti bisa orang ke pemandu kedua tahu berganti ke
0: tahu bertukar
1: tahu bertukar ada salah naik ke nyadi kita ke ngai kita biar ya laban si daya ngirup naga tau ya, ya. Bulan puasa ya.
0: Mudah main atau kapalnya ni?
1: Muntah ke kelab. Tiangnya mana? Nasalah kita ingat tahu tinu dulu. Dan nyambur nyambung ke perjalanan kita. Ya, penting ya kita tadi rancang perjalanan kita. Nanti bakal kita yang sangat sayu jalan kita jauh. Tumuh gaya kita nurun. Ya, ya.
0: Kami punya kenuan dengan Tuan Tuan Uliah yang tadi kita ke dekat jalan jauh ngigak siku dari deriba.
1: Iya, kena berganti.
0: Berapa timpuh kita berganti deriba Tuan Tuan ini?
1: Kira lah nanti bakal alam keadaan kita lah. Lepas ni ni tiap kumur tuan, ya ni tiap kumur ya. Maka umur kami itu ada hampir lama kita yang mengkait keretanya 2 jam. Jalan lo ngetulo rehat, ada yang sambung baru, ya lah. Tiang lepas nanti baka umur lagi biar lagi. Engkau ya uliah sampai 3 jam. Sekali biar lain. Ya lah.
0: Sigi kenyap ni tuan ni 2 jam.
1: 2 jam.
0: Umur kita ke dalam 40-an,
1: 50-an gitu, ya.
0: Jadi dia kebiak lagi yang tadi. Tahu, geruntuh sampai 3
1: jam.
0: Nak tahu nak.
1: Nak tahu nak tahu, nak belah dulu.
0: Banyak cara kita ke.
1: Ngambil dia fokus baru deh, bila dia nak tahu. Ya, tambah pagi dia puasa, udah fokus baru, dan dia udah rehat dah lama.
0: Tu banyak ni. Lepas dia tu, nanti kita mada jalan alun kita pen bunyi dia tu. Mayu diri kenung tu.
1: Ya.
0: Sekedar aku mada yang tadi ngetu bapiten.
1: Tu Peter.
0: Ada mahu gang tu Peter yang tadi tuan spesifik sekedar yang tadi. Akak kemei, akak nginsap sekedarnya. Pia mega bisiknya tadi. Kak ngetu nak lama no tidur belalatang tentu tadi pakai yang cara betul mana tadi ni ya. Dan tak berjaga jaganya mana tadi ya. Jadi nyam tadi senentang atur kita ke dekat pulai berjalan jauh. Uji sitik tuan. Bak maya fungsi pengerami itu tentu maya kereta. Okey, sebenarnya bak sebenarnya juga mengajak nah, Tuan Faizal menuan ke ambil lewat dan subak ni. Nanti orang dia balat lagi nanti pulai ke Kelantan, pulai ke menua dan ke pantai timur apa nak. Jadi jalai tentu ya jam. Maya jam jalai kelalu nyu berpadat semua yang tadi. Saya hati kita itu tadi nyu berumban ke pulai nyu nak sabar hati bisi tips kini namanya kita ke dekat dekat pulai ke menua tu tadi ke seminar di segi cerita bak kita mpu tadi.
1: Munyi kepada tadi menya terubah ya cek berita kita perengkap dengan kita cek dulu bukan ni kata pian cek kita tayar cek kita beria lampu kali ni udahnya kedua rancang pejalan dek ya te bakal semak dek bakal berpuasa sekali depan ya mayanya ya nanti dengan saya dek jauh berjalan dek unyu kota dek tumuh ke kita pan sebab ya nanti bakal saya semak ke pasti dek dek tadi bila te alam dek berjalan ke tempat benuarnya tadi dek dek agak uliah kira nangan tu lah pihak ya. Agak mampu mainnya. Tiang nanti berjalan jauh kak mesti dereba kedua lah. Nanti pada berjalan jauh lebih hari 3 jam 4 jam punya ni. Udahnya alam masa yang sama mai kita jalan bapa munyo atau Peter anda yang ngelanggar ya. Okey maksud anda nyalah guna Peter ya. Titiah ke nama-nama peraturan arahan-arahan bajal laluannya nanti bakal jalan nanti SP limit 90 nanti ya piten ini yang agak undang-undang dia piten jadi U-turn ni aku selalu berbadir
0: ramai betul, betul.
1: Udahnya maya kita sikit lagi selalu maya orang kadang nak perasan dia tau dia kak bisa peti pertama cemasan nanti maya je malam kereta kita ni ke nama-nama belakang deh.
0: Ya. Tak penting kita mada kemayar itu kereta ke bisik dijual kemayar itu bisiknya dia ke kutak ke nepo segala macam
1: nya segitiga kecemasan ke, ya pakai ubat semuanya nanti bakal semana ada yang beli kita
0: nak sedia
1: tanya nyam ya
0: jadi utai ke segitiga nya tadi dan segi kena kita
1: triangle
0: nanti cuma triangle nya kita madah ngaji orang bisik kereta rusak.
1: Iya.
0: Nak tahu nak bisik.
1: Anda kena. Anda kena dan kayu.
0: Nyamai. Orang kah ketambai.
1: Kah ketambai.
0: Dengan tuang orang.
1: Begai tahu.
0: Pun kayu daun ubi semua lekat ke belakang.
1: Kaya madah salah. Tapi yang bahaya. Lambang kita ke riba kita nak nemu nama tujuh tipu kayu. Tuan nak nemunya. Nanti bakal segitiga nemu kita.
0: Lebih lagi maya malam hari ini tu nampak niya malam hari ini kena lampu ya.
1: Nada
0: api nyak mantul baru berang orang dah mudah.
1: Iya. Tidak dan kayu nada mudah.
0: Nampaknya kumair pun kayu.
1: Kumair labu. Iya.
0: Nampak tiket mudah tu. Nampak betul punya kunoannya tadi. Kes orang malam hari ke ngelantak orang ke rusak kereta.
1: Ya.
0: Di sini jalannya di sini maka kita ninggalnya ya.
1: Ya salah satu punca tadinya ni ia nak alert pasal ngena segitiga atau triangle atau. Kadang-kadang temu parkir di tepi jalan laluan deh nada bisa tanda belakang nada bisanya. Nya ke selalu berbadi. Orang terlantik terimbas
0: mereka. Orang depan orang nak terpedak
1: kita. Nada puan terbelas liku.
0: Tak penting kita mendak dia tu semua kereta bayarnya kereta mal kereta kemurahnya segi bisi disedia kotanya.
1: Segi bisa. Nah
0: segi lengkap paket sekali ngok kereta.
1: Tang tiba ke kereta lama hubah. Kedangan mu ber. Tang meli lah kita yang tahu. Semana ada. Ada mal.
0: Kurang dari RM50.
1: Ya ada mal.
0: Hanya di yang tadi namanya senentang tak patut di sedia ke kita tak patut ada kerja kita meh maya kita ke berjalan lalu namanya suah kita ninggal tadi ke kedang utanya ke suah nak dikingan ke tua tu aku mansang lagi tuan Muhammad Faisal ya tuan ya jadi ngenang senentang namanya penglikuan berjalan lalu tu nama kekuat perkara tu nah segi di kemeran di berat ke perintah kita di Malaysia tu tuan.
2: Sekali lagi sebedau aku memanjai kejakuk tuan DJ ni aku merik besar lah terima kasih ngagai RTM tuan DJ kita di sebedau tu aku ke merik selamat berpuasa ngomberi selamat hari raya lah untuk tahun 2026 tu lebuah maya hari raya tu nyak mah selalu kita itu segi pulai ke menua kita mah nyambut hari raya ukai kaum muslim ja nyambut hari raya bala kita daya iban pun dapat peluang cutinya segi cuti panjai segi pulai jadi mayuh lah apa nama kereta bajalai alun jadi sebelah kita berjalan mayuh lah penyalah-penyalah yang selalu dipedak aku lebih banyak ke orang kena keretanya tadi jadi itu Tuan DJ ya, undang ke jalan ke kami itu undang akta pengangkutan jalannya nyak tadi lah harus kita nemu lah habis bisik lesin bisik lah kita nemu peraturan undang-undang lalu lintas tu tadi dan antara penyalah banyak aku tadi selalu dilanggar maya kita ke maik keretanya tadi tanya tak pulai kampung dia tu abo apa nama Borneo Highway pun jalan mana tuan DJ jadi penglaju kita yang mesti kan dijagalah nitia ke had laju yang dibenarkan buat jalan kita di benua Sarawak tu disebut jalan federal road lah ko orang jadi anang mai kereta laju lah sebab apa nama melebih had lajunya selalu
1: 90,
2: kita di luar kawalan kita nanti lebuh kita deribanya tadi Tuan DJ. Jadi yang keduanya setiap jalan itu bisik yang pun tanda-tanda senes-senes dan peraturannya madah ke peraturan yang patut kita titih ke lah dalam undang-undang jalan itu tadi anang sekali-kali kita contohnya lampu merah tu tadi anang langgar ya nak nanti kita kelalu dah lelak nanti race tadi takut ke hijau tu tadi nyu merah mau pedak tua hijaunya berjalan merah ne petul jalannya jadi ulih berlaku apa nama utai kena manah berlakulah kemelangan berlaku tadi tu DJ jadi selain daripada nya kita medak lah jalan alun tu tadi segi bisik tanda ya gagak lo city line garisan dia kedecat rongga burak tu DJ bisiknya line berkembar ku kita yang double line ku rambut dia nanti double line nanang sekali-kali kita mutung mananya tempat kita mutungnya bedau tau dikena sudah contohnya seleko nak tau sekali-kali kita mutung seleko ngai ke bisik kereta rimuah kita ingin bisa datai tu DJ hanya antara-antara penyalah lah yang selalu di pedakku lebih maya ke orang berebut-rebut kat pulai ke menua tu tadi jadi selain daripada nyat tu DJ laban setiap jalan itu sikit-sikit lorong kecemasan kurang tadinya jensi lane anang kita nengahnya nya dikena baka bomba polis ambulan anang naknya lah di kenya lah penyalah yang biasanya aku mendak buah maya kita ikan mai kereta berjalan alun. Jadi selain daripada nyak sekali lagi lah menyikuk kaban itu tadi Tuan Keris anang sekali-kali lah kita itu ngena telefon bimbit nyata di telefon nomor kurang telefon binjang ya puah kak menjari kita itu nomor megai setiri yang sepiak tu sikit lancat ke megai apa nama telefon bimbit kita ini tadi
1: telefon binjang
2: jadi inti konsentrate kita ini lari nyata di tadi fokus kurang tadi jadi nyak lah baka penyalah-penyalah yang selalu aku perhatikan di lebuh maya kami ke ngagak apa menjalankan undang-undang tadi bila deriba lancat majari sidanya nanti baka luri tadi Tuan DJ anang sekali-kali mai terlalu mayu jadi mayu berat mai tapi berat ndak stabil jadi ndak stabil nanti berjalan pun steering pun sikit pedis ke kontrolnya anang sekali-kali baka luri besar-besar mai muatan yang lebih lah daripada muatan yang besi takah yang selah ditetapkan yang tadi Tuan DJ. Ngau sekali lagi anang mai utai muatan bahaya baka kayu tadi panjai kayu balak lah terutamanya bajalai alun tu laban mayuh kereta kemimit dari kita itu tadi bajalai alun. Jadi nyak mah selalu penyalah kadegagak bala lebuh kita berjalan-jalan lon tu DJ.
0: Amai. Jadi nyama tadi sekedar hari penyalah ke suah di kerja kita ya. Lebih lagi sidak ke pertengah ke jalan lon. Ya ke ya ke dia setuju ko tadi nak sedik hari penglaju tu ya.
1: Yeah.
0: Penglaju lah kita mendak dia tu jalan pe cukup nyamai di tengahnya tuan.
1: Amat.
0: Cukup nyamai di tengah. Nak berasai kaki tu ngenyak ke minyak kan uji ke kereta.
1: Amat.
0: Ya, kereta miat tu nanti ya laju berasai tu ah.
1: Berasai.
0: Ya, berasai tang nanti ya sekedar kereta dia tu orang akan kena kereta ke besai ke bisi tanjuk belakangnya kena orang. Ya nanti laju nak berasai nyamai gi ya dah baik. Hanya pun utainya kadang datai bendur ke lupa air berlubang
1: gitu
0: atau ke bisi jelu ke mansa antri amayanya kita ikut terdias ya. Kamu ay laban semua aku tuan aku bisi pengalaman kereta ke besai itu nanti di kamari ay nak boleh beri yang nyet ya jauh ya nanti di kangetu dedin tumu dua dan nekan beri ay
1: puan te double cap ya
0: double cap nya tadi anda segi utai bansanya laban ni keberat deh kalori nya ya nak boleh tekan lalu nyet kalanya ya jadinya nak tahu nak dia berarti jadi tu tadi Tuan Chris bisi nyebut senentang pemesai guna merasa kereta untuk tadi nak nama tempat tu taya tanya semua jadi kan nanya Nuan Tuan Faizal nama lagi utai bukai ke patut dia berasa kita bak pengangkut kita tahu utai ke dalam lagi maka lebih lagi sebedau kita ke pekerjaan kita ke deriba tu ke nemu bini ngan anak tu anak nemu tai nya tadi.
1: Ya.
0: Mau tai ke patok sedia anak. Sapa antara sudah ada udah nyawanya.
2: Jadi munyai ko tadi Tuan Chris bisi nyebut Tuan DJ.
0: Ya.
2: Sebedau kita ngambil lesen subat Tuan DJ na. Semua tai tu bisi dipelajar ke kita ba Institut Mandu.
1: Ya.
2: Jadi perengkai yang komponen lah. Perengkai kereta ke patut kita pedaknya sekali. Bakal tanya bakal kau tidak penting lah. Bersa dulu lah keretanya sebelum kita berjalan ke pulai ke kampung. Kini lah kita berjalan itu tadi tu DJ. Yeah. Komponen kereta kita nyak mesti kita bersa. Terutama angkai ke bateri bucur ka. Bateri itu tidak diciak kita tidak dipedak. Bucurnya oleh nganggu sistem karan menyeku kita tadi. Bak. Bak ke kereta kita yang ngai ketak nyak gitu kita minta selalu berlaku ten mah angus mah kereta tisi jalai berasap panas berasap. Jadi selain lepas nyak taya tak dipersa ngai ke bisi merkah bisi bucur nanti bunga kena kita nyak semua faktor-faktor
1: tau masa sidian
2: nak penting tadi tu ni je
1: tau masa sidian
2: nyak komponen utamanya tadi mesti kita pedak dulu lah rancang dulu lah kereta bakal kita ke ngecek kita tempo saya nak to fit enam guys steering lah kita mainnya nak fit mah kita jadi kereta pun sama gitu kan DJ
1: ya.
2: Selain ada punya steeringnya pun tahu mesti ke pedak kita kadang steeringnya nanti elemen tayar kita tidak cun tadi memang steering tayar saya bergetar punya jadi ya. Semua oleh apa nama mai utai kena mana jalan alun tu tadi
0: aman bagi inti steering ke nak de namanya selalu yang mesti ke danjung servis kebetulnya tadi
1: elemen lah
0: elemen yang tadi elemen tayar ngos steering tu kadang tu tuang lekak ke steeringnya steeringnya maka kelurus
1: tang kereta hanya simbi yang
2: banyak
1: yang balance
2: jadi
1: tu DJ sitik DJ kap kunci agak bala peningam ya banyak kita bala lah ke riba mai kereta tu deh selalu na pekang utai tau brake pad brake pad kadang-kadang kita mendapat itu bakal brake pad itu awas memit nak ngomong mehanan ukar yang nanti terima gaji lah paling penting brake pad itu sebenarnya
2: banyak bukan nanti keretanya nanti beri ini telajak aja
1: telajak ya kemayuan berbadi bayar lalu bila brake fungsi sistem sistem brake nya tidak berfungsi mana ya dengan sebalah peningkat alat lah itu seliba brake pad tu lah.
0: Brake tanya. Nadai nya mal.
1: Nadai nya mal.
0: Tegal yang mal murah kenya tadi. Tangutainya tadi nyaga pengelikun kita.
1: Nyawa kita ya
0: kenya. Nyawa kita ya. Ah. Unti brake na makai tadi. Ceritanya tu belanjar ku jakuk tua ke meriak nyinyir. Tang tegal tua tadi kan 5 duit ke 100 satu lebihnya tadi. Cerita tuanya balak rusak nyu ngelantak orang. Pas semuanya panjai ke cerita.
1: Ya kemanya terbabas
0: ke. Nyatinya tadi utai ke amai punya kunuan tu ni namanya brake pad yang tadi utai namanya kasut
1: kasut kita
0: kasut kasut brake pad
1: brake pad ya
0: jadi nanti kita namanya tadi udah ngenang senentang cerita penglikuan ke udah dengar kita itu tadi nih uji kita yang medak kemayar itu musim penghujan kadang dia tu nanti selalu ya udah bakal pengerami tahun buruh Cina tu tadi udah nadai gigi hujan tang dia tu kita medak gaya hari itu tadi nadai berpada sekejap hujan sekedapnya panas entar itang kita dia tu jaku ngendang sedentang hujan tu di jalan licin udah yang tadi bisik sekedap jalan yang tadi yang nantu rata tadi lalu bakal ke berdanau air sebelahnya
1: kadang tuan nak nemunya
0: kena bisi lubang tau kena daya nya ada. Jadi begini penemuan tuan Faizal tu maya kita ke mai kereta maya musim penghujan tu.
2: Dia tu segi baru lepas ribalah tahun baru Cina tu DJ segi selalunya musim hujan tu segi nyati mah akan nyambut tembar apa nama hari raya tu segi musim hujan kita itu datuk tu berapa hari dah berunggu hujan tu hujan kamrik mimit lah kunti kita yang memandu maya lebuh maya hujan tu yang pertama sekali jarak mesti kita jaga kita lah DJ jarak maksudnya atakah antara sitik kereta ngau sitik kereta bunyi ko tuan DJ tadi ni yang sebut tuan Chrisnya formula kan disebut kita
1: 2 ngau 4 saat
2: 2 ngau 4 saatnya tadi perlu kita praktikkan kurang jadi ngai ke kita nanti kalau semak lagi ndak sempat ndak boleh beri ya tadi ya. Semuanya berkawal tuan DJ tadi ti lebuh mai hujan ngi jalan licin ni jadi utai tu segi selalu faktor-faktor cuaca mah kurang tu tadi. Tiupkan faktor fizikal kereta kita nyak cuaca pun mesti kita pedak lah. Supaya pemanduan kita maya pulai ke kampung tu tadi. Kita dalam keadaan
1: selamat.
2: Selamat. Latai bermenua kita nyambut hari raya tu tadi tuan DJ. Jadi selain penyak tadi nyak punya ku kaban ku cari tuan DJ tuan Chris tadi. Brake pad-nya tadi udah disebut cermin kereta pun anang ngasuai kabur-kabur ya bisik cermin kabur aku ngasai dirimpu tuan DJ cermin kabur tadi ndak pedal tadi di depan tu tadi
1: wiper kita nya
2: fungsinya amat penting bakal kena hujan tiba-tiba wiper kita nya na mana tadi maya ke mai kereta tiba hujan nyun ndak boleh berjalannya tuan DJ
1: nanti tukar-tukar
2: tadi di muar tadi
0: tahunya serpan
2: ada serpan kita nya amat jadi nyak mah antara utai ke keadaan kereta utai ke di pedak lampu kita tiap jalan malam pun kadang-kadang lampu hidup sepiak, mati sepiak, highlight jadi low light.
1: Selalu nyabi, selalu kena
2: nyebutak sepiak macam. Jadinya semua utai leh. Apa nama? Harus kita pedak lah. Buah kita ke berjalan itu. Prepare mah bersedia mah kita. Buahnya apa nama? Maka kita mesti ke kereta tadi tuan ni je.
0: Kalau tu setuju dengan penemuan tadi apa nya atau Tuan Faizal. Sedentang bisi kawal kebenaran tadi kita ke namanya nyaga jarak penyawah kita dari kereta benda bukai. Tang tajak pen tua nyaga jaraknya tadi. Nanti brake padnya tadi nak de ado nak di servis tu tadi boleh ke Penanggul Baru nya tadi. Habis si kawul lo tadi.
1: Habis si kawul.
0: Ah udahnya tadi Siti cukup setuju ko senentang
1: wipernya
0: tadi. Selalu kita itu tadi. Ketungkah habis si sekedar orang.
1: Ya nak ambil kisah tadi.
0: Nak kita eh neng awaknya. Yang ni boleh yang nipas.
1: Ya.
0: Bah cerminnya ya. Tapi maya hujannya ke merica.
2: Amat.
0: Lama wiper tu selalu yang titik ni tiah bah kedai yang tadi. Tiap 2 atau ketiga tahun sekali tukar. Masa ni itu RM10 bisa dia tahu.
1: RM15 bisa, RM10 bisa.
0: Tiap ke kualiti.
1: Tiap kualiti ya.
0: Tiap kualiti. Udah yang tadi, lepas nanti maya hujan yang tadi kita berasa ada hujan tu kayak datang dari belakang ke kadang-kadang hari luan tua yang
1: tua. Iya.
2: Tua.
0: Oh, nanti wiper yang tak terkenas ke cermin yang tadi. Nah, naik
1: tua. Nah, naik mana pedak deh.
0: Aku tanya pun
2: dia tengah pedak.
0: Amai yang tadi. Jadinya yang tadi, amai kita tu pedak kita bakal ngasuh kita ketawa. Tang nanti utainya udah nyadi baru orang teringat wah mai aja kau sudah tiga seringnya tahu utai kau sudah ya ini anak tua lawannya ini yang pergi gak ke Viper tengah jalan Pembunio dia jadi tahu tuannya nanti nyemak mau tahu udah nyadi kecemasan udah bisi penangguan nyadi berjalan aluan nama tahu udah diberi nuan ngagai lalau ke diberi nuan ngagai orang kan kena jalan aluan nanti nyemak nyu kereta udah kundem udah rusak udah mesti penanggol menjadi betul
1: kamu
0: tak patut kerja kita buat
2: jadi banyak mah kadang-kadang kita nanti kita terpikir ke utainya ne
0: ya.
2: Lebuah berjalan lalu nanti mesti penanggol besar itu tadi mesti tanya lah exit light kita itu anang sekali-kali kita yang main ya tuh di jenti kita nyak menandakan kereta kita nyak ataupun kita impu dalam kereta tadi mau tanya masa untuk kecemasan exit light tu. Kadang-kadang orang main exit light tu meda utainya semua lampunya hidup tu di jenan mau ke kibak ke ke kanan ke utainya oleh ngeliru ke orang ke meda kereta kita itu di jadi perlu kita ikutlah utai ke pasal lightnya tadi lah yang exit light tu semua api dihidupkan jadi mengelirukan untuk orang kena kereta buka itu ni je.
0: Jadi nyama tadi sekedar panduan tahu ke atur ke de titik kita nanti nyemak tak kenyadi mentadi.
1: Boleh nambah yang ni je.
0: Ya tuan.
1: Okey. Baka nanti baka kita bisa kecemasan tapi kita jai jalalon ya. Kita rusia lah kita panggil lah. Berhenti kita balur ruang tisei ya. Berhenti tak lurunya. Udahnya pasang kita segitiga segitiga triangle tanya deh sekurang-kurang ya jarak dalam 45 meter hari hari kereta kita tanya terutama sekalian tebas likwa lah ya ni kenapa laban bila orang ke deriba aja laluan untuk buka meda triangle nya tidak nemu keretanya rusak ya. Udahnya sih gaya hazard light bunyi ko Tuan Faizal kita tadi mada selalu bala kita bala kita ini cak mayara kawian semua deh pasti ke hazard light mayara ban mamayonya salah sebenarnya hazard light tau sikit kena orang yang menyensi aja nanti pakai pakai yang berkereta batisi pasti yang hazard light nya nanda ke keretanya tadi rusak bisa penanggul keretanya ukai kena kita ngambil rindu nda ke mayu haraban pasti yang ke hazard light nya salah guna hazard light nya bertambah
0: tambah ngambil
1: rindu
0: jadi konvoy
1: konvoy pasti yang hazard light
0: salah namanya berpindang
1: mereka
0: nak medah ke diri
1: ramai
0: tangkai medah ke ramai medah ke diri tu
1: sah ya tujuh hazelat ya
0: kira ke tahu dokumen kita salah guna
1: ya
0: dah pedah apakah ke betul tang kebenar ya salah guna
2: salah
0: jam tadi ya peringat kita senentang hazelat tu nak tahu dia pasang kita
2: sebarang
0: senekati
2: ya.
0: Nanti amai bisi penanggu tua masang baru betul. Lepas nanti pasang senekati orang nak nemu ni tuan.
2: Nama
0: si dah tahu rusak kereta ke tahu kenapa? Pada benar ramai bergenang.
2: Jadi
0: tu tadi tuan ya bisi kena kita nyimpul kena ngarandau kita ke sekali tu. Abis ni main ngau pengrami kita ke tahun tu. Jakok lalau, jakok pekat dua ngagai sidak ke dekat pulai nalam lagi. Pulai ke menua serta muka pulai baru ke ngagai dua sidak ke dia ngagai dua ke gawa. Udah bekau kemisi banyak itu lah tuan.
2: Jadi sekali lagi nyaw punya kenuan tadi ke nyimpul ngarandau kita tiga tu tadi. Kita ke pulai buah mayangin tu tengah hari raya kat data itu tadi lah tuan DJ. Jadi sama-sama kita ingat terubah yang tadi kereta ataupun kita tempu tu mesti ke tiktok tubuh badan kita tempu pun mesti ke dalam keadaan kita fit lah tadi sehat kereta pun berkenyak agak bukan kita ke mesianya tadi sama-sama kita memandu anang berjalai waktu puncak mesti rancang tempo perjalanan tadi tu dia jadual lah jadual perjalanan kita yang gagak nanti malam nanang berjalai kelalu ngelui jauh malam ngelui jauh malam tadi lebih hari pukul 10 ke atas nanti uliah anang berjalai mayanya lah kita berjalai maya apa namanya nanti nyok kelalu ternyak malam mata penyungan tu mata nak tentu terang. Jadi kita empu tak kepedak nadai besi terhad kita empu mata tu tadi nanti uliah rancang perjalanan kita ini tadi ngau terutama sekali musim-musim perayaan tu hari raya ke datai tadi harap ke kita semua datai dalam keadaan selamat lah gembira happy sama-sama nyambut hari raya terutama sekali untuk tahun 2026 tu. Jadi kira ke nak tu tadi aku sekali lagi mengucap terima kasih anggai bala tuan DJ ngau selamat hari raya Adil Fitri maaf zahir dan batin anggai semua terutama anggai bala kita ke muslim ndak muslim pun sama-sama tu kita di Sarawak tu tuan DJ segi satu perayaan segulai sejalai ngong kurang.
0: Terima kasih.
1: Tuan Chris. Aku ngambil kesempatan tau gaya bala peninggal mari kita pulai tau anak-anak nyaga pengelikuan diri mari kita dengan jalan aluan adanya munyiko pada pesan kami dua tadi rancang ciat dulu nama perengkap kan kita sebedar kita nurut ke jalan kita kita jauhnya jadi kau kesempatan tau aku pun nyebutkan ucap selamat raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin bagi bala pendengar ke muslim. Okay, terima kasih DJ. Lepas jemput kami doa ya, sekali tau.
0: Terima kasih juga. Jadi yang tadi pendengar pandang kami ke berbuah mai ke sekali tau. Senentang atur yang dia kediri maya pulai ke menua lebih lagi peserta mai ngau pengami hari raya Aidilfitri 2026 tau. Jadi awak ke semua jaku kenang kami ke sekali tau. Jadi kebekal kita ke lebih lagi kita ke dekat pulai ke menua. Lepas bunyi ko tuan Muhammad Faizal ngau tuan Chris tadi pengami hari raya banyak kenyang pengami hari raya tahun baru Cina gawai Christmas. Pengrami kita semua jadi semua orang ambil uleh pulai ke menua ngabang lagi pengandiri main ngabang pun sama juga ya tadi kita likun mansang ngagi rumah kaban pulai dari rumah kaban berkenyak juga awak ke kita yang tadi bujur pulai likun ada tay ngagi nur ke dua kita yang tadi jadi ngoto mau buat dulu kami dari studio wifi Mirban RTM di Kuching ke sekali itu udah bergulai ngotoan Muhammad Faizal David Benjamin di malam pengarah JPJ Negeri Sarawak serta mega Tuan Chris Tuan Christopher Elek anak Boniface Barau siko ari pemesai mega ari UPS JPJ Negeri Sarawak. Terima kasih angge seduai maya aku bukai kita bertemu baru. Terima kasih, selamat hari raya Aidilfitri hari kami DYFM. Terima kasih kami untuk mopo kami tiga.
1: Terima kasih.

Perambu mana perjalanan kita, pilih tau ke muka bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tau ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah pun. Apuan?
0: Nyamai yang main tipi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Naga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik family kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Aku Edmund Lim, dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang buan menua. Oh.

selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Ngukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

0: Belanjawan 2027 disusun lebih berhemat, fokus keutamaan ekonomi semasa. Tindakan tegas guna MyCard orang lain tanpa izin bagi transaksi Budi 95. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Utama 9 Malam. Belanjawan 2027 akan disusun dengan pendekatan lebih berdisiplin dan berhemat susulan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, keadaan itu turut dipengaruhi ketegangan geopolitik membabitkan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Selaras itu, semua kementerian perlu merangka langkah penjimatan serta meninggalkan budaya kerja secara silo bagi memastikan pengurusan kewangan lebih cekap dan selari dengan cabaran ekonomi.
1: Memang kita minta kementerian-kementerian termasuk Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, rayulah bagaimanapun mesti ada pengurangan belanjawan. Kerana mustahil dalam 20 bilion ini tak boleh yang dijimatkan. Banyak bidang-bidang boleh dijimatkan. Ya. Tetapi soal penumpuan tentang mutu pendidikan, kemudahan asas pendidikan, baik di sekolah atau universiti,

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak madah ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakoto dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, tidi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Ia muji gerempun tu ticakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah ko ia, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyeliah ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ia tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ia. Nyadi pangan perintah dibesarati bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, bun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, meh.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajesh Booking.
5: Aku Nancy Tambo Minta KC.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami RYFM Iban di Kuching.

Minda berlepas pukul 9 malam. Pemerintah malam sehari itu ya. Kena ke malam hari 5, 29 hari bulan 5 tahun 2026. 3 jam di kontinggau DJ MA tahu ke TU ya. Okey, tentu ya kita kaki dengan kami di Selampur Menua kita. Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Tahu ke dengan kami secara online mega. Mengena RTM klik ya. Rolana Gilbert baru dah merindah kita. Sa dah lemai 3 jam hari pukul 6 lemai untuk ke pukul 9 malam tu tadi ya. Di Bandar Kuching tahu ke di sekedar pelilih menuangkannya benung hujan. Okey, memesik tadi ya di Puak Mengeri. Kita ke benung Dereba jam ke Datuk. Ngarap ke Bejo Jimat Ba Jalai Alun kau lagu Keterubah tadi. Sauh Ben Sera Gawai. Okey. Abang jam ke Terubah ya. Pemerintah malam kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke tanduk program Rondau Ruai. Sebelum kita nyingkang ke jam kedua pukul 10 malam berita malam hari kami di YFM. Meridang. Abang lagi tengok lagu-lagu gawai ke udah disediakan tu lagu berpadu nyawa. Hadih. Lagu lama tu wow. Lagu sada Achan Gau Suwelin Sakit Gawai. Kedua lagi ngejauh lagu Ram Ringgit Ukai Selatan Tua. Udahnya terus mending ke Randau Ruai.

0: Mà rồi mày ở cả quay tụ cháu. Nhà hắn là xa bà kì kê nhìn cho cả quay ủ cháu. Bố cá chú ra bố ý mì mà nàng kì thật tao hơn tụ cháu. Lâm hòa mìn tụ bà đi cả quay. Cả là cháy. Nhà tụ như cơ mong bàn cháu. Chú ra bố ý mì kì cả tụ hái quay. Nhà nó cơ mà cầm ghé bà ra kì cháy mì mà nàng kì thật tụ để tao. Baru ya mengaurat ngaram buah ucau kami serumah. Nyokan sampai ngaram buah. Kawai tamun tau. Nyak kemuasa ngau nyak ke kafe alaman sigi. Ngalah kafe buah orang bukai. El buah silas milik nurun ke pasal. Lama mukai buah ngau di samam pulirnya. Nama ceritanya. Ucau. Nah, terbaik kini sian dekat kena ya ngagak buah. Sama sama kita ini ngagak kita sila. Dan sekali itu, atau penerian adab nyerumbak gawai.
1: Pada satu petang, ujung minggu, Sabtu juga, sikit jam mau gawai, sikit lagi mau gawai. Ketika itu di ruai turmon piteng anak baong tambawai kanyuk. Jeng jeng jeng.

0: Eh, siapa lain nak buat kenepan bak banuannya kini? Nyeri hari gamal. Pakai gamal guduap. Tang, pisian buaknya. Bukai kepiam, pisian buak guduap. Yeh. Namanya tamak. Kebila sila guduap gak induknya. Napa tuak temuai ngusuang guduap? Banuan! Banuan! Anak gua itu mak ke bilik dulu, dek. Kita dulu.
1: Apo namanya sangau? Nyau pakai nama kepai jari dek. Nama utanya?
0: Tok kak nanya siapa ini depan kereta deknya tadi. Balas lagi guduap.
1: Nai, kati kedek nang lalanya guduap sangau. Pedak dia guduap, nemu guduap dek. Namanya lain guduap pedak dia tau pia sangau.
0: Guduapnya pihak. Kumai ku siapa tadi mendak buatnya nyau memeriah geluang-geluang miat. Nyak, kumai ku urang bukain kan nemunya guduap.
1: Nai, kami dua ya sama baru pulai ngagak buat di pasar tadi. Nemu dek guduap ngaku. Nemu dek buat gawai. Aku tu tadi guntian aja. Kalau kebisik promosi gawai buat selun din. Lalu kian kami duai tak ada sangau.
0: Bisa murah agak buat retok ya? Mok madak aku di manuan. Dini suara dari ngadu ke buat nak adik manuan. Salun sikit ni. Aku kak megap tahun tau. Ni alai mendak buat guduap ajak nyung ini yang kau. Dini seluruh hari ngagak buak.
1: Ya, gagak ngedek ngau, gagak ngedek. Anak-anak ngagak buak deh nyak. Minta bayar ke senderam deh, mayu duit senderam. Mesek nyak, ukai nyemar. Ya gak, benua murah bah selun kene ke batisi market basah kanyuak dia. Demu deh, anak lawan deh kia, asaiku pergilah. Penuh dia orang beri diskaun asaiku. Nurun dia tau deh leh.
2: Sari udah nyak.
0: Nai sadram, laju kena naik ke kereta tau. Nyau kenyuat kereta tu baik ni. Kemaya agak toto lah tai ba pasal kanyuat. Jampan ki sadram.
3: Okay, nama tak perumahan deh bu. Nadai pasarnya lari deh. Agi tu mau gari tu baru pukul 9.
4: Amai kene aku nggak aku tak tidur tadi. Nenemunya agak gerak ini. Peda aku jam agi pukul pagi. Nyong ngigau aku di gerak ini. Kumai aku kak ngasun turun sekolah. Nemunya banget kak beli engkau tai bepasar. Dan nomornya nurun ini akai nyokang igau saya ku ada papa
0: nai nama senuai ngai gam gawai tu dia tidak deh kita senumah tau gap agak maya kat tau gawai tahun tau semua benda beli baju baru magang ina jilap nyau lima itik baju beli ada so bak aku bak ruai kemari ya. Baju droginya udah putuang ya. Nah, nyak baru baju padahal ki buak aku kemari nyau nak ngelala guduap laban ke guduap ngagak buak baru ni kita seliak tahu alah laban urang bukai ha ente seluai ngai gap nak ngawa awak ke aku aja gegap ke kita sebuat tau.
4: Pun tak disebut gapnya aku tu sikit gap panini ya. Ni aku tahu Allah laban ayak di rumah petiangnya. Aku kemari medak buk ya nyo tiga gak ya baka guku dan renjang-renjang baka buk anaunya apanya sidak katunya. Kebak cerita Dragon Ball-nya ya baka buk Dragon Ball-nya. Nanti aku nak ngagak buah bakanya. Irau kepala ino darah kebisi datai ngebang kitai lah nyom maliak ngegaya terumaja. Nak maliak ke aku nyak utai terkengai kaku. Akai antu.
3: Aku ndak ngau suai deh ngaga buat macam ah. Beli baju baru aja ka aku.
4: Nai buat gagap buat deh nyaya sendiran. Di udah bisa ke perintilin. Ngelak kaku ke meh. Kenguntik itu ketua kawai tu tahun tu.
0: Hei, panjang. Gak mari kereta mbak muangnya. Okay, kita ini kabur man ke pasar. Ngelas kuat ke jalan. Buji biar berumah. Di luar ne. Atau main wanya ke kereta pancut cari tau. Lama tu nak ke. Kalau sekut jalan tau. Nyokan latai ke pasar. Tanya wak gak tau apa. Sekut tak jalan.
3: Kada nak bisik kereta bersengkik kini depan din. Si din kini. Tau ke jalai bawa pasar kanyuak dia sekut laban orang beli ke barang gawai. Maya tau pansut makian orang.
0: Siapa nya? Namanya polis ngetuk cermin. Tuan polis. Siapa pagi cermin polis? Siapa pagi bujian sigat? Apa? Amat sigat. Siapa pagi tu bujian?
2: Okey, selamat pagi, madam. Kat ini kita sebuah tu.
0: Sikap mai dek tuan polis. ke kami ke pasar kanya. Sebiak tu polis atau menyadi aku sembarang tu. Nyanyi babakan menyadi ya kebiak seduai tertarik. Mulu kaku ke pasar meli barang gawai tuan. Jadi kita agak darah ne. Minta tolong anak menyadai betul. Senam, dia buat. Seluai anak berjaku.
3: Awak ibu, ngelak ke dia ajak ni berjaku.
2: Awak iya ne. Jadi kami tu benung agak seketan jalai. Roblox. Operasi hari gawai 2026. Jadi ya, semua kerban pengangkut segiritan kembangan diperiksa CCTV. Kati nuan madam miss nemu sekedar penyalah atur jalan lalu nuan.
0: Madam kau tai serius. Sekarang aku serius saja tuan pulia sigat. Ya nanti ketemu aku nanti. Rutiak mati, lisian riba mati. Salah menyat tuan sikat. Sikit salah. Namun aku nyat salah tuan sikat.
2: Awak amat betul, sis. Tapi di nemu nama penyalah di dia tu, sis.
0: Aku tu minat depan aja tuan pulih sikat. Nanti bisa salah bebak kereta tu. Tau anak menjadik aku tau meh saman dek ya ke ngempul kereta ya ke nerima aku tau mila numpang aja tau pulih sikat.
2: Okey. Jadi kereta nuan tu nak ada penanggul laban boleh cek dalam sistem kami penyalah bukai bakal kena telefon mengadriba mutuang bandur kena tahu mai kereta kalau laju semuanya penadai tang kebisit salah ianya di ke depan sepia deriba laban nadai ngena tali berulang pengelikun
0: nama nak tahu sepia ke samanya tuan sikat tuan raja kati cara ngamik dek nak nyaman aku tuan
2: nadai uliah sepia ke sama tersisau kami polis berjalan ke perumahan di tiap undang-undang meh laban tu maya ops hari gawai. Kami dekat jalan alun ops hari gawai berengkah hari 24 hari bulan 5 itu ke 5 hari bulan 6 tu lah. Jadi ya tu jalan besar jalan ke Borneo manyuh kereta ke Kelang Kelut ndang salah ndang nak tali belulang pengikun pedah dia nembiak duduk bab belakangnya pun nemu lagi benar tali belulang pengikun. Jadi ya, dia tu aku dekat keluarkan sama nak
5: nak lama udahnya.
0: Nama agak senduai dia tadi nak ngelawa aku. Ngasuh aku ngenak tali belulang penglikuan tali senram. Jabut.
3: Hari kita kemau puak hari rumah panjai tadi. Aku dah ngasuh dek ngenak tali belulang penglikuan ya. lagi mai ko dai lagi ngena ni lalu nak kena dai
4: di aku ngai bobomunye ya gede ngasuh kami dua ya sendram anang biaku tadi ini nadailah kami dua biaku nadailah kami dua ya sendram bunyi nyote de ngasuh dia dia lah mestilah dia perintah kita ketua ya.
3: Amai, amai menyeku dia buat. Ya gana suh ram jaku tua tadi.
0: Eh, udah agak lama desan pulis. Ya tu maya sama non lain gak pati si jalai tadi. Ya, yo abiah gak duit ku jaku kak ngaram bunga. Nyoba maya kesamaan gak.
3: Bah, udah datang kita tiga tu. Tu seluan ku dia bu. Seluan kek ni. Apa nama seluan tu?
0: Apa? Bang nanya nyau udah bisa nganti di luar orang ke ngagak buak dia sendram memayuanya orang tu beratua amai mayuah orang bergagak ke buak tahun tu kala kita tu sempat beli barang pemakai ketamuk lagi sendram nya nyo lawan lagi nyo udah pulai bala Cina ke berjual ke kubis berjual ke jani nya nada hampir kita semua tu.
3: Berkata aja ibu laban sedua jabut kang adu buat ni ya nerai semaya buat adanya ni kak dicuak kak dikaran pedak pemayu orang yang dia jabutnya kang agak buat buat bakal goku ku ya kan yang sejam paling-paling pan tiga jamnya lagi aku tu kang ambil barang pos di print Thailand aku udah aku pulai ngambil barang posnya lagi aku terus beli barang ketamu udah sedua tembuk. Seduai lu mesej aku nak buat ngambil aku gitu ngambil seduai dia gitu.
4: Okay ya sendram very good you. Okay sendram tu sige mana mengaku malanya aku bok kuku dia ya sendram aku kan lagi mit medau besi duit gaji tau
0: kakek aku lah
4: kan duit kada beri ya sendram kena dik ngagak buat tadi udah kena dia mayar saman tadi ni. Eh, nada ya sih minta 2-3 kali bayar sendram. Namo dek, nak lama pok ayah sendram. Namo dek, maka orang datai siku loai ke kupi. Datai siku loai ke kupi. Ada lama pok ke ya. Nya, kati kaya kan ngumpul duit kena ngamik ino. Kementung hati lian kino kainya. Mimit kena ngamik duitnya kian kah. Ino tilennya.
3: Setuju aku tak kejabutnya. Dengar adanya ibu. Mayuh mai duit rega lada di kensana baru jual di. Nyak mai kena.
4: Ayo pa, ayo ma. Ayo, ayo, ayo. Jam surama menunjukkan ke pukul 6 petang. Hari surama gelap juga dah.
3: Ni duit kot tu dah nak tembok kini eh. Hello jabut. Udah tembok seduai ini dek. Aku tu udah tembok beli barang tu.
4: Aku tu udah tembok ayah sendram. Bisa setengah jam tu udah tembok. Ini nyak lagi penanggaran buat. Namo dek. Lagi dalam utai ke bebaga nanggup palanya orang ke bulan. Pala ini nyak. Dia tahu namo dek. Penuh di karan orang buat kayaknya.
3: Apa? Amai lama ini dijabut. Hari tadi berat tembok ni.
4: Kati kena lama. Mula-mula asuh buat luruh. Udah asuh luruh. Asuh bergeluang bau cuang. Udahnya dah suah ya bakala-kala. Bedau ke tembok. Asuh ya cok mansau mimit ke. Belah-belah. Ujung buatnya bebaka tupai gerabah. Udah tu lagi asuh ya setiam ke buaknya. Nyong bakal kenyetiam ikan semah. Bau longkari dia. Bakal kenyetiam ikan telepianya. Nyong kak tahu ke lawak buak ininya lagi. Oyo pa, oyo ma. Lagi jam sudah menunjukkan malam 9 juga.
3: Amai. mai lama seduai berseluarnya tadi ibu cabut.
0: Tapi kena lama, mai wahnya orang biak tadi. Nasi sepiak yang kedai makai, sempat makai ngilup dua kali kami dua cabut tadi. Berau maginca kami dua ratai. Ni naknya pukul 8 baru temau.
4: Orang mayu satu hal, gak tambah lagi. Adik dek tu mayu teh juga gak buah ini. Teh nyoka 5 jam ngadu ke buah. Buah nama temengat datu 5 jam.
0: Ya kemarah kedai ya buat. Kita serumah bala induk-induk dia. Nara sikok ngagak buat saya makan ini dia tau ya. Nah, dah deh saya baru tau. Kemai deh. Ini dia tau. Orang ke tubah ya berkena ke saya tahun tau. Ni nak rekamal asai ko ke cai serumahnya. Nanti maka buat guduk kemari. Kadang rasai dua orang tu ia ke ngagak buat berkenyak. Nah, ini dia tahu 600 600 tahu semua ungkuas ngagak buat tahu. Nadai kita serumah telaban ke rega buat aku tahu.
3: Ukainya orang abang nanya rega buat kita ibu. Berapa rega buat dek kok?
0: Nai, nanti orang nak nanya. Kita ega mada rugi ngagak buat mal nak temu orang temu dek.
4: Aku kak memadah harga buat goko aku tu malam ngirup pengayung ilak.
3: Nasib aku dah ngas dua dengan harga buat sehari itu. Sempat aku beli barang bas pemakai tadi tindak. Lalu nalai beli barang gawai kita tiga tu. Nama aku dibantai malam 31. Jani, manu, barang dapur semua. Udah beli ke magang.
0: Apa nama barang maya kak gawai tu senram?
3: Barang ke dibeli tadi, segi barang dijaga perintah, maya gawai tu. Nadai orang boleh dikit ke regas barang deh. Barang ke dikena gawai tu, maya dijaga, ditetap ke rega, nitih ke atur. Skim harga maksimum musim perayaan, tau ke rega barang ke dijaga perintah bersimbang gawai gawai 2006. Jadi baca aku 9 hari barang tu, ndak tahu dijual, ngelui hari rega kuda ditetap kupis dagian dalam menua. Berengka hari 27 hari bulan 5 ngagai 4 hari bulan 6 tahun tu.
0: Eh, sila janai manua bawang ke dia beli dek nyak tadi. Bisa dia jaga rega baru skim jaga barangnya kini sanram.
3: Oh ya mebo masuk magang 12 bansa barang ke ditetap kerja bak baru atur rega barang musim pengerami regawai kita untuk semua barang tu bisi ditanda ngau kertas curap pin magang tadi ni sedak tahu ngkah rega margi arinya
4: ni nemu ayah seneram belai kini sedak ya nyual mar
3: boleh komplainnya jabut tak komplain ngagai upis dagang dalam menua ari portal aduan KPDN. Nanti sidak ningki kerega barang lebih hari rega kudah ditetap. Nanti sidak melanggar aturnya jabut, sidak tahu ditinggal hukum Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Tadi bisik meh, bala Rabam Penderit Adab Jalai Merasa Barang Bapak Pasar. Ya, udah sangkai kita tiga tu. Haram jabut, ibu. Haram jabut. Sama nulung berangkut ke barang.
4: 30 menit berlalu sudah. Kayak lelah kami berangkut. Nasib buk guku aku tu nak sekres, nak terberusai.
0: Aku tu asai kapateh puguang baik dulu berjenjam ngetak ke buak lebuah di karan orang. Udah agak nyau nak sempat meli baju gawai buat kedai viral Borneo-nya. Rugi amai nadai beli baju baru gawai tahun tau.
4: Sama matuai, sama nadai baju baru gawai tahun tu. Buat kerja terbaru. Nama kutak ke dibuka dengan ayah seneram.
3: Tu barang ke dikira mari Thailand tu jabut. mayu amai rempah pemakai harim no Thailand tu deh. Ya, tu bisa meh baju hat nyai, siti siku ketertinggal. Tu tahu meh kena seduai dek begawai tahun tu ibu jabut. Tu meh baju gawai seduai tahun tu.
6: Ngai ngai sangau nyale hari ura mukai.

0: Liz, Matthew Abu. Ini programnya Tanah Ruai itu dikeluar ke Monika Mirinya. Dan kesal, Jau.
1: Yes, gulai sejalan gaul kami bekas sama pukul 10 Nur Nabur ke Berita Malam Amerika Midi YFM.

0: Pukul 10 malam, tajap ia berita malam kita yang dahulu ditabur ke malam tu. Laban ke besi penanggul, teknikal ke di tapi kami sebuat. Ya, kita terus mending ke pemerintah malam bak jam kedua. Ungkap ia malam tu ya, 29.5 tahun 2026.
1: 5 hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Pegelan Sejarah. Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat. Ukai seminak tangkup pengawal perintah. Dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa. Ngambil orang ke dituntung penusah oleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak. Didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalai ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayatusa. Perintah kok ya, seminak berjalai ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya tindakan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bahaya aku saya terima kasih ya lalu kemerik selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu.

0: kay nyaga penglikon jalay ma. Tinabuh kita niya driba mangasay diri nya lala, tau ka ngasay diri MC Sebes Beniang ka bisi udah ngelaban ai beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai. Kapala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ka penglikon jalay alun tu dijaga kita. Lalu piap ga kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita nya berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak utai kat sebut ya ku ditu ya nya ide ku ngai nak gerah kita lebagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu au ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik. Selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah, beli ikan susah, ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni tu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Cimi kita sari tu nanti hari dua pukul dua dia aku datai baru gulengu kita buat program kini kita sari tu. Jadi sari tu peninga aku mai kita rawun berjalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nak kandang dur ti majak ngerembai buat bagi menua Bintulu. Tajak pen kalak dikelala ngau nama genturo pendiau seberang sungai. Tang dia tu Jepak benuang napi ubah ti jampat hasil ari pemansang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peninga palan bak seberai sungai Kemena ari negeri besai Bintulu ndur ya ke strategik jadi ke Jepak jadi kandang dur ke berguna dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu tang bak awak kesama udah jadi jalai komunikasian besai kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peninga Jepak ngembuan tanah tik besai tik ngkeman ndur ngagak pemansang pengawak berumah industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau orang keberikan ngau komuniti setempat tik bepangai bak pengerja asal bakas sungai ngau Tasik serta peranak keduluk sebab ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngau berdagang miat. Lalu sebenarnya pemasang modern untuk peninga Jepak cukup jauh ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngau ferry. Tang tajak bekenya komuniti Jepak dikelala ngau penegak runding serta main asal kagi meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur

0: mujur digagak yang ngagak jematan tun taip mamut. Jematan tu nyambung jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuh pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut mega lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna sas mega makin tak kemajak mana. Kelimpah di jematannya perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun. Bekal kuasa karan air bersih ngau communication mega udah dikemanah kagi. Tu udah nampak jepak jadi palan tik narit ati undur diau serta pemansang. Ekonomi menua jepak dia tu menua mansang setipak ngau pemansang menua Bintulu. Jadi antara sektor tak kebisik potensial yang kawum perindustrian dagang ngau servis pengawak berikan serta Nur Jepak bersemak ngau kandang Nur industri di Bintulu mari penglebih mari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu tang milih diau di Jepak ke Tegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi limparinya pemansang kandang Nur berumah baru megah muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai hari mayu macam bangsa yang kawam Melanau, Melanau Pai, Melayu, Iban, Punan dan etnik Bukai di Sarawak. Mayu macam tu nampak suasana tip berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Hari sukur penduduk sosial megak peningah. Komuniti agak ngetan ke budaya asal maka pengawak ngerupan agak dikemaran ke kawal antara diri sebilik antara sidak askaban megak bermenuanya amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampak nyadi nilai komuniti agak mengkang tegap. Dengah penambah penyampau tubuh perengkah guna pelajar dengan mesin mayu di Jepak megak majak ngerembai sekolah sudah digagak dikena nangkup peminta peranak menuanya seraya akses ngagai palan pelajar di Bintulu megak muntang agi ngau pengawak ke udah bisik jematan. Perengkah guna bukai bakal klinik kedai ngau palan Nur Besmiah megak bisik disedia ke tajak pan tebal agi perengkah guna batang agi bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu. Tajak pihak ngau pemansang tim ajak nyadi Jepak dipelabak ke dekat ngembuan mayu agi perengkah guna diri lebuah jemah ilak. Jepak jadi potensial besar kandang Nur pemansang besar di menua Bintulu. Antara perkara tik nyukung potensialnya ianya tanah yang tik besar Nur bergagak ke pemansang akses tik mana nengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu. Jemah ilak Jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru tidak lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation. Jadi kena nyimpul kenyak Jepak jadi kandang menua tik benuang napik transformation tik jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peningah. Jepak Datuk Muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur boleh ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketikas penghidup peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau Jepak kita udah datai bak penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ini palan ke Nur kebukai ke boleh di gelawak kita mumpul dulu aku hari aku Cheryl Ludan mula program kini kita salam.
1: Hai sis, hai bau. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bah. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, iruk kai amai, iruk kai celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mana ni? Selamat hari gawai.

Ya, bertemu baru kita 10.24 minit malam. Bila kita lagi ningat kami malam tu, baru mah bapalan gawang atau ke dalam peringkat pengangkut ya. Hengkainya mulai ke diri malam tu ya, Jumat lebih kita ke driver lagi, berarti ke gayari di mula kita untuk ya malam tu engkau tu pagi lagi ya. Bila kita aku bagi muka radio dengan kami, bak selampung lagi tadi itu. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku merindah kita engkau lagu gawa itu ya. Lagu ke disada Jim Rockers, Elvis M. Dimat, engkau Garrett Tucson. Engkau lagu sida ya, so 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagu gawa ya. Ditangkan engkau lagu ke dipinta peninga kita malam tadi. Lagu ke disada Florian Heart, lagu Kaul Antara Tua. Terus dengan kami, Segulai Sejalai YFM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu pengkau pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: pegerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kalonengkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya jadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh dan dulu

0: program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya juga berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.

Kiang gaung simang gaung lagu sedua yang abang ke rumah kami. Okey, berjam ketiga kita mending ke irama etnik pupu bangsa ya. Hanya untuk kagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Bakal selamat tengah malam untuk ke pukul 6 pagi timang ke Rebak Tawas. Ungkapnya ujung minggu, okey, kena ke hari 6 gaung hari minggu pukul 3. 34 surah nyawa nemban ba'adan kita akan mendiangkan. Okey, randau begulang gau yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang enya penyandiang penemu pemansik sains Sarawak ketika diatur kami tahu didengar kita bak radio tak ke daripada secara live bak FB YFM Iban pukul 3 ngali hari tusun 1 atau ke episod 1 kena ke hari 6 pagi lah udahnya ditampung gau tusun kedua hari minggu bak jam ke sebakar. Okey, agi merindang kita gau lagu-lagu ke disedia ke untuk ya jam kedua pemerindang malam kita ke malam tu tadi dia mendingkan lagu gawai itu lagu ke disada Paul Erika gau lagu ya Kendas Meh Air Mata. Kedua lagi nginjau lagu hari Lex Carey John gau lagu ya Genselan udahnya kita mendingkan lagu rancak lagu Ramles Walter Aram begawai gau kami segulai sejalai pemerindang malam YFM.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu baik saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita 4 tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi pak penghidup kita ya siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala kau dah memujur ke pengawal Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kau dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kau dah tu jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan ku dah tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena pengujuan kerja ku aku lari ke Kamis Bilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Lagurancar Ron Wes Volta Melagu Yaram Begawai Hake kita nyanyikan ke jam ketiga pemerindang malam kita ya. Okey. Tentu kan malam tu kena bila kita kira ke hari ke penuh dia gawak sari tuai. Okey, bisi ngangau bala kaban-kaban kira ke ngintu pragawai mai sudah mulai ke diri pagi laya ujung minggu. Okey, tajak pen lemai tadi mega manyu perengka pengangku dia bapua menggeri kau dah berengkah berdedat ya. Tebal lagi bala kita kagi gawak lemai tadinya angkanya terus mulai ke diri ke menua ya jimat lebu kita ke bebaik ke perengka pengangku dia anang kelalu laju anang mega kelalu lubah ngambil ke samalikun datai ngagai palan ke di tujuh bakal selama malam hari lima jam ketiga kita bisi lagu etnik pupu bangsa. Okey, keterubah yang merindah kita ngau lagu di sada Ika Saiful ngau lagu yang malam agi muda neh agi muda meh baru pukul 11 malam neh. Kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi ngau lagu yang terbang ke Borneo ditangkan ngau lagu bidayuh kita sama Rami nyambut gawai. Kira-kira sama berami nyambut gawai mehau. Untuk bila kita ke diau di Pelilim Nua Bau di Lunduk Sematan. Okey, lagi dengar kami ke malam tu. Terima kasih manya-manya.

0: Nua Sleman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang nguan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sleman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Dalam dunia tu, kita peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa daya. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita daya, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Nancy Tambo Minta Keisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kau.

lagu etnik beberapa bangsa kita ingat lagu dalam jaku Melayu Sarawak ya, kenangan kita dengan kami Jenarino Jeraki. Okey, mai jam kita cun-cun ke kita pukul 11.23 minit malam si gaya ya. Mak kita gawat bisi penanggul teknikal kita kanan lah kita jadi ketam nih. Okey, ngaruh Kanada yang nanggung juga kita akan dengar kami secara online RTM Klik tahu ke ngena MyTV ngaruh ke program terang di dengar banyak bila kita ke nyapa ba media-media ramai. Terima kasih banyak-banyak. Okey, semua malam ngagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris bisa mending ke program kita ya piamega. Okey, nyak ya pengajar Elvis kita bisa mending ke program ya. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai. Okey, sama-sama lah kita ya. Lantang senang lebih kita ke ngintu pengurami gawai ke dekat di intu dalam kandang ya dua hari dah gini. Nak berasa ya pagi lah hari 6, hari Minggu, hari 1, 1 hari bulan 6 kita dah datai buat dengan tahun 2026. Tu lagu disada pengajar kita mega Juti AE ngau lagu ya Rotai Sidan Pesaka ungkep ya program kita lagu etnik pupu bangsa ditangkan ngau lagu Ari Afif Tenor kami masih sayang kita. Okey, kita nyanyi lagu rancak Ari Betty Bau yang begetil sepeda meningkat lagu gawai nangkan ke nyalai ya. Terus dengar kami tentu ya YFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala nek bala puke. Matanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke mesinnya? Anang temu kak pakai aja.
0: Ko ya. Betul betul. Ya aku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang ri ni yang aku ku sebab. Nyesal aku ninga aja aku perangsang takut ke aku perangsang sebab dia nemu sebab ni aku kala ngajar aku dek ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek anjuang ku bebini ge menua ulu kian dek ya. Awak ninga asai pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku mending ke jaku ya dia menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ya dia menua ulu. Ini aku nesale. Ini aku dia bawa menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku
1: berpindah ke menua lulu.
2: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Demban Baadan.
1: Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati-ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: orang ke ngelingik kita mayuh meri influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemata aku ngebau utai taban zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pemerintah Malam.

Ya, Anang begetil-getil, Anang bepantil-pantil, maya kita ke berami. Okey, maya gawa inti kabang ketenggai, Anang tu mejal, okey. Dikena kita sama ngerapi ke kaul, tepat lagi bala kita ke jarang-jarang-jarang ya bertemu ya. Maya kemisi gawai, kemisi musim pemrami kiranya boleh bertemu kau pangan diri ya. Dikena ngedut ke kaulati diri sebili ya kita sekaban sebelayan mehau suku juruh ya. Kenya datang ba pengujur program kiranya 15 minit lagi pemerindang malam kita hakai. Lagu ke disediakan bang tusun malam tu ya 29.5 lagu ketiga ya penudi lagu hari penyanyi kita lagu hari penyampai radio kita di Wai Mega ya mawat ngau lagu ya Dayang Bintang udahnya dalam lagu etnik pupu bangsa kita menikah lagu hari Alon Lupeng Rami Bigawai lagu Bidayuh kita ya udahnya menikah lagu Gawai adik nak aku nutup pemerindang malam kita ke malam tu ya kita bertemu baru pagi lah bakal selama ngelah tengah hari pagi lah ya. Gau ronda minggu tu, gau carta kenyalang pagi lah. Kingat ke janji temu kita. Ya ke baru dekat belalak malam tu, tinduk tumu, ke pagi lah tumu angkat ya. Selama lelah boleh mimpi ke mana, tinduk jenak malam tu. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: ke cerita tingasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi wat mansak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau ku kuda deh. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngau bala kapan pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

lain nyaga penglikon jah lain mah. Di lebuh kita nya riba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri ibsi sebesar benih ke bisi udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jah lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi sitik tak pepekat sebut ya aku itu ya nya ini aku ngai nak gerah kita lebih bagi.

0: padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap kami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumri, selamat dari gawai, Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Parlimen P202 Sri Aman.

0: enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam hati din.
0: Ya,
1: diperam ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni dah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam hati din. Awas, oh, nama utai tiba kata kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Oh, nyangka kita bertelai dalam hati, kati salah menghenti kita uduh berjaku pun pini. Nak salah, oh. Nak salah henti kita uduh berjaku. Tak utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang misin gan bunyi korang. Dini nak na de postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau, selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cia kerja ke orang yang mayari tu ho.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap. Ho. Ba jam 3 mega bisa nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai tik nak nemu jenuh, tik penuh laban racun, tik bisa.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

ngirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiahkah semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, mungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Tegulai.

0: nyaga penglikon jalai mah. Dilebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri ibsi sebesus beniang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magam elektrik kita begini maka nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa itu nyadi tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngejakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bet mau baru nga kita
0: begulai ngau kami ba bagi ga entelah
1: ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak no? Gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar aku diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mah di diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri deh kah?
0: Kediri. Nah, patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak mau perut lapar.
1: Oh, biar ni. Okay. Nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisa di tu sih. Selalu ngirut di tu, lebih ya.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu. Nyamai kampuah itu sih.
0: Nyamai. Kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Ini ngawak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Ngawak.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Ih paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyin nya.
1: Ih ya matnar nih.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anak nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal uang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut? Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

program Rundown Minggu tu. Nina Taika sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

0: menyaga penglikuan jalan mah. Di lebuh kita ini riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri mesti sebesar sebening. Ke bisa udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Kepala nyonya mainnya baru tau riba ngambil ke penglikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya regawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak dia padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

artis culik tau kanan biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Alam Suwata. Ngapulang tau aku kamar. Selamat regawai dengan semua kitai kenyambut regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pula regawai tau. Cuba terima main dengan mana ya. Anang hirup main terima. Nanti dah tiba rumah baru tau. On.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Sheila je, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisa udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak pepekat sebut yang ku ditok yang nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita.

0: Laban minta itu tahu ngasuh kita nya susah, tahu ngasuh rumah panjang kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi, tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik. Selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Tak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh

0: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu. Kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Shalom, selamat pagi para peninggal. Aku Padri kesineng kur arege jamat tedis. Gulu ke kita yang nyambak sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru ke diberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngepercayai kami. Ngakai nuan Tuhan. Berikan kami tubuh kegerai, tubuh kekeriang serta semangat kekeriang. Ati keran siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam iriang ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita yang nyambah Matthew bagi 9. Ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalan arindunya, ia terpada

mempuak kita. Lalu giga reti cakap tu, aku berguna ke pengasih uke piring. Laban aku datai uke ngangau kurang kelurus, tangangau kurang ke berdosa. Anak induk siku pemesai, ngosiku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus agi benum berjakuk ngosidak. Siku pemesai orang Judah datai bersugang di moyo lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah kejari nuan beratas ya ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiak ya sama ngosidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah 12 tahun datai hari belakang lalu neguk putiang kelambik Jesus. Laban ko ia induknya berjakuk dalam mati diri. Nanti aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terbedak ke induknya lalu berjakuk, anak, anak takut. Pengarap nuan udah ngerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya lalu terpedak ke orang kebesepuh ke suling ngau orang kebegau. Ia lalu berjaku pansut kita tu laban anak mik tu ukai mati tang tino sidak ketawa kaya tang lebuah semua orang udah diburu pansut. Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat berita pasanya ngelakai di serata menuanya. Kepagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peningat semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikup pengumpul cukai. Orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakut, titih kaku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai dengan pengumpul cukai dengan orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu dan Jesus nyawun. Orang kegerai nak berguna ke dutu dan orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunang berdosa. Ukai kak ngasai ke dirimpu bergenal. Tuhan medak hati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita meri respon ngau jampan. Sarito enggak kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah kaku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus madah kerana ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulah ngangkat kia. Dalam perjalai siku induk kebegetah pengelama 12 tahun neguk puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati, nanti aku neguk karik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk, anak takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besar dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anak ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedekumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakuk. Anak tu nak mati tang tino. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mesia ukai berakhir pia.

ajak. Tak ke berpengujung pi ajak. Dan Tuhan boleh ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup. Ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa. Ia ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita, tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai dalam peningan semua. Nama timau tau kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan bakal metiu tau. Datai ngau pengharap bakal induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus bakal pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rinduk ke Allah Ta'ala. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat Allah Ta'ala ke apai kanak Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk bersida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum bak main dela nak uji aka tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Rusah baka keudah alah saban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
6: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
7: Jaku perasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Ndang milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal jelok hati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jelok hati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan ndang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh sekali kita. Pilih nak berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke tubuh. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kitai. Jaga meh purai kitai. Duit ringgit uleh digigok. Tang nuan dah uleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo, mpelitok ke purai kitai. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kitai. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tapi ya, ia belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempuh kita. Yang gi Allah talo. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai uleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lungasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup uleh merit penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lungasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang kelekat jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh beri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 5 1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patinggi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI Kediatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patinggi Ali Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila kemegak Patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti ti dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti tu nyeng kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert ti mujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur tu, nyadi pelasar nu ngempit ke kaul, negap ke semangat penyerakup, serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu rabat bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawul, serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Satu, dua, tiga. Tanah nyamak ya saya tu. Tabar rasa ya temah gula nyamayuh kaki. Kayaknya berbayar berkedai tu.
10: Hei, mau main gula empat, Dylan?
9: Kati kena dah. Tabar.
10: Dylan. Macam-macam penyakit terutai dari gula namu deh. Kuma di mana makai gula nyamayuhnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
11: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
12: Tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
13: Pesan terutai dari YFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
14: Pengerah Pagi YFM.

Ya lagu tua bertemu baru lagu hari Hazi Galang ikut ngau Julius merindang kita bergerak pagi hari tu 30 hari bulan 5 2026. Selamat pagi, terima kasih ngaga kita kagi mengkam gulengau kami ke udah gulengau kami kejar pukul 6 pagi tadi. Jadi bab pergerak pagi hari tu dia kita dekat gulengau aku ni si tambah minta ke isi pengelama 3 jam. Jadi bab pengelama 3 jam tu dia abisi program merindang kita seraya ke kita berperindang ngau lagu-lagu gawai. Sari tu semua lagu-lagu gawai au ke dekat merindang kita pengelamat 3 jam tu au. Jadi pukul 7 pagi tu lagi dia kita dekat mendiang ke pesan berat, lalu pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM Keritabur hari YFM di Kuching Dito. Jadi pukul 8 pagi dia kita dekat bulan dengan Mr. Melangi buat program Leman Berita. Lalu pukul 9 pagi dia sekali lagi kita dekat mendiang ke berita Keritabur terus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Bekerja ketusun program kita buat penggerak pagi sehari itu 30 hari bulan 5 2026. Pergila 31 hari bulan udah bak benua kita kini. Kita ke barang tu jalan kanya benua mulai ke diri kini. Tunggu pagi tadi udah mumpuk hari andur kita diau banyak kita dia di miri kini Kuching sibu kini kak mulai ke diri ngagai benua harap kelikun datai bak benua untuk lagu hari Sawo Band Sarah Gawai. Pergerak pagi YFM. Yeah.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Dalam dunia tu, kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngambil kegayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
2: Hai sis, hai bo. Aku Ulat Lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai, pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Huhu, mana ni? Selamat hari gawai.

Recah kawan lagu hari Ramlis All Tango. Jom ke jam dia tu 40 minit dah lepas pukul 6 pagi. Selamat pagi dengan kita ke Baru Bukul Langkau kami buat YFM ke Baru Mendiang ke YFM. Kelebih lagi kita ke Baratu Jalan jam ke dia tu. Kanya benua mulai ke diri ke benua kini pagi tu. Tunggu pagi tadi dah bekerja hari rumah ni. Harap ke kita likun datai bandur ke di tuju kita pagi tu. Jadi itu berkongsi dengan kita berita ke sekali tu inya genang berkawal ngau 965 kes mayuh bengkah penyalah ke dari kod ke hasil hari pengawal merasa 61,257 premis dagang di Serata Sarawak kenya hari bulan 1 tu tadi. Jadi genang jaku oleh Direktur PS Menteri Dagang Dalam Negeri ngau Ungkus Penghidup kalai dia Matthew Dominic Barin yang madah ke dalam tempoh berjalan ke operasinya dia semua penyampau rega barang ke dirampas semak 12.4 juta ringgit lalu penyampau compound ti boleh 228 ribu ringgit lalu yang mega madah ke munyinya tadi udah pengerami ngelancar ke skim rega maksimum musim pengerami ba Tabuan Jaya pagi kemari lalu yang mengisi madah mega 12 bangsa rega barang dijaga berserimbai ngau pengerami hari gawai tahun tu. Jadi sekedar barang ke dijaga ianya bakal manuak tua hidup sayap manuak daging babi babi hidup serta mega cabai rangkai. Lalu skim menjaga barangnya dipercayai ke nyentuh ngagai 4 hari bulan 6 tu ilaknya. Siti berita dikenang buat pengerak pagi sehari tu. Jadi udah tu lagi dia agi bisi berita ke dekat dikongsi dengan kita. Selamat pagi ngagai kita ke benua ngerja pengawak ke nya tunggu pagi tadi udah berengkah ngerja pengawak anda kemisi tahun tu tahun 2026 tu nanti ngawak tahun 2027 harap ke kita oleh kemisi pulai ke menua. Bujang Pengabang lagu dari Veronica Natasha featuring Richa Rosana.

sing hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, lungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Aku Cigutuba Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuan Tu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuan Tu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak.

lagu ni Johnny Aman Ape Pulai Gawai. Lagu kena merenang kita berjam tiket terubah pergerak pagi tu. Sekali lagi merik selamat pagi ngagai kita ke baru bergulang kami buat YFM kemudian ke kami tumu pagi tadi engkanya kena RTM klik kini pagi tu tadi. Terima kasih laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerindang kita. Oh, jadi engkau tu megak peningat dia bising engkau jadi kita bising meda video ke viral bah sebelah media ramai kalai ngayan ke sebuah rumah panjai bah apelilih menua niah din nya rumah ningkan Nelson keudah angus tumu tengah malam 29 dari bulan 5 tu tadi kalai mari penyindu hati ngagai sedak serumah kediabak rumah Nelson Ningkan Sungai Saya Putih Batu Niah ika udah dituntut perusahaan hangus. Jadi harapkan kita bersabar napi penguji lalu harap ke kita yang megak sama nyaga penglikun maya pengrami ari gawai tu pergilah ngah lusak sepemanjai pengrami hari gawai ke di bisik diatur kita ok jadi tu lagi pukul 7 pagi dia aku dekat baca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM banyak kena email atau ke kena WhatsApp konti kami terus kenatai ke pesan kita pesan berat ke bisik di kenatai ke kita lagi udah tu lagi dekat macam pesannya tu lagu Ari Sullivan Kediri.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Berangka macam pesan ke besi dikenantai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan kejerubah tu, pesan gawaian tu ke diterima hari kes ya cendo. Madah ke pengawak berantu ni yang apa sidak ya. Ianya giman anak sawung. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Bintangor, Sibu, Kuching, Serikai. Serta kabar melayan ya ke ngelala ni yang giman anak sawung. Jadi gawaian tu ke ni yang giman anak sawung tu dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Nando isi pesan tu peninga kalau pesan gawai antu ke niang giman anak sawung dekat diatur kena 3/6/2026 jam 6 lemai bak rumah Sidayempu bak Batu 2 Jalan KJD Nanga Stras Meradung Bintangor. Ya, pesan gawaian tu jadi pesan ke sekali tu pesan pemati yang ke diterima hari tibah anak dadu yang ke dia bawa rumah Justin Manai Sungai Tulang Bakung. Jadi pesan tu nuju kabar melayan yang ke dia bawa Liam, Satap, Seloi, Semuru, Malang, Selepin, Nyipa, Bintulu, Kapit, Miri serta kabar melayan yang ke ngelala Stephen anak dadu. Jadi pesan tu madah ke Stephen anak dadu. Stephen anak dadu dah nadai bawa Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi pukul 10.40 minit malam 29/5/2026 tu.

42 atau ke Ngagai Isa berlumur 01982 72688. Nandu, isi pesan tu pesan madah ke Stefan Anak Dadu. Stefan Anak Dadu dah nadai ba Hospital Umum Miri hari 5 tu tadi kena pukul 10.40 minit malam. Jadi ni yang tu dekat din tu ba palurkang Funeral Service Riam Road Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sungai malam hari Minggu 31/5/2026 serta dianjung pagi 1/6/2026 ba Pendam Dayak Lambir Miri. Penerang ke Siliak, kabar melayan telefon yang Gadibah Anak Dadu berlumur 019-855-4542. Tau ke ngagai Isa Anak Dadu berlumur 019-827-2688. Ya, pesan pemati, sekali itu pesan pemati mega ke diterima hari ugat anak semua. Jadi pesan tu nuju ke Bamlayan ni ke diau ba rumah jerah dase, rumah laja Sungai Hantu Awas, rumah Bantan Sungai Langit Layar, rumah Jimmy Ulu Bayur, rumah Ulu Rimbas dua buah rumah, rumah Dajing Kudu Baruah Sebetan, Supuak Ruban, Bunuk Sekrang, rumah Patih Sedan Seratuk, rumah Andrew Kuliah Nyengara, serta kawan belayan yang kebukai, yang ke ngelala semua anak nawak. Jadi pesan tu madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat disengai kena 30 hari bulan 5 2026 ba lubuk paku nanga batang. Lalu dekat dianjung kena 31 hari bulan 5 2026 ba pendam nanga batang krian seratuk. Tu nandu isi pesan tu peninga pesan madah ke semua anak nawak, semua anak nawak udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026 ni yang tu dekat di sungai kena 30 hari bulan 5 2026 ba lubu paku nanga batang. Lalu dekat dianjung kena 31 hari bulan 5 2026 ba pendam nanga batang krian seratuak. Jadi penerang ke silik lagi kabar melayan telefon ngagai ugat ba lumur 011-291-06-593 011-291-06-593.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
2: Produk babas digagak dari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
2: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

Okey, nampung pesan ke BC di Kelantan ke kita ngagai kami buat White FM. Pesan ke sekali tu pesan mati ke diterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke dia buat rumah Belayung, Sungai Payet Ulu Roban, rumah Kaya Ulu Roban, rumah Lipa Ulu Roban, rumah Maya Ulu Roban, rumah Nyandang Gerenjang Ulu Roban, rumah Cawang Engkerumai Ulu Roban, rumah Sulau Jingkat Ulu Roban, rumah Luang Empawang Roban, Seratuk Betung Niah, serta semua kabar belayan yang kengelala engkamat anak keri. Jadi pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin, udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu berbelah mayuh kena 31 hari bulan 5 2026, lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026, bak pendam Christian Melintang. Tu nandu isi pesan tu peninga, kalau pesan tu madah ke engkamat anak keri, engkamat anak keri tau ke ikat, tau ke apai sudin, udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat din tu belamayuh kena 31 hari bulan 5 2026, lalu Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026, bak pendam Christian Melintang. Nyak pesan pemati yang keterima Arilina, anak tuan rumah Uncu. Jadi pesan ke sekali itu pesan pemati mega ke diterima Ari Matthew anak William anam sebilik. Jadi pesan tu nuju ke Bambelayan yang kediau di Ulu Krian Seratuak, Temudu Krian Seratuak, Sri Aman, Lundu, Bintulu, Sibu serta balai ke Kalak Gawak ngau ex tuan rumah William anam anak Jamal. Jadi pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal, udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu deka din tu malam 31 hari bulan 5 2026, bak lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu deka Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Nandu isi pesan tu peninggal pesan tu madah ke ex tuan rumah William anam anak Jamal, ex tuan rumah William anam anak Jamal, udah nadai kena 29 hari bulan 5 2026. Niang tu dekat din tu malam 31 hari bulan 5 2026, bak lorong 4H Taman Maliha Jalai Matang. Lalu niang tu dekat Dianjong kena 1 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima Ari Kelina anak King. Jadi pesan tu nuju kabar Melayan ni ke diau bak Panggau, Pakit A, Gau B, Pakit Sungai Melaban, Sutong dua buah rumah, Melugu Skim, Melugu Tekalung, Poh Aik dua buah rumah, Bayai, Kelawah, Engkeramut, Indonesia serta kabar Melayan ni ke Bukai di Ngelala niang keluang anak Gau tau ke bini ex tuan rumah King anak Muyu. Jadi pesan tu madah ke deka gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak Gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5 hari bulan 6 2026, merekat regang bak rumah Sidi Batu Besai Sri Aman. Lalu kena 6 hari bulan 6 2026, nganjung regang. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai kabar Melayan ngagai Elvin Elvin anak Nyawin bak lumur 013 786 1238, tau ke ngagai Kelina anak King bak lumur 019 761 4919.
Nando isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang niang keluang anak gau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 5/6/2026 merekat ke regang bak rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu kena 6/6/2026 nganjung regang. Penerang ke siliat telefon ngagai Elvin anak nyawin bak lumur kusong 13-786-1238 tau ke Kelina anak King bak lumur kusong 19-761-4919. Lalu pesan ke Siti Tuk Gi peninggal kalau itu diterima hari kedua anak Sadan. Jadi pesan menuju Kabar Melayan ke dia di Indonesia. Kelawah, Keramut, Pakit, 3 buah rumah, Puai, Sebemban serta Kabar Melayan ya ke Ngelala Niang Michael anak Linang. Jadi pesan madah ke gawaian tu serta merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang tu dekat diatur kena 5/6/2026 lalu 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang ngagai rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Penerang ke Siliak telefon ngagai Hillary anak Awil buat lumur kusong 17-797-6347. Nando isi pesan tu madah ke gawaian tu serta merekat ke regang Niang Michael anak Linang. Jadi pengawak merekat ke regang dekat diatur kena 5/6/2026 lalu kena 6/6/2026 ianya nganjung regang. Kabar Melayan dipinta datang agar rumah Sidi Batu Besar Sri Aman. Lalu penerang ke Siliak telefon ngagai Hillary anak Awil balumur kusong 17-797-6347. Nya pesan ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Bungai Ambai Kesulai lagu hari After Gawon.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global. Udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
0: Apuan. Nyamai yang main mentipi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di me.
0: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, me.
2: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpu bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Keterubah tu batang berita. Media nyadikan bahan strategik menua dan duka pengelantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah Besai jedia RM2.1 bilion ke pemansang kapit. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambuh membawa berita pagi YFM kena 30 hari bulan 5, 2026. Udah tu lagi peningah, isi berita.

media tindak bertakat bertanggungjawab serta bisik etika nyadi kaban strategik menua. Sidaknya negara nentu ke penegak pengelantang ngau penyulut Malaysia terus dijaga. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof Madah pangkuk pengawak pengarang berita ukai seminak ngelatai ke berita ajak. Kebenar sidak nyadi jematan tik berguna antara rakyat ngau perintah. Sinergi erat antara perintah ngau raban pengamal media boleh mantuk ngenatai ke polisi inisiatif ngau agenda pemansang menua ngau lebih efektif ngagai rakyat bak semua renggat. Bak jaman digital kemayar itu, pemar ngeremai ke penerang bulak, petenah ngau budaya sensasi, berguna ke raban profesional media terus berpegai bak prinsip pengawak pengarang berita ti berpelasar ke fakta, integriti, ngau penuh tanggungjawab. 115 ikut pemesai penerit adat enggau 15 buah bot laju dekat dianjung upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak dikenak ngenuku ke agi pengawak matau pengelikun sungai berserimbai enggau pengerami ngintu Hari Gawai Dayak 2026. Operation untuk dikemujur dengan Komiti Sungai-Sungai Sarawak lalu dekat diperjalai ke dalam dua renggat ianya berengkah hari 28 ngagai 31 hari bulan 5 enggau 5 ngagai 7 hari bulan 6. Untuk berindia hari penambah pemindah raban penumpang pulai ke menua tik ngenak jalan sungai. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Negeri Sungai Ngau Tasik Dato' Henry Harry Jinab Madah operasinya fokus ngaga palan strategik nyengkawam terminal sungai Ngau Jelatung. Semua raban penyedia servis bot dikingat nentu ke bot sidak dalam gaya tik dikun disikap ngau kerban nyelamat serta bisik permit perengkap pengangkut sungai tik sah. Entik ndak nitih ke syaratnya tak kena tinggang hukum baruh atur ordinan Sungai Sarawak 1993. Berbangunnya penumpang tinggal bot terbuka bakal bot panjai ngau bot laju dilalau seruran ngena jaket pengelikun sepemanjai pejalan sidanya. Operator bot bempu tanggung pengawak nentu ke atur pengelikun di titih sebedau siti-siti pejalan berengkah. Mesin mayuh dilalau nyedia ke pejalan nyelih ke pejalan sungai maya malam hari kelebih lagi bak jalan tik sempit pabuk tau ke ndak terlebak diteresak lalu berjimat agi lebuh nengah jalan air ti deras tikung tajam ngau ndur ti ndak tentu oleh dipedak. Operator bot megak dikingat ngambil ke ndak mic bot maya mabuk. Dato' Henry Megak ngingat ke operator bot Anang Niki Kerega Tambang sepeneka hati maya musim pengerami itu. Tajapan peminta pejalai tambah nyangka agi ulia diperunding berpelasar ke guna operation gau peminta jam kediatu. Agih belanja sepenyampau 2.1 bilion ringgit sudah disediakan Perintah Besar tik bertuai ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pemansang kandang menua kapit naka kediatu. Kaban Parlimen Kapit Dato' Sri Alexander Nangta Linggi madah pengawak memansang ke suang gau kapit megak terus dipejalai ke dengan agensi negeri bakal agensi pemansang Ulu Rajang URDA. Pemansang ukai semina berkawal ngau ngagak perengkah guna ajak tak megak berguna ke bantu nambah ke penata pemisi ngau tikas penghidup peranak menua tu. Kok ia Premier Sarawak seruran ngemerat ke agenda pemansang ti komprehensif ungkup rakyat. Agih belanja ke diuliah Perintah Sarawak megak dekat terus disedia ke pulai ngagak rakyat. Perbak ngonya buat renggat Perintah Besar raban tuai Ali Mayuh Bengkah Parti patut terus bekerjasama nerus ke agenda pemansang menua. Dia tu kita benar mendengar ke berita pagi Ari YFM.

0: projek infrastruktur parit ngan tali air skim parit Tanjung Tisak ngau kerja ngintu nebiang sungai di Pematang Pamutang sepawah dia tu benuang barengga digagak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah projeknya udah dikemendarkan kena 5/1 tu tadi ngau ungkus kontrak 8.8 juta ringgit serta timpuh berjalan ke projeknya penglama 18 bulan. Nanti udah tembu ilak nyak dikarap ke ulih ngangkat ke pemanah sistem parit serta nyukung aktiviti beranak-peranak menuanya. Ungkur projek infrastruktur parit ngau entali air baru skim parit batang layar blok D di Betung udah dikemendarkan kena 10/3 tahun yin kemari ngau ungkus kontrak 29 juta ringgit yang merambu pengawak nyerah ke bagi projek nyak digagak berenggat-renggat serta nda ibuh nganti ke semua projek nyak tembok gagak. Cara tibansanya ngambil ke penguntung projek boleh disedia tumu agi ngagai pengguna lalu ngaunya mantuk merangsang aktiviti ekonomi kandang menua ditu. Pengawak masang lampu jalai bungkus RM600 RM600,000 di Kampung Meboi, Serian deka ngangkat ke penglikun ngau penglantang peranak menua pesisir kelebih lagi Maya Malamari. Projek tu dipercayakan dengan agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Dato' Martin Ben madah projeknya sebagai ahli pengawal tim majak di pejalai dikena ngegap ke pemansang menua pesisir serta nyedia ke perengkah guna asas kemanahagi ungkup rakyat. Lampu jalai ti dipasang di Kampung Meboi ngagai Kampung Batu Kudi. Deka diterus ke berenggat ngagai beberapa kandang dur bukai dikena nentu ke mayuhagi peranak ngasai ke rengkah gunanya. Naka kedia tu sepenyampau 1.5 juta ringgit udah dipelanja dikena berjalan ke mayu macam projek pemansang di Kampung Meboi. Tabung Baitulmal Sarawak TBS nerima zakat dagang 2026 sepenyampau 2 juta ringgit dari Komiti Palan Penyangkai Bintulu LPB. Dari penyampaunya RM250,000 dekat dipulai ke dikena ngutang ke pengawak berjalan ke program bantu ungkup Raban tiap menggunakan bantu di Bintulu. TBS mega nerima zakat korporat penyampau RM1 juta dari Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Kedua-dua pengerami nyuak ke zakatnya dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Aman Johari Tun Openg. Ia megak bisa menerima penemuai bahasa dari Raban Delegation Yayasan Wakaf Sarawak. Penemuainya berandau ke sekedar agenda berkawal dengan pemansang ekosistem wakaf di Sarawak. Tun Nyengkawam perambu numbuh ke dana kelestarian wakaf Sarawak ungkup pengawak ngatur dengan memansang ke aset wakaf kelimpah hari pengawak ngelegap ke pangku pengawak wakaf nyadi instrumen ungkup pemansang sosioekonomi Islam Timaruan serta uliah merik empas tik tinggi. Berita tik kepenudi. Program Perumahan Rakyat PPR diada ndur nyedia ke palan diau sementara ruang bilik tik kurang penata pemisi tik ngentap ke pediau diri bak tanah perintah serta sidak ke bedau bisik belanja mpu rumah kediri mpu. Komiti Pemansang Pengawak Berumah HDC dalam sitik penerang madah ke programnya beri rega siwa ke baruah serta boleh dibeli ngau timpuh siwa maksimum 10 tahun. Dikena nentu ke bantu pengawak berumah terus disedia ngagai Raban tik patut, HDC berjalan ke pengawak meresa pematut Raban penyiwanya, ari maya ke maya. Ngaunya beri peluang ngagai mayu hagi ruang bilik tik berguna ke bantu, ngasai kerengka guna pengawak berumahnya. Antara sukut ke dipresa dalam proses ngelanjar ke siwa, nyengkaum timpuh siwa, penatai pemisi ruang bilik, ngempul rumah tau ke tanah, rekod bayar siwa ngau utiliti serta nitiah ke syarat siwa. Tiap itik peminta dekat diperhati ke baru, bertati ke mayuh macam sukut, tik mungkur perkara penglantang pendiau. Kena ujung ke berita pagi, saat itu beritanya, berita batang berita dibaca baru. Media nyadi kabar strategik menua nentu ke penglantang Malaysia dijaga. Upis Menteri Perengkap Pengangkut Sarawak nganjung 115 ikut raban penerit atur matau penglikun sungai. Perintah besar nyediakan 2.1 bilion ringgit ke pemansang kapit. Tunakah kita mendiang ke berita pagi YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arban serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 30/5/1988. Bini Kepala Menteri Sarawak Datin Patingi Hajah Laila menjadi ke pengerami penubuh ke-25 tahun Pampang Sri Kandi Sarawak Federation of Women's Institute SFWI ke Diatur Ba SRK Mempati Jepang Jalai Datuk Patingi Ali Kuching. Datin Patingi Hajah Laila kemegak patron FWI bisi ngemata ke mayuh macam aktiviti di dipasuk bala kaban gerempuhnya. Aktiviti itu yang kaum pekit ngagak kiak, pengawak pemandang pasar muhibah, kuis, sukaneka, jogeten serta konsert timujur mata mayuh orang datai. Kesemua aktiviti ke diatur itu jadi pelasar nuang ngempit ke kaul negap ke semangat penyerakup serta ngiri nilai kerjasama bak mayuh pupu raban bangsa. Pia megak pengerama itu diarap ke ulih ngangkat ke semangat berakup, negut ke kawul serta negap ke tangkup pengawal orang induk bak pemansang raban bangsa di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cah kenyah.
3: Kok lo melenang?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bukulai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuah, tahu ke perang tu nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.
4: Jakut dalam sarito, ianya belawak ke layak. Belawak ke layak. Reti jakut dalam belawak ke layak, ianya nak nemu berbaik engkau pangan diri, tak seruran belayak, jam makai pan belayak. Contoh ayat, balat gaulah seduai tu dum, tak belawak ke layak ninting hari. Ni memaya seduai tu tau selali engkau pangan diri, nyandakak jakuk dalam sarito, belawak ke layak.
6: Jakuk dalam sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari 2, hari 4, gau hari 6.
7: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
7: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
7: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai dipandu. Pandu nak
8: Mary. Oh, why? Dani, why? Dani, why?

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngaruh semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai, ngagai kitai semua, kayu buruk, kiranya mai, lantang senang, wan, menuan.

0: Pandai Udah Biak-Biak.
1: Eh, lagu baru berwai FM, lagu hari Filbert Roxy Ngau Sweeney B. Ngelingit ranyai lagu Kena Merindang. Kita kelebih lagi kita ke Udah Rumah Panjai Baruai Mayuh program ke bisi diatur pada aku ke bisi dikunci ke kita media ramah Mayuh program bisinya Udah berengkah ngatur program berengkah 29 kemari. Kita udah ngatur Mayuh macam pekit ke bisi diatur buat Rumah Panjai. Ram ke pengerami gawai daya tahun 2026 tu rami lagi meh hari tahun ke sebedau tu. Jadi pukul 8 tu lagi peningat dia kita dekat buku lenggau Mr. Melangi buat program Leman Berita. Tak sepedaunya tu Siti lagi lagu gawai Kena Merindang kita, lagu hari Ricky L, Sima, Gilbert Gawang, engau Jessica Timah. Selamat hari gawai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai ke dekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin itu tak kepatut. Bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita berdisi radio ke sekali itu. Anak jawab hari radio aku. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi Leman Berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India ada dan pe lama aku dah aku boleh cerita tu ya. Dengar kita cerita tu. Leman berita tu nyadi ba baramati di Munua India ada din. Sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek kerindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya ko kita ana main-main nau pengrindu reto nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Bagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Berkenai cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisi Siti Arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita yang tadi pedias dada. Akai, pedias mendadak. Kau tahu dia solo. Kau apa tuai tu tadi? Nah, yang mahal deh. Kau ini kita lata tu. Nan mulai nasi tu ujian nyok.